0: Banyak orang yang mengira celana jeans dibuat tebal hanya untuk gaya, padahal ada sejarahnya. Bahan celana jeans dibuat dari denim fabric yang disebut denim. Tenunan twill dibuat sangat kuat karena dulu digunakan oleh pekerja tambang dan buruh. Mereka butuh celana yang tahan gesekan, tidak mudah robek, dan awet dipakai kerja berat. Celana jeans pertama kali dipopulerkan oleh Levi Strauss tepat pada tahun 1873 dengan tambahan paku keling di titik-titik tekanan untuk memperkuat celana. Sejak itu, jeans identik dengan pakaian kerja yang tangguh sebelum akhirnya jadi tren fashion secara global.
1: Lagi ngapain, Ma?
2: Enggak, lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Gak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hari ini kan tanggal 29 Juli ya Tung Pro 2 ya. Di balik angka ini ternyata ada banyak momen yang gak kalah menarik. Dan juga ada cerita tentang di baliknya gitu Tung Pro 2. Ada satwa langka, sejarah Indonesia, sampai dengan pencapaian manusia yang berhasil menembus luar angkasa. Langsung aja kita lihat apa aja sih yang diperingati hari ini. Dan juga ada peristiwa apa sih di 29 Juli ini. Nah yang pertama, 29 Juli diperingati sebagai Hari Harimau Sedunia. Yaitu momen ini jadi kampanye global ya, untuk mengajak semua orang nih ikut ngejaga populasi harimau liar yang terus menurun akibat perburuan dan juga rusaknya habitat. Nah di Indonesia sendiri, harimau Sumatera ini jadi salah satu satwa yang statusnya masih terancam punah. Jadi ngejaga hutan berarti juga ikut ngejaga rumah kita nih. Nah di Indonesia, di tanggal ini juga diperingati ya sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Yaitu peringatan ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa para penerbang Indonesia yang tetap menjalankan misi mempertahankan negara di masa awal kemerdekaan. Dan semangat pengabdian dan juga keberanian mereka nih masih dikenang sampai sekarang. Kalau melihat ke sejarah dunia ya, kita beralih ke dunia nih Tung Pro 2. 29 Juli 1958 menjadi lahirnya NASA, yaitu lembaga antariksa Amerika Serikat yang sampai sekarang dikenal lewat berbagai misi luar angkasa, mulai dari pendaratan di bulan hingga eksplorasi Mars. Lalu di tahun 1948, Olimpiade musim panas kembali digelar di London setelah sempat vakum karena Perang Dunia Kedua. Dan ajang ini menjadi simbol ya bahwa dunia mulai bangkit dan kembali bersatu lewat olahraga. Jadi Tempro 2, dari menjaga harimau agar tetap lestari, terus mengenang semangat para penerbang Indonesia, sampai melihat bagaimana manusia ini menjelajah luar angkasa, semuanya mengingatkan kita nih kalau setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Siapa tahu inspirasi hari ini bisa jadi semangat baru nih buat kamu menjalani aktivitas pada hari ini. Dan buat Tempro 2 yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga umurnya berkah ya, dan juga penuh kebahagiaan tentunya. Terus juga buat Tempro 2 yang punya agenda besar pada hari ini, semoga juga dilancarkan sesuai dengan harapan, dan tetap semangat memulai pagi hari ini tanggal 29 Juli. Apalagi udah midweek, akhir bulan, nomor 2, tetap semangat dengan segala deadline yang sudah menanti, melambai-lambai untuk segera dilaksanakan ya. Aku temenin, santai aja sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama. Dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.
1: Pohonnya besar,

Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya. Teman terbaik.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisik.
1: Jadi pengen ke Jepang nih kalau gini. Keren-keren.
2: Kenapa, Win? Tiba-tiba banget.
1: Ini loh, di Jepang itu ternyata ada pulau namanya Aoshima atau biasanya disebut Cat Island. Wow. Dan di sana itu, Le, ternyata rakyatnya itu cuma belasan, tapi meongnya ratusan, Le.
2: Ratusan? Kok bisa sih, Win?
1: Iya, jadi sejarahnya itu kucing-kucing ini dibawa nelayan untuk ngusir tikus. Ternyata makin kesini tuh kucingnya makin berkembang biak sampai jadi penghuni tetap di sana.
2: Waduh, kayaknya cat lover kayak aku nih bakal bahagia banget, Win, kalau liburan ke sana.
1: Gas, tapi inget di sana itu nggak ada kafe, nggak ada live musik, jadi kamu nongkrongnya di sana sama kucing, Le. Ada.
2: Ah, nggak apa-apa banget, ratusan kucing kapan lagi, Win?
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember
3: bikin kamu jadi si paling tahu.

Ngomong berdua kadang momen paling berkesan pas KKN itu bukan cuma waktu program kerjanya sukses ya, tapi justru ngobrol dan juga ikut kegiatan bareng warga. Dari situ kita jadi kenal nih budaya baru, nambah pengalaman sekaligus belajar menghargai perbedaan. Nah, pengalaman itu juga dirasain mahasiswa KKN kolaboratif ya, Desa Rejo Agung, Kecamatan Semboro, mahasiswa dari UNEJ, terus ada UINHAS Jember dan juga Universitas Moh Sruji ikut gabung dalam kegiatan Kopi Rebon, tradisi ibadah rutin umat Kristen yang digelar setiap hari Rabu nih secara bergiliran di rumah warga. Nah, di Desa Rejo Agung sendiri, Kopi Rebon ini dilakukan serentak di 16 RT dan mahasiswa dibagi ke beberapa kelompok buat ikut langsung bersama warga, mulai dari doa bersama, menyanyikan lagu rohani, mendengarkan renungan, ngobrol soal kegiatan desa, sampai dengan makan bareng nih. Nah, buat mereka ini bukan sekedar datang sebagai tamu aja, tapi benar-benar jadi kesempatan buat lebih dekat sama warga dan juga memahami kehidupan masyarakat yang punya latar belakang yang berbeda nih. Dan pengalaman kayak gini bisa bikin mahasiswa tentunya sadar kalau hidup berdampingan itu soal saling menghargai dan juga terbuka satu sama lain. Nah, koordinator Desa KKN Kolaboratif Novan bilang kalau pengalaman ini seperti jadi pelajaran yang gak bisa didapat cuma dari bangku kuliah aja. Karena saat terjun langsung ke masyarakat, kemampuan komunikasi, terus kerjasama, sampai rasa toleransi ini benar-benar terasa banget Pro 2. Jadi KKN ini ternyata bukan cuman soal nyelesain program kerja atau bikin laporan ya, yang gak kalah penting adalah membangun koneksi sama masyarakat, belajar dari perbedaan, dan juga pulang bawa pengalaman baru ya, pengalaman hidup yang bakal kepake sampai nanti. Karena kadang pelajaran terbaik ini memang datang langsung dari kehidupan sehari-hari sih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Siapa sangka banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.
2: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
3: Welcome home.
2: Loh, kalian kok ada di sini?
3: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
4: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
3: 100 buat kamu.
5: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
3: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Kamu tahu gak sih, sekarang ke puskesmas itu gak harus nunggu sakit dulu loh. Justru makin banyak daerah ya yang ngajak warganya buat rutin cek kesehatan biar penyakit nih bisa dicegah dari awal. Nah, salah satu yang lagi jadi sorotan datang dari Banyuwangi nih. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, baru aja berbagi cerita Lumpro 2 soal inovasi layanan kesehatan di Leimena Convention 2026 ya, Forum Kesehatan Nasional yang digelar Kementerian Kesehatan di Jakarta. Nah, di forum itu Ipuk menjelaskan kalau keterbatasan anggaran tenaga kesehatan sampai dengan infrastruktur nggak bikin Banyuwangi berhenti berinovasi. Fokusnya justru dialihkan ke pencegahan penyakit, bukan cuman mengobati saat warga udah sakit nih. Nah, salah satu program andalan adalah Mall Orang Sehat yang ngajak masyarakat rutin cek kesehatan meski lagi ngerasa sehat-sehat aja gitu. Ada juga Oasis Wangi ya, Teman Pro 2, layanan konsultasi kesehatan gratis lewat WhatsApp yang bisa diakses selama 24 jam. Wow, dan gak cuma itu, Banyuwangi juga punya program Satgas Stunting untuk mendukung kesehatan ibu hamil dan juga balita. Terus ada Rantang Kasih buat lansia yang tinggal sendiri, sampai dengan layanan jemput bola rawat warga yang mendatangi masyarakat di daerah terpencil. Menurut Bupati Ipuk, langkah preventif ini seperti ini ya, bisa bikin masyarakat lebih sehat sekaligus menekan biaya pengobatan di masa depan. Upaya Banyuwangi ini pun mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus, yaitu menilai untuk menguatkan layanan ini di tingkat puskesmas sudah berjalan dengan baik. Jadi Lumpro 2, menjaga kesehatan itu ternyata nggak harus dimulai saat tubuh kasih kode lagi sakit ya. Justru dengan rutin cek kesehatan dan juga memanfaatkan layanan yang ada, kita bisa lebih cepat tahu nih kondisi tubuh dan juga mencegah penyakit sejak dini, karena mencegah memang selalu lebih baik ya daripada mengobati.

0: digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada lagunya Bruno Mars dengan Just The Way You Are nomor 2 jadi penutup ya di interval pertama kita di Spada, yaitu Spada Sikat, informasi singkat dan juga tepat nih. Nah, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat yang udah beberapa detik lagi nih nomor 2 kita bakal move ke interval kedua di Spada, yaitu Spada Besti. Bakal semangat tiap pagi, ada topik nih nomor 2 tentang Taman Nasional ya. Indonesia tuh banyak banget taman nasionalnya. Nah, aku mau tanya nih Pro 2 nanti ya di segmen Besti, kalau kamu punya kesempatan berkunjung ke Taman Nasional di Indonesia, kamu pilih kemana tuh Pro 2? Boleh ya cerita sama Ija di lewat WhatsAppnya Pro 2 tentunya di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Aku udah post IG story loh yang terbaru, di situ ada question box nih tuh Pro 2. Kamu pengennya ke Taman Nasional Indonesia di bagian mana nih? Karena banyak banget itu tadi ya, seperti aku mention di awal, banyak banget Taman Nasional di Indonesia. Apalagi di Jember ada Meru Betiri nomor 2. Nah itu juga cakep, indah, dan juga alamnya masih keren pokoknya. Wow. Aku sendiri pun pengen juga kesana nomor 2. Nah nanti ya cerita-cerita sama Ija, dan juga kita bakal bahas didukung dengan informasi-informasi dan juga penelitian ya dari banyak sumbernya nomor 2. Jadi tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Banyak orang yang mengira nangka cuma enak dimakan saat matang dan manis saja. Padahal biji nangka, terutamanya yang masih muda, justru bisa dimasak dan punya manfaat yang jarang disadari. Biji nangka mengandung serat yang tinggi, vitamin A, dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Selain itu, lemaknya juga rendah. Jadi cocok buat yang lagi jaga pola makan, tapi tetap ingin makan enak. Intinya, buah nangka bukan cuma buah biasa. Bukan hanya daging buahnya yang lezat, tapi bijinya pun bisa diolah dan tetap memberikan manfaat untuk kesehatan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saatnya sepeda besti bekal semangat tiap pagi. Masih bareng Ijet Rum Pro 2 sampai nanti pukul 9 nih ya. Kalau sepeda bestinya pukul 9 aja. Nah, kita seperti yang aku katakan tadi Rum Pro 2, kalau bisa menjelajah satu taman nasional di Indonesia, kamu pilih kemana nih? Ya, karena kalau dikasih kesempatan menjelajah satu taman nasional di Indonesia nih, karena banyak banget ya di Indonesia sendiri taman nasionalnya. Mau lihat komodo di habitat aslinya, boleh. Mendaki gunung sambil menikmati hutan tropis juga ada. Menyusuri rawa yang jadi rumah orang utan juga ada di Indonesia, Tuan Pro 2. Atau malah menikmati terumbu karang nih yang masih alami. Karena mak, taman nasional tuh gak cuman yang ada di permukaan aja. Di dalam laut juga merupakan taman nasional juga ada, Tuan Pro 2. Indonesia sendiri punya lebih dari 50 taman nasional yang tersebar dari Sumatera sampai dengan Papua nih. Masing-masing punya keunikan yang gak bisa ditemukan di tempat lain. Ada yang terkenal karena satwa langkanya, lalu ada juga yang menyimpan hutan hujan tertua, ada juga yang jadi surga bawah laut kelas dunia. Nah, ini juga didukung nih sama menurut Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, taman nasional ini merupakan kawasan pelestarian alam ya, yang dikelola untuk melindungi ekosistem, lalu tumbuhan, satwa liar, sekaligus dimanfaatkan untuk penelitian, pendidikan, dan juga wisata alam secara berkelanjutan. Nah, artinya saat kita berkunjung ke taman nasional, kita bukan sekedar liburan aja, kita juga ikut nih mengenal kekayaan alam Indonesia yang jadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna. Menariknya nih, setiap taman nasional punya karakter yang berbeda loh. Jadi pilihan destinasi ini biasanya tergantung pengalaman seperti apa yang kita pengenin gitu, Tung Pro 2. Nah, kita bakal lanjut pembahasan ini ya, karena pastinya bakal seru Tung Pro 2 ngebahas taman nasional ini. Aku jadi pengen liburan ya. Karena tuh vibe-nya udah, wah, midweek ya, Tung Pro 2. Midweek. Jadi belibet. Midweek, banyak banget agenda-agenda yang harus terselesaikan di akhir bulan ini. Makanya kayaknya perlu banget healing. Apalagi rekomendasi buat healing nih, seperti berkunjung ke Taman Nasional di Indonesia.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main bola bekel itu tricky banget loh. Harus cepat, tepat, dan juga fokus. Permainan ini nih melatih koordinasi tangan dan kecepatan berpikir. Ayo, dulu siapa nih dari kalian semuanya yang paling jago main bekel di tongkrongan?
2: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
3: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Buat nomor 2 yang suka laut nih, mungkin pilihanmu akan berbeda nih dengan orang yang suka ngedaki gunung atau mengamati satwa liar nih nomor 2. Misalnya Taman Nasional Komodo terkenal sebagai habitat asli komodo, terus reptil besar di dunia ini nomor 2. Kalau ingin melihat orang utan di habitat alaminya, ada Taman Nasional Tanjung Puting yang dikenal dengan hutan rawa gambut dan juga program konservasi orang utannya. Nah, kalau pencinta bawah laut mungkin akan memilih Taman Nasional Bunaken. Tuh, itu Taman Nasional Bunaken itu juga Taman Nasional nomor 2. Ya memang ya, tapi memang Taman Nasional tuh enggak harus itu tadi yang seperti aku mention di awal itu nomor 2. Taman Nasional itu enggak harus yang ada di permukaan, tapi juga di bawah laut ada juga Taman Nasionalnya, termasuk itu tadi Taman Nasional Bunaken yang punya keanekaragaman terumbu karang dan juga ikan laut yang sangat beragam dan indah-indah banget. Lalu sementara bagi yang ingin menikmati savana luas dengan satwa liar ya seperti banteng, rusa, merak hijau, nah ada Taman Nasional Baluran nih yang deket teman Pro 2 dari Jember juga. Nah, bisa jadi pilihan yang menarik nih dan juga relatif dekat bagi masyarakat Jawa Timur. Menurut International Union of Conservation of Nature, kawasan konservasi seperti Taman Nasional nih memiliki peran penting ya nomor 2 dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus mendukung keseimbangan ekosistem. Jadi setiap taman nasional bukan hanya indah untuk difoto, tapi juga menyimpan fungsi penting bagi kehidupan manusia dan juga alam. Sayangnya nih nomor 2, masih banyak orang yang datang ke kawasan wisata alam hanya untuk berburu foto. Agak mending sih daripada berburu binatangnya teman Pro 2. Wah, gak boleh, dilarang itu, gak boleh banget teman Pro 2 tanpa benar-benar memahami pentingnya menjaga lingkungan. Nah, kenapa hal itu penting? Kita harus bahas di segmen berikutnya teman Pro 2. Dan kamu tentunya boleh gabungan ya di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu, terus cek IG story terbarunya. Di situ aku udah post ya, ada question box. Kalau kamu punya kesempatan main ya, main terus wisata ke Taman Nasional di Indonesia, kamu pilihnya di mana? Boleh, nanti aku bacain nomor Pro 2 pastinya di segmen terakhir Besti ya, nanti aku bacain semuanya. Jadi aku pengen tahu nih gimana teman Pro 2 pilih Taman Nasional di mana aja di Indonesia nih. Apa seluruh Indonesia mau dijelajahi, ya kan? Boleh banget. Aku tunggu ya nomor 2 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah kamu, gurita memiliki 3 jantung dan darah berwarna biru. 2 jantungnya berfungsi untuk memompa darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang lebih unik, darah gurita berwarna biru karena mengandung zat bernama hemosianin yang membantu mereka bertahan hidup di perairan dingin dan minim oksigen. Menariknya lagi, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah kenapa mereka lebih sering merayap daripada berenang. Dari luar terlihat sederhana, tapi ternyata mereka adalah salah satu makhluk hidup paling unik di laut. Membuktikan bahwa di dunia ini, keajaiban tidak selalu terlihat jelas, tapi selalu ada jika kita mau melihat lebih dekat.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Kalau dilihat dari sosial media nih Pempro 2 ya, sekarang makin banyak anak muda yang suka wisata alam. Gak sedikit juga yang rela bangun subuh ya, trekking berjam-jam atau naik kapal demi ngelihat langsung keindahan alam Indonesia nih. Tapi ada satu hal yang gak boleh dilupain Pempro 2. Saat kita masuk ke Taman Nasional, sebenarnya kita sedang menjadi tamu loh di rumah ribuan satwa dan juga tumbuhan liar nih. Makanya ada aturan yang harus dipenuhi, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, terus nggak memberi makan makanan satwa liar, nggak memetik tanaman, hingga tetap berada di jalur yang sudah ditentukan. Menurut Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, aktivitas wisata di kawasan konservasi ini harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak mengganggu ekosistem dan juga perilaku alami satwa liar. Hal-hal yang terlihat sepele seperti meninggalkan bungkus makanan atau mengejar satwa demi mendapatkan foto ternyata bisa memberikan dampak jangka panjang terhadap habitat mereka nih Pempro 2. Nah sekarang ini juga mulai berkembang ya konsep responsible tourism, yaitu menikmati destinasi wisata tanpa merusak alam maupun budaya setempat. Jadi ukuran liburan yang seru ini bukan hanya soal banyaknya foto yang diunggah di media sosial ya Pempro 2, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga tempat itu tetap indah untuk orang-orang yang datang setelah kita. Nah, kalau teman Pro 2 diberi kesempatan nih menjelajahi satu taman nasional di Indonesia, kira-kira mereka bakal pilih yang mana ya? Aku langsung bacain aja teman Pro 2, gabungan teman Pro 2 yang sudah ada di Instagram nih. Ada Kak Dian Wardatul, katanya di Jogja. Berarti di Jogja nih ada Taman Nasional Gunung Merapi ya. Wah, ternyata di Jogja juga ada Taman Pro 2. Kamu belum tahu? Waduh, jadi kurang jauh mainnya Taman Pro 2. Terus ada ke arah dan Taman Nasional Komodo katanya. Pengen lihat komodo langsung. Wih, ini juga sama sih Taman Pro 2. Aku juga pengen ya. Mungkin kesempatannya yang belum ada. Semoga Taman Pro 2 punya kesempatan itu ya nantinya ya. Nah, terima kasih Taman Pro 2 yang sudah gabungan di interval kedua ya di Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi. Tentunya aku bakal masih berlanjut nemenin kamu Taman Pro 2 dengan topik yang berbeda ya. Nah, setiap orang nih pastinya punya alasan. Ada yang ingin bertemu wisata langka kayak ke arah dan tadi, terus menikmati pemandangan atau sekedar mencari pengalaman baru di alam terbuka. Nah, pasti Taman Nasional ini bukan hanya tempat wisata. Kawasan ini jadi benteng terakhir bagi banyak spesies langka Indonesia, sekaligus menjaga hutan, terus sumber air dan juga keseimbangan ekosistem yang manfaatnya juga kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari nih Tung Pro 2. Terima kasih ya Tung Pro 2. Ditunggu lagi gabungannya di segmen berikutnya, yaitu Sepada Insight, inspirasi pagi terupdate Taman Pro 2, bakal ada topik tentang tanggap bencana. Apalagi bencana sekarang tuh sering terjadi ya, baru kemarin di Jepang, terus ada beberapa bencana kebakaran Taman Pro 2 di Indonesia ini udah banyak banget di titik-titiknya. Apalagi ada di Jember juga, kemarin ada di Banyuwangi. Nah kita bakal bahas nih Taman Pro 2, kita nih udah siap belum sih, udah siaga belum sih kalau ada bencana ya. Tapi sebelum pembahasan selanjutnya Pempro 2, aku mau puterin lagu yang di request Kak Arah Dani yang sudah bergabung ya tadi ya. Kita puterin lagunya Cegil by Nabila Takiyah, spesial buat kamu.

FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Lepas dari pukul 9 lebih 11 menit, artinya kita masuk ke interval terakhir sepada, yaitu sepada insight inspirasi pagi terupdate. Namun Pro 2, belakangan ini ya, berita tentang bencana nih rasanya hampir tiap minggu muncul di media. Ada daerah yang diguyur hujan deras hingga banjir, ada juga wilayah yang kembali merasakan guncangan gempa bumi seperti di Jepang kemarin, Nung Pro 2. Terus dalam beberapa pekan terakhir nih, misalnya ada BNBP yang kembali melaporkan berbagai kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan juga kebakaran hutan di sejumlah daerah. Di saat yang sama, BMKG juga masih mencatat aktivitas gempa yang dirasakan di berbagai wilayah Indonesia. Nah, ngelihat kondisi ini, muncul satu pertanyaan nih, Nung Pro 2. Kalau bencana datang tiba-tiba, menurut kamu masyarakat sekarang ini lebih siap menghadapi gempa atau justru banjir? Nah, kalau banjir mungkin banyak orang udah kebiasa ya. Nggak kebiasa juga, masa bencana dijadiin biasaan. Jangan sampai ya, amit-amit. Kalau di Jember sendiri, Teman Pro 2 pernah ngalamin banjir juga. Terus pernah juga ngalamin gempa ya, Teman Pro 2. Aku di sini beberapa kali ngerasain gempa juga. Nah, mereka tahu nih kalau banjir biasanya mereka tahu kapan harus mengamankan barang, terus mindahin kendaraan atau ngungsi ya kalau airnya terus naik. Tapi kalau gempa nih, ini Teman Pro 2, waktunya hanya hitungan detik aja, enggak ada tanda yang pasti kapan bakal terjadi. Karena itulah kesiapsiagaan ini menjadi hal yang sangat penting, krusial banget gitu. Bukan soal menebak kapan bencananya datang, tapi mastiin kita tahu apa yang harus dilakukan saat situasi darurat benar-benar terjadi. Nah, kalau dibandingkan sebenarnya masyarakat Indonesia ini lebih akrab kayak temen, lebih akrab dengan banjir atau lebih siap menghadapi gempa nih? Ternyata jawabannya tidak sesimpel pertanyaannya, Teman Pro 2. Nah, kita bakal bahas nih, Teman Pro 2, di segmen berikutnya lebih dalam lagi tentunya. Kamu juga boleh gabungan ya. Aku udah upload IG story di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember, duanya pakai angka. Cek aja IG story-nya, swipe up aja, Teman Pro 2, kalau kamu mau komentar tentang topik kita hari ini. Terus di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Soto, lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau ngomongin banjir, banyak daerah di Indonesia nih sudah cukup ngenal polanya, Bro. Pas hujan deras langsung lama sungai mulai meluap ya, atau ada peringatan cuaca ekstrim, masyarakat biasanya punya waktu untuk bersiap gitu. Ada yang angkat barang elektronik ke tempat yang lebih tinggi, ya pastinya lah. Eman-eman, Bro. Terus ada juga yang menyiapkan dokumen penting atau memilih mengungsi lebih awal. Nah, kalau dokumen penting ini yang Bro ya, tipsku sih aku scan

secara pasti kapan terjadinya. Yang pasti dilakukan adalah mengenali wilayah rawan ya, memahami prosedur keselamatan dan juga ngikutin informasi resmi ketika gempa terjadi. Makanya aku juga follow nih di sosial medianya BMKG, ada di X atau Twitter ya, terus ada di Instagram juga, ada di TikTok juga. Kalau paling update banget per sekian detik gitu ya, itu aku follow-nya di ini sih, di Twitter atau di X itu Tung Pro 2. Dan belum lama ini beberapa wilayah Indonesia kembali merasakan guncangan gempa dengan magnitudo yang beragam ya. Dan di sisi lain BNPB ini juga terus melaporkan kejadian banjir di seluruh daerah akibat cuaca ekstrim. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia ini memang harus siap menghadapi berbagai jenis bencana secara bersamaan. Apalagi Jember dekat gunung juga, Tung Pro 2 gunung yang lagi aktif juga. Nah itu juga banjir lahar, terus gempanya juga pastinya ngefek sampai Jember dan juga Tapal Kuda. Nah jadi kalau ditanya mana yang lebih sulit dihadapi, banyak ahli menilai gempa ini memiliki tantangan tersendiri karena datang tanpa peringatan ya. Sedangkan banjir umumnya masih memberi sedikit waktu untuk melakukan antisipasi. Karena banjir kan debit airnya gak langsung gede kan Tung Pro 2. Pastinya kan dari kecil-kecil-kecil gede-gede-gede-gede baru kita bersiap juga bisa bersiap. Nah lalu apakah sering mengalami bencana otomatis membuat masyarakat lebih siap? Belum tentu juga. Justru yang paling penting adalah apakah kita ya benar-benar belajar dari setiap kejadian. Itu yang akan kita bahas di segmen berikutnya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Cik, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Mamaca adalah tradisi membaca naskah kuno yang hidup di masyarakat Pandalungan, terutama di Jember dan juga Bondowoso. Tradisi ini berkembang sejak akhir abad ke-19 dibawa oleh komunitas pesantren dan juga masyarakat Madura perantauan. Teks yang dibaca biasanya berupa tembang macopat seperti Catur Yusuf dan Nurbuat dibacakan dengan irama tertentu. Setelah dibaca, isinya diterjemahkan secara lisan agar mudah dipahami masyarakat. Di Jember, tradisi mamaca pernah dijaga oleh tokoh-tokoh pesantren, salah satunya Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang ulama dan juga budayawan yang mendorong pelestarian tradisi lokal sebagai media pendidikan dan juga dakwah. Mamaca bukan sekedar seni baca, tetapi ruang belajar, penyampai nilai agama, dan juga pengingat sejarah lokal.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Setiap kali ada banjir atau gempa, biasanya kita akan melihat yang hal yang sama gitu, nomor 2. Banyak warga saling membantu, relawan berdatangan, bantuan mulai disalurkan, dan juga proses evakuasi dilakukan secepat mungkin. Semangat gotong royong masyarakat Indonesia ini memang luar biasa, nggak ada tandingannya nomor 2. Tapi di sisi lain, masih ada pelajaran yang perlu terus diperbaiki, yaitu budaya kesiapsiagaan. Misalnya, masih ada yang belum tahu jalur evakuasi di sekolah atau di kantor nih. Ada yang panik pas gempa sehingga langsung lari tanpa memperhatikan kondisi sekitar. Terus pas banjir juga masih ada warga yang memilih tetap bertahan di rumah meski air terus naik dan udah ada imbauan untuk mengungsi. Padahal menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan gak hanya diukur dari cepatnya bantuan datang, tapi juga dari kemampuan masyarakat mengenali resiko. Nah, memahami langkah penyelamatan diri serta mengikuti informasi resmi sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi itu juga penting nomor 2. Belakangan ini kita juga ngelihat nih bagaimana banjir akibat hujan berintensitas tinggi masih terjadi di sejumlah daerah, sementara aktivitas gempa tetap tercatat di berbagai wilayah Indonesia meskipun kecil ya, dengan skala Richternya kecil nomor 2. Nah, kondisi tersebut jadi pengingat bahwa ancaman bencana nih bisa datang kapan aja dengan karakter yang berbeda-beda. Artinya pengalaman menghadapi bencana seharusnya menjadi bahan belajar, bukan hanya jadi berita yang lewat gitu aja. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri, masyarakat sekarang ini lebih siap menghadapi gempa atau banjir sih? Kita dengerin langsung aja karena udah ada teman Pro 2 yang sudah mengirimkan suaranya ya tentang topik kita hari ini teman Pro 2. Ada Kak Denny, Trioga Denny kah ini? Bukan teman Pro 2, kalau Trioga Denny mah penyiar Pro 2. Ini Kak Denny nih, kita dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2.
1: Hai, nama saya Denny. Menurut saya, kesadaran masyarakat terhadap bencana sudah mulai meningkat. Tetapi, tingkat kesiapan masih berbeda-beda. Untuk menghadapi banjir, banyak masyarakat yang sudah lebih siap karena banjir lebih sering terjadi. Mereka mulai memahami tanda-tanda menyiapkan jalur evakuasi hingga menyimpan barang penting di tempat yang aman. Sementara itu, untuk menghadapi gempa bumi, masih banyak yang belum benar-benar siap. Gempa datang tanpa peringatan, sehingga yang paling dibutuhkan adalah pengetahuan tentang cara menyelamatkan diri seperti melakukan drop, cover, and hold on, serta mengetahui titik kumpul yang aman.
0: Wah, terima kasih Mas Denny ya, Kak Denny. Memang benar banget, banyak yang ngerasa nih lebih siap menghadapi banjir karena biasanya masih ada waktu untuk mengantisipasi. Sementara gempa sendiri ini lebih sulit diprediksi, sehingga yang dibutuhkan adalah kebiasaan untuk tetap tenang dan juga tahu nih langkah penyelamatan diri. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, edukasi kebencanaan dan juga latihan evakuasi yang dilakukan secara berkala ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap berbagai jenis bencana teman Pro 2. Jadi kita harus belajar ya, gak cuman di sosial media aja, kayaknya kita juga perlu ya berkala teman Pro 2, secara berkala untuk dilatih kesiapsiagaan kita menghadapi bencana, bencana apapun itu, mau banjir, gempa, kebakaran dan segala macamnya teman Pro 2. Karena kita gak tahu bencana itu bakal datang kapan ya, gak bisa diprediksi. Kita cuma bisa bersiap saja. Nah, teman Pro 2. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah bergabung di pada Sikat, terus pada Besties, pada Insight juga. Terima kasih yang sudah mengirimkan pandangannya sampai dengan suara-suaranya ke Pro 2. Nah, tentunya teman Pro 2, aku harus pamit nih, sayang sekali. Tapi tenang, saat lagi bakal ditemenin sama bapak produser kita, ada Wevi Alaika teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya aja deh, silahkan digeruduk aja bapak Wevinya. Kak ya, bukan bapak ya, masih muda beliau. Masih muda tapi manggilnya beliau juga. Jadi silahkan teman Pro 2, dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 nanti kamu boleh request bebas apapun, lagu-lagu terbaru tentunya ya. Jadi jangan lupa tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ijazah signing out dulu, bye-bye teman Pro 2. Jaga kesehatan, have a nice day, love you.

tangan atau selampai, punya sejarah panjang sejak zaman Mesir kuno. Awalnya, alat ini cuma berupa anyaman rumput untuk mengusap keringat. Memasuki abad ke-1 sebelum Masehi, sapu tangan mulai dibuat dari kain linen, lalu berkembang jadi aksesori mode mewah di Eropa pada abad ke-16 hingga 18. Bentuknya yang semula tidak beraturan kemudian distandarkan jadi persegi berkat Marie Antoinette. Menariknya, di abad ke-19 fungsi sapu tangan bergeser, bukan untuk kebersihan, tapi juga jadi simbol romantis. Di kalangan bangsawan Jerman, sapu tangan bahkan sering dijadikan hadiah dari seseorang yang sedang jatuh cinta.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ketuhanan yang maha esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini Rabu tanggal 29 Juli 2026 bareng anak Wifi Alaika di Info Pro 2 dengan beberapa informasi diantaranya yakni KBRI Tokyo imbau WNI waspada pasca gempa di Kumamoto. Informasi kedua yakni rupiah tembus 18.000, Bank Indonesia perketat strategi stabilisasi. Dan informasi yang ketiga yakni cuaca ekstrim penyeberangan Gili Manuk Ketapang ditunda sementara. Dan teman Pro 2 inilah dia informasi selengkapnya.

KBRI Tokyo mengimbau seluruh WNI di Jepang tetap tenang dan waspada setelah gempa magnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto. Hingga kini belum ada laporan WNI menjadi korban. KBRI bersama KJRI Osaka terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan otoritas Jepang dan komunitas WNI, serta menghimbau masyarakat mengikuti arahan evakuasi dan informasi resmi dari Japan Meteorological Agency atau JMA. Nilai tukar rupiah menembus level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia terus memperkuat stabilisasi melalui optimalisasi kebijakan moneter, termasuk triple intervention di pasar valuta asing serta instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mendukung aliran modal asing, serta menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang menerapkan penundaan sementara operasional penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada waktu tertentu akibat cuaca ekstrim. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi BMKG dan berkoordinasi lintas instansi demi keselamatan penumpang serta awak kapal. ASDP juga menyiapkan buffer zone di Bulusan dan akan menambah armada setelah kondisi cuaca membaik untuk mengurangi antrean kendaraan. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi untuk info Pro 2 pagi ini. Simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya. Bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya kamu di hari Rabu ini teman Pro 2? Semoga kamu semua yang lagi dengerin siaran kita teman Pro 2, aku doain kamu sehat selalu, bahagia selalu, semangat selalu untuk menjalani aktivitas. Buat kamu yang lagi kerja, terus buat kamu yang lagi kuliah, atau buat kamu yang lagi ada di perjalanan, lagi nyetir mobil gitu ya teman Pro 2, atau mungkin kamu sekarang udah ada yang mulai bersantai-santai ria dengan rebahan dan scroll-scroll TikTok gitu ya. Oke, teman Pro 2, selama 2 jam ke depan tentunya di Pro 2 Hitlist ini seperti biasa teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu. Kamu bisa request lagu mancanegara, lagu Indonesia juga boleh deh, pokoknya lagu kesayangan kamu. Kalau kamu pengen diputerin di Pro 2 Jember, boleh banget. Caranya juga gampang banget, kamu tinggal WhatsApp aja kita di 0815-5970-8950, atau kamu juga bisa, habis ini aku bikin Instagram story ya, kamu di situ tinggal aja ketik di questions box. Di questions box-nya di situ diketik mau request lagu apa. Siapa tahu lagu yang kamu kirim ke sini requestannya bakal aku puterin, dan siapa tahu ya bisa jadi naik di chart yang akan diputar di hari Sabtu nanti teman Pro 2. Begitu. Jadi jangan kemana-mana ya, pastikan kamu untuk tetap stay tune di sini, karena aku udah nyiapin banyak banget lagu-lagu dan juga cerita-cerita yang seru untuk kita hadapi teman Pro 2. Di hari Rabu yang udah mulai kelabu ini teman Pro 2, biasanya itu hari Rabu itu ya gimana ya, kayak udah di pertengahan minggu gitu, kayak semangatnya di awal tuh kayak biasanya hari Senin masih menggebu-gebu, terus di hari Rabu tuh udah mulai turun gitu loh teman Pro 2. Makanya aku mau semangatin kamu dengan program ini teman Pro 2. Pokoknya kita bakal seru-seruan sampai nanti jam 12, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja.

0: kucing dan anjing sering banget digambarkan kayak musuh alami. Ketemu dikit, ribut. Sering ketemu, apalagi? Pasti kejar-kejaran, kayak seolah gak pernah akur. Tapi faktanya, mereka sebenarnya gak saling benci satu sama lain loh. Masalahnya ada di cara komunikasi. Anjing mengibaskan ekor itu tandanya senang. Tapi buat kucing, gerakan ekor justru bisa berarti tanda waspada atau marah. Jadi, saat anjing merasa ramah, kucing bisa salah paham dan menganggap itu adalah sebuah ancaman. Dari situ, konflik kecil bisa dimulai. Padahal bukan karena gak bisa damai, tapi karena beda bahasa. Jadi, bukan soal musuh alami. Kadang, mereka cuma belum saling ngerti aja.
1: Tas gonta-ganti terus.
2: Wow.
1: Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula. Pasti mahal tuh.
2: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
1: Yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

Sedangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

teman Pro 2, lagu ini tuh kayak ngangkat kisah tentang sebuah hubungan yang terus berputar dalam siklus yang sama. Jadi saling menyakiti, kemudian meminta maaf, dan mengulang kesalahan yang serupa gitu teman Pro 2. Makanya si Pamungkas ini lewat liriknya itu mengajak para pendengar untuk merenungkan bahwa saling memaafkan ini memang menjadi bagian penting dalam sebuah hubungan teman Pro 2. Jangan kayak anak Gen Z sekarang, kayak dikit-dikit apa sih namanya, kalau lagi marahan ya udah marahan terus nggak disapa gitu, terus nanti tiba-tiba putus, terus diajak balikan mau lagi, itu saling memaafkan teman Pro 2. Kalau diajak balikan terus kamu mau, itu berarti kamu udah saling memaafkan. Menceritakan diri sendiri, enggak lah teman Pro 2, enggak teman Pro 2. Jadi lagu ini tuh tidak hanya berbicara tentang hubungan asmara aja teman Pro 2, tetapi juga bisa dimaknai sebagai hubungan dengan keluarga, dengan sahabat, maupun dengan orang-orang terdekat kamu. Pesannya adalah bahwa sebuah hubungan itu ya, hubungan yang sehat itu membutuhkan lebih dari sekedar kata maaf. Jadi gak apa-apa teman Pro 2 kalau kamu berbuat salah, yang penting maaf. Jangan ngeyel teman Pro 2, udah salah, denial lagi, play victim lagi tuh. Udah combo banget itu ya. Oke, aku mau lanjutin bacain requestan kamu yang udah masuk nih teman Pro 2 dari WhatsAppnya Pro 2. Yang pertama dia dari Kananda, yang pengen banget diputerin lagu Kelilingnya dari Feral Hilal. Katanya lagu ini tuh jadi teman perjalanan setiap kali berangkat kerja, karena vibesnya asik dan bikin semangat sepanjang jalan. Oke, boleh. Habis ini aku puterin ya Kananda ya. Yang kedua ada Kak Rizal. Ini request lagu Sumpah Mati dari Leo Laskat. Menurut Kak Rizal lagu ini tuh punya lirik yang relate banget sama kisah cintanya. Jadi cocok banget didengerin sambil nemenin aktivitas pagi menjelang siang. Oke, boleh deh. Dua lagu dulu ya teman Pro 2. Aku masih bakal tunggu requestan kamu yang lain. Caranya gampang banget, kamu tinggal WhatsApp aja di 0815-5970-8950. Aku tunggu sampai nanti jam 12 aja. Tetap di sini ya teman Pro 2.

0: di satu tempat namanya bakwan, tapi di tempat lain disebut ote-ote. Ada juga yang bilang heci atau bala-bala. Padahal isinya juga mirip semua. Menariknya lagi nih, kalau konsep yang sama dibawa ke Korea, namanya berubah lagi jadi pajil. Tetap sayur, tetap tepung, dan tetap digoreng. Tapi identitasnya sudah beda. Dari satu jenis makanan sederhana, ternyata bisa lahir banyak nama tergantung budaya dan daerahnya. Jadi kadang yang beda itu bukan makanannya, tapi hanya cara kita menyebutnya.
1: Dit, kadang aku ngerasa gak cukup deh. Lihat orang lain rasanya mereka tuh lebih pintar, lebih cantik, lebih segalanya.
2: Ran, kamu sadar gak sih? Kamu itu selalu ranking atas. Kamu juga jago desain kan? Masih kurang apa lagi coba?
1: Ah, itu biasa aja kali.
2: Gak biasa, Ran. Itu namanya hebat. Masalahnya, kamu terlalu sibuk membandingkan diri sendiri sama orang lain.
1: Tapi aku sering insecure.
2: Insecure itu manusiawi. Tapi jangan sampai bikin kamu lupa sama nilai diri kamu sendiri. Kamu gak harus jadi orang lain buat jadi luar biasa.
1: Jadi aku cukup ya?
2: Bukan cuma cukup. Kamu itu lebih hebat dari yang kamu kira. Setiap orang punya kelebihan. Percaya diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menerima diri apa adanya. Berhenti membandingkan dan mulai menghargai diri sendiri. Ingat ya, kamu lebih hebat dari yang kamu kira.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Terima kasih.

Nomor berdua Just Make dari Bruno Mars itu emang bercerita tentang seseorang yang sedang berada di persimpangan antara bertahan atau benar-benar melepaskan sebuah hubungan. Judulnya sendiri aja I Just Make. Bener sih gak sih bacanya I Just Make, bener. Menggambarkan keraguan sekaligus keberanian untuk mengambil keputusan yang selama ini tuh sulit dilakukan teman berdua. Lewat liriknya Bruno Mars sendiri ini menyampaikan pergulatan batin seseorang yang lelah untuk terus berharap teman berdua tetapi masih menyimpan rasa cinta. Jadi kayak bingung gitu loh, ini mau ditinggalin atau mau tetap bertahan. Nah kalau kamu ada di hubungan itu, mending dipikir-pikir lagi deh teman berdua. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Ternyata udah nyaman gitu kan, udah nyaman tapi ujung-ujungnya kamu ditinggalin teman berdua. Ya udah gak usah. Oke teman berdua, aku mau masuk ke requestan kamu ya. Ini aku mau bacain dari Instagramnya Pro2 Jember. Ada yang request lagunya Red Rest dari Cortis. Ini username-nya gak bisa dibaca deh, SF Telenola gitu. Terus yang kedua ada request lagunya Rain Dance, yang judulnya Rain Dance dari Dev dan juga Tem Impala teman Pro2. Ini dari Kak Ed Aulia Savitri. Oke, dua lagu dulu ya teman Pro2, aku bakal puterin spesial untuk kamu. Dan buat kamu yang belum request, masih aku tunggu sampai nanti jam 12 teman Pro2. Jadi pastikan kamu tetap setia di 89,5 FM Pro2, Radio Jember, teman terbaik kamu.

Jember menjadi kota yang ramai seperti sekarang, ada satu kawasan yang menjadi saksi awal pertumbuhannya, yaitu kawasan Jompo. Disinilah berdiri jembatan Jompo, jembatan yang melintasi Kali Jompo dan telah lama menjadi penghubung aktivitas masyarakat.

0: Udah cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
1: Meisha, aduh Meisha, suara sini dikecilin sayang.
2: Gak mau.
1: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
0: Juga anak-anak loh.
1: Udah apa-apa. Iya tapi, sini sayang remote-nya.
2: Ini nah.
1: Meisha jangan begitu.
0: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa.
3: Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lalafan rebutnya tebay afatu.
0: Artinya apa sih bu?
3: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
1: Makanya Meisha dengerin mama.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Nah teman Pro 2, buat kamu yang udah mulai menyusun agenda akhir pekan besok nih teman Pro 2, aku ada kabar seru buat kamu para pecinta konser festival nih teman Pro 2. Jadi di Surabaya itu bakal kembali jadi tuan rumah salah satu festival musik terbesar tahun ini teman Pro 2, itu namanya Living Sound of Downtown atau SOD Festival 2026 yang akan digelar pada tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 di Surabaya Expo Center atau SEC. Selama 2 hari penuh, festival ini tuh bakal menghadirkan deretan musisi lintas genre teman Pro 2. Di hari pertama ada nama-nama seperti Tulus, ada Juicy Luisi, ada Nadif Basalama, ada Mahalini, ada Hi-Fi, ada Malik Desensial, ada Bersuara, ada Reality Club, ada Efek Rumah Kaca, dan masih banyak lagi pokoknya teman Pro 2. Sementara di hari kedua, ini tuh kayaknya seru banget teman Pro 2, karena ada Sal Priadi, ada Nadine Amiza, terus ada Hindi, ada Lomba Sihir, ada Fis, ada Perunggu, ada Depan Turas, ada For Revenge, ada Roni Parulian, ada NPD, pokoknya lengkap banget ya teman Pro 2. Di hari kedua itu bakal seru banget sih menurutku ya. Kalau kamu belum beli tiketnya masih bisa kayaknya teman Pro 2. Kamu cek aja di Instagramnya Sound of Downtown. Gak cuma itu aja teman Pro 2, di situ di SOD Festival juga bakal menghadirkan berbagai aktivitas seru, mulai dari kuliner, kemudian ada spot interaktif, sampai ke pengalaman festival yang lebih lengkap lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan cuma soal nonton musisi favorit kamu aja nih teman Pro 2, tapi juga menikmati Five Festival bersama teman-teman kamu, bersama pacar kamu, bersama gebetan kamu. Yang penting jangan sama selingkuhan ya teman Pro 2. No, teman Pro 2, itu tidak baik ya teman Pro 2 ya. Oke, aku mau lanjutin baca request kamu yang udah masuk di Instagramnya Pro 2 ini. Yang pertama dari Kak Ed Alvin Pratama yang pengen diputeri lagunya Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Katanya lagu ini tuh jadi favorit karena liriknya romantis dan berhasil bikin baper. Emang iya ya, kayak sampai akhir zaman gitu ya. Romantisnya sampai akhir zaman kayaknya. Yang kedua ada dari Kak Ed Dinda Safira, memilih lagu agar selama-lamanya dari Dimansyah Laitupa. Menurut Kak Dinda sendiri, lagu ini tuh punya makna yang dalam tentang mempertahankan seseorang yang benar-benar berharga. Jadi gak pernah bosan untuk masuk ke playlist hariannya, gitu katanya teman Pro 2. Oke deh, dua lagu dari Kak Ed Alvin Pratama dan juga Kak Ed Dida Safira.

Bentuknya sederhana, rasanya manis, tapi siapa sangka lollipop ternyata punya sejarah ribuan tahun. Jauh sebelum lollipop dijual di toko-toko seperti sekarang, masyarakat

berkembang hingga menjadi permen lollipop modern yang mulai populer pada awal abad ke-20. Menariknya, nama lollipop diduga berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk pada permen manis yang disukai anak-anak. Kini, lollipop

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

ngomongin soal Jenny nih teman Periode 2, karena tadi barusan yang aku puterin adalah lagunya Jenny featuring dengan Tame Impala teman Periode 2. Ini Jenny tuh ternyata kembali hadir dengan karya solo terbarunya yang berjudul Less Than A Lover, yang resmi dirilis pada 24 Juli 2020. Tapi gak tahu ya teman Periode 2, apakah lagunya sudah ada? Oh sudah ada teman Periode 2. Kalau sudah ada, kayaknya habis ini aku puterin deh teman Periode 2. Terus biasanya kalau Jenny tuh dikenal dengan lagu-lagu yang penuh energi dan juga powerful. Kali ini tuh lewat Less Than A Lover ini tuh si Jenny tuh menunjukkan sisi yang lebih lembut dan juga emosional. Lagu ini bercerita tentang sebuah hubungan yang berada di titik abu-abu, tentang dua orang yang sebenarnya memiliki rasa satu sama lain, punya kedekatan yang kuat, tapi ternyata gak bisa benar-benar menjadi pasangan gitu loh teman Periode 2. Jadi Less Than A Lover, kayak sedih banget. Kenapa sih hari ini tema siarannya tuh kayak jadi curcol gitu. Ya gitulah teman Periode 2 ya. Jadi nuansa emosional tersebut itu juga semakin terasa lewat video musiknya yang mengambil latar di Girona Spanyol. Dengan visual musim panas yang hangat, Jenny tuh menggambarkan kisah dua orang yang memiliki chemistry namun harus menerima kenyataan bahwa hubungan mereka itu tidak bisa berjalan lebih jauh, alias mereka harus kandas gitu loh teman Periode 2. Ya kasihan banget teman Periode 2, kandas kayak hubungan kamu kan. Oke, sebelum bentar, kayaknya sekalian ya aku puterin, habis muternya lagu barusan yang featuring ini enggak apa-apa kan ya, muterin lagunya Jenny yang baru enggak apa-apa, anggap aja enggak apa-apa teman Periode 2. Oke, terus aku mau lanjutin requestan kamu juga nih teman Periode 2. Ada yang request lagunya Lady Gaga Runaway, ini dari WhatsAppnya Periode 2. Tapi gak tahu gak ada namanya. Ini namanya Hamba Allah kali ya. Boleh aku sebutkan seperti itu aja teman Periode 2. Terus yang kedua ada dari, ini siapa ya? Wait, aku baca. Ada dari Kak Lara Purnamasari yang request lagunya Hit The Wall dari Gracie Abrams. Bacanya bener sih? Gracie Abrams, bener gitulah. Pokoknya itulah teman Periode 2. Yaudah teman Periode 2, 3 lagu dulu yang bakal aku puterin spesial untuk kamu. Jadi kamu pastikan tetap di sini aja di 89,5 FM Periode 2, Radio Jember, teman-teman kamu.

gak sih kamu melihat anak kecil yang super aktif, lari-larian, dan gak bisa diam? Fenomena itu sering disebut dengan sugar rush. Tapi, tahukah kamu secara ilmiah, sugar rush bukan berarti gula langsung bikin anak jadi super hiper dalam waktu singkat. Seperti yang sering dipercaya, ketika anak mengkonsumsi makanan atau minuman tinggi gula, tubuh memang akan memprosesnya menjadi energi. Namun, perubahan perilaku yang terlihat lebih sering dipengaruhi kombinasi suasana, ekspektasi, dan aktivitas di sekitarnya. Bukan hanya gula semata. Menariknya, setelah lonjakan energi tersebut, tubuh justru bisa mengalami penurunan energi yang membuat anak jadi cepat lelah atau rewel. Itulah kenapa

0: Di soal keseimbangan.
1: Liburan.
0: Yuk, liburan yuk. Saatnya kita healing.
1: Liburan lagi. Liburan dan healing versi kamu itu ngapain aja sih?
0: Ya, menikmati indahnya tempat wisata. Dan yang gak boleh ketinggalan, belanja pernak-pernik atau kuliner khas gitu.
1: Emang harus ya?
0: Iyalah, itu kan jadi tugas kita loh. Biar pelaku ekonomi kreatif di negara kita semakin maju. Kita itu ya, harus rojali. Jangan ikutan rohali.
1: Rojali? Rohali? Siapa sih?
2: Kita jangan jadi rohali, rombongan hanya lihat-lihat. Kita harus semua jadi rojali, rombongan jadi belanja dan beli.
3: Eh, mau kemana? Aku mau nambah uang saku, biar bisa ikutan rojali. Ikutan juga dong.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

0: gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.

Gak kerasa ya teman Pro 2, 2 jam perjalanan kita bareng di Pro 2 Hitlist hari ini tuh harus selesai sampai di sini aja teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin dari awal sampai akhir, yang udah request lagu juga ya teman Pro 2, dan menjadikan 89,5 FM sebagai teman aktivitas kamu hari ini. Semoga lagu-lagu yang aku puterin tadi tuh bisa bikin kamu jadi, bisa bikin hari kamu gitu maksudnya, jadi lebih berwarna, lebih semangat, dan pastinya membawa mood yang lebih baik teman Pro 2. Buat yang requestannya belum sempat aku puterin, jangan khawatir ya teman Pro 2, tetap aja kirim terus lewat WhatsAppnya Pro 2 di 0815-5970-8950, atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2jambar. Jangan khawatir karena besok masih bakalan ada Pro 2 Hitlist di hari besok teman Pro 2. Setelah ini jangan kemana-mana juga teman Pro 2, karena setelah ini kita bakalan ngajak kamu jalan-jalan ke Madiun teman Pro 2, karena bakalan ada Muda Kreatif Berjaringan yang disiarkan oleh Pro 2 RRI Madiun. Kalau kamu penasaran seperti apa sih keseruannya, jadi kamu tetap di sini aja ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Dan aku pamit undur diri dulu teman Pro 2, tapi nanti setelah Muda Kreatif Berjaringan aku masih bakal temenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Jadi pastiin kamu tetap barengan aku di sini ya. Jangan kemana-mana. Bye bye teman Pro 2.

0: kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari menjumpai kamu semuanya di Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur untuk edisi hari ini ya. Nabila, sebelum itu pengen nyapa-nyapa dulu untuk teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, dan juga RRI Jember, karena kita juga disiarkan relay di beberapa Pro 2 RRI tersebut ya. Apa kabar teman Pro 2? Semoga senantiasa sehat gitu ya di tengah cuaca yang panas dingin juga. Dan siang hari ini Nabila senang banget karena kedatangan sesosok yang luar biasa gitu ya. Beliau ini berkecimpung di dunia voice over talent. Nah, langsung aja kita sapa-sapa dulu kali ya. Selamat siang, Kakak.
2: Halo, selamat siang Mbak Nabila. Apa kabar?
1: Baik.
2: Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mampir siang hari ini. Terima kasih.
1: Sama-sama. Aduh, suaranya udah kedengar enak gitu ya. Emang beda gitu ya voice over talent.
2: Beda ya.
1: Nah, buat teman-teman Pro 2 di sini, Nabila pengen ngajakin juga yang pengen gabung tanya-tanya nantinya sama Kak Rosi nih ya, Kak Rosi Maria Tika Sari Atmaja. Boleh banget nanti gabung aja di WhatsApp kami di 0811 369 7755, atau boleh gabung melalui YouTube channel RRI Madiun karena kita juga lagi live streaming di situ. Boleh ramaikan live chatnya di situ. Nah, boleh mungkin sapa-sapa dulu kali ya Mbak Rosi sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, intermezzo dulu nih untuk apa namanya bidang yang digeluti oleh Mbak Rosi ini apa sih?
2: Iya, jadi seperti yang Mbak Nabila bilang tadi di awal, untuk profesi yang selama ini saya geluti selama beberapa tahun terakhir namanya voiceover aktor ya. Kalau di luar negeri kebanyakan dari kita yang memberikan atau membuka jasa suara untuk produk akhir berupa audio itu disebut voice actor atau voice artist. Kalau di Indonesia kita lebih dikenal dengan istilah voice talent, voiceover talent, itu lebih populer di Indonesia. Jadi kalau misalkan ditanya, Mbak Rosi profesinya apa sih? Saya bilang ya, saya voice actor. Karena voice actor itu kan luas ya. Bisa termasuk dubber, bisa mengisi suara iklan, video. Kemudian untuk project penelitian juga bisa. Untuk game development juga bisa. Jadi scope pekerjaannya sangat luas. Seperti itu Mbak Nabila.
1: Jadi kalau berbicara soal voice actor itu ternyata macam-macam gitu ya.
2: Yes,
1: lingkupnya
2: betul,
1: seperti yang disebutkan Kak Rosi tadi, bahwa ada dubber, ada yang untuk iklan dan lain sebagainya gitu.
2: Betul.
1: Oke, tapi fokusnya Kak Rosi di sini apa berarti? Lebih kemana nih?
2: Kalau saya khususnya di voiceover ya. Jadi voiceover sendiri banyak-banyak yang susah membedakan. Jadi banyak yang mengira kalau yang namanya voice talent atau voice actor itu pasti bisa dubbing kan.
1: Betul.
2: Padahal sebenarnya kita tuh kayak punya spesifikasi sendiri-sendiri. Jadi kalau voiceover seperti saya memang lebih ke komersial. Kita mengisi suara untuk iklan, kemudian untuk project-project dari kementerian, untuk instansi, kemudian untuk video tutorial atau e-learning. Kemudian, cuman tidak menutup kemungkinan juga sesekali ada project untuk mengisi suara dokumenter. Itu beberapa kali juga sempat saya dapatkan dari beberapa channel. Cuman memang itu kayak enggak saya jadikan main apa ya, main job sih. Jadi hanya sesekali kalau misalkan ada yang
1: minta gitu
2: yang ngasih job atau request lah untuk dubbing, kalau sekiranya saya pikir skripnya cocok dan enggak terlalu sulit, okay, saya ambil. Tapi sejauh ini memang yang aku ambil ini sih Mbak, khusus untuk voiceover itu tadi. Kebanyakan dari sifatnya ke brand, komersial, corporate, kemudian e-learning, tutorial, company profile. Nah, company profile itu salah satu jenis project yang cukup banyak saya kerjakan. Karena biasanya untuk dari klien sendiri, yang dari perusahaan, mereka lebih suka atau lebih prefer menggunakan karakter suara yang bold kan. Jadi untuk menunjukkan apa sih, supaya lebih reassuring daripada karakter suara yang tipis. Karena saya paham karakter suara yang tak punya itu memang jenisnya bold, tebal kan. Jadi kayaknya ini memang masuknya di situ daripada jenis apa namanya audio yang lain.
1: Kayak gitu. Terus dulu awal mulanya mengenal gitu ya, kok kayaknya aku tuh cocok nih jadi voice over talent. Itu awal mulanya seperti apa Kak Rosi?
2: Ya, awalnya cukup panjang Mbak Nabila. Jadi dari dulu itu kan saya memang pingin banyak, pingin banget atau punya impian itu pingin kerja dari rumah, dapat duit dari internet gitu kan. Udah gak usah ngantor,
1: gitu ya.
2: Gak usah kerja dari jam 9 sampai jam 5, di rumah dapat duit. Gimana sih, waktu itu sosial media itu kan masih belum se-apa ya,
1: sekarang ya.
2: Ya betul, belum se-happening sekarang. Konten kreator waktu itu juga, kerjaan apa sih konten kreator kan. Cuman dari dulu tuh aku selalu punya impian, gimana sih kita bisa menghasilkan uang dari rumah dengan skill yang kita punya. Nah kebetulan saya tuh dari dulu double job Mbak Nabila. Saya tuh double job dari pagi jam 5 habis subuh tuh sudah berangkat siaran.
1: Wih, penyiar radio juga.
2: Iya betul. Jam 4:30 udah berangkat habis subuh sampai siang kan, jadwalku pagi waktu itu. Terus siang saya istirahat, sore kerja lagi sampai malam. Aku buka bimbel. Backgroundku itu pendidikan matematika Mbak Nabila.
1: Ternyata jadi, ya. Kalau pagi petir gitu. Kalau pagi olah suara
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Cuap-cuap. Kalau sore ke malam hitung-hitungnya.
2: Iya betul. Waduh. Jadi pokoknya apa kemampuan yang aku bisa waktu itu, pokoknya aku kerjain. Pagi aku siaran, mulai dari siaran musik, interviews, apa bidang ekonomi, sosial, politik, hankam, semuanya
1: dilibas ya.
2: Baca berita juga segala macam. Terus sore sampai malam kan apa namanya ngajar tadi kan. Terus aku mikir, ya Allah, aku tuh pingin gimana caranya bisa dapat income kerja dari rumah jadi gak capek. Karena namanya orang pasti kan ada kondisi burnout juga.
1: Betul.
2: Capek kan, pingin mencoba sesuatu yang baru. Aku mikir gimana caranya, karena belum tahu, ya udah bikin YouTube aja. Jadi awalnya tuh bikin konten. Bikin konten, apa yang bisa aku jual di situ? Yang ku tahu aku punya suara, tapi gimana cara menjual suara kalau lewat YouTube kan? Yang kedua aku bisa ngajar. Oke, ya udah aku bikin channel pendidikan aja. Jadi setiap hari konsisten posting, bikin video pembelajaran. Aku isi suaranya sendiri, pakai tripod yang masih goyang-goyang kan. Setiap hari jam 3 pagi konsisten.
1: Wow, bayangin. Itu jam 3 itu apa itu? Memproses maksudnya
2: bikin video.
1: Bikin videonya
2: bikin
1: itu.
2: Bikin video plus rekamannya juga.
1: Okay.
2: Soalnya kalau udah pagi subuh kan sudah harus berangkat kan? Sudah harus berangkat ke radio. Nanti sampai siang di rumah kan pasti rame, suasana enggak bisa buat rekam segala macam kan. Jadi pagi, setiap pagi, setiap hari jam 3 aku konsisten bikin video untuk channel pendidikan. Aku isi suaranya, aku bikin kontennya. Setiap hari selama 1 tahun pikirku nanti bakal dapat AdSense lah dari YouTube. Targetnya di situ. Memang dapat banyak subscriber. Tapi yang tidak kita duga, ternyata setelah 1 tahun ada klien waktu itu yang tiba-tiba dia kirim pesan di channelku. Dia meminta mau gak gabung ngajar di platformnya mereka. Kebetulan mereka itu adalah platform dari luar negeri yang mau ekspansi ke Indonesia kan. Jadi butuh banyak pengajar. Dan mereka melihat portofolioku waktu itu, video-video yang aku bikin cukup bagus lah untuk pasar Indonesia. Dari situ akhirnya dapat kontrak selama kurang lebih 2 tahun tanpa aku harus menunjukkan ijazah, tanpa harus datang ke kantor. Semuanya kerja di rumah, interview awal lewat Zoom, dan dibayar sekian ribu dolar waktu itu per bulannya. Jadi benar-benar ini kayak membuatku mimpi yang jadi nyata kan. Bisa kerja dari rumah, dapat gaji dolar, gak perlu kemana-mana. Tapi tentu effortnya juga setara dengan gaji yang kita dapatkan. Mm-hmm. Waktu itu bisa tembus $1,000 per bulan. Tapi memang job desk-nya luar biasa. Mm-hmm. Kita bikin video, kemudian bikin konten promosi, ngajar live juga, mm-hmm. bikin silabus pembelajaran. Jadi lumayan berat memang, mm-hmm. dengan uang yang kita dapatkan. Jadi cocok. 2 tahun, tahun 2020 kontrak habis. Mm-hmm. Akhirnya kan bingung. Waduh, kontrak habis. Oh iya, waktu itu aku udah resign dari radio karena memang job yang aku dapat dari platform luar ini kan lumayan menguras waktu kan. Mm-hmm. Jadi udah gak kerja di radio. Mm-hmm. Bimbel juga udah aku tutup. Jadi benar-benar murni kerja fokus online. Ya. Mm-hmm. Yes. 2020 kan kontrak kebetulan habis. Mm-hmm. Aduh, ini gimana? Ternyata barengan sama COVID juga.
1: Betul.
2: Nah, jadi sudah ada tabungan, mm-hmm. tapi bingung harus usaha apa. Kalau mau ke radio lagi, waktu itu sebenarnya kan sama pimpinan aku sudah dibilang, Merci, kalau mau balik lagi sewaktu-waktu pokoknya kami mau nerima. Mm-hmm. Cuma saya yang takut karena COVID kan. Mm-hmm. COVID kita benar-benar membatasi,
1: ya,
2: membatasi, mm-hmm. apa namanya, kalau kita mau keluar kemanapun, mau berinteraksi dengan orang pun juga sangat terbatas. Mau buka bimbel juga takut. Intinya benar-benar gimana caranya? Aku harus menghasilkan uang tanpa harus berinteraksi secara langsung. Nah, sempat off beberapa bulan. Kebetulan suamiku, dia kan lumayan aktif di Twitter. Dia dapat info, Bu, coba lihat ini, Bu. Ini ada orang Indonesia, dia freelancer, dapat ribuan dolar loh dari Fiverr. Hah? Fiverr? Apa tuh ya? Akhirnya aku browsing kan, ternyata Fiverr itu kayak marketplace dari luar negeri yang dia tuh menyediakan banyak jasa yang bisa dibeli oleh customer dari seluruh dunia. Jadi memang itu marketnya untuk luar negeri. Akhirnya aku sendiri juga nggak tahu kan, aduh ini cara kerjanya gimana, dapat duitnya nanti gimana. Ya udahlah, pokoknya iseng-iseng aja bikin profil di situ, bikin apa akun, apa yang bisa aku jual ya di Fiverr waktu itu. Aku lihat kategorinya, dia menyediakan kategori jasa apa saja, macem-macem. Ada yang menyediakan web, ada yang menjual digital art, ada yang menjual translasi. Kebetulan voiceover, wah. Voiceover, apa tuh voiceover? Aku lihat kan profil para seller-seller yang ada di situ. Oh, ternyata voiceover itu mereka menjual suara untuk produk video. Wah, kayaknya aku bisa masuk deh di situ. Jadi aku mulai bikin profil untuk kategori jasa voiceover di situ. Gak tahu entah ntar ada yang beli atau enggak. Pokoknya bikin aja kan.
1: Usaha dulu lah ya.
2: Yes, betul. Terus profilnya gimana? Aku contoh aja karena semuanya kan bahasa Inggris kan. Aku contoh aja, aku modif sendiri. Terus harus ada contoh suara juga. Contoh suara. Aduh, ini harus beli mic juga kan. Gak punya mic, gak punya alat untuk merekam, mengedit juga.
1: Berarti benar-benar dari nol gitu ya?
2: Yes, benar-benar semuanya tuh dari nol. Dari Fiverr. Akhirnya mulailah terbuka jalan. Jadi dari pembeli awal juga dari Fiverr dengan segala keterbatasan device yang aku miliki, mic sama kebetulan ada laptop, ruangan juga sama sekali belum tertreatment, jadi cuma di ruang kamar yang noise-nya juga lumayan tinggi. Itu proses apa ya, belajar kemudian meningkatkan equipment, meningkatkan kemampuan kita, itu benar-benar prosesnya itu tidak semudah yang dibayangkan di awal. Tapi kalau Mbak Nabila tanya dari mana ceritanya, ya seperti itu kira-kira.
1: Jadi
2: lewat Fiverr
1: ya awal. Dan terbukalah yang semulanya ngajar. Ya itu loh teman Pro 2, rezeki gak ada yang tahu. Berawal dari hanya mimpi, sekedar kita bermimpi, itu bisa jadi mimpi tersebut jadi kenyataan suatu hari nanti gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan berusaha pastinya, diiringi sama doa, jangan lupa juga.
2: Betul.
1: Oke, berarti mulai dari 2020 gitu ya.
2: 2020 ngolah
1: sampai dengan tahun ini. Dan itu butuh proses berapa lama Mbak untuk apa namanya memperoleh kayak akhirnya
2: tahu karakter suara,
1: tahu karakter suara, iya betul. Dan memperoleh alat-alat tersebut gitu. Yeah. Kan banyak sekali gitu ya teman-teman yang mungkin pengen sekali berkecimpung di dunia voice actor gitu ya. Tapi sayang sekali kadang alat-alatnya tidak mumpuni dan lain sebagainya gitu.
2: Padahal sebenarnya kalau kendala peralatan itu kan semua kita lalui sambil jalan ya. Jadi istilahnya learning by doing, termasuk masalah equipment, kemudian teknik kita. Kita kan terus belajar ya Mbak Nabila ya. Gak bisa langsung jebret langsung jadi VO profesional, kan gak. Jadi semuanya itu dari proses seperti yang sudah aku ceritakan tadi di awal. Awalnya iseng bikin profil di Fiverr, kemudian ternyata di Fiverr harus ada contoh suara. Contoh suara pakai apa? Pakai mic. Nah, kebetulan karena sudah ada sedikit tabungan kan dari kerjaan sebelumnya, kita bisa beli mic. Kalau untuk rekaman itu mic-nya kondensor ya jenisnya. Jadi bukan mic dinamik yang untuk perform di atas panggung, tapi mic kondensor yang memang dikhususkan untuk studio. Dia lebih detail dan harganya memang lebih mahal. Nah, tapi sekarang itu sudah banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih kalau di marketplace. Kalau zamanku dulu itu masih sangat terbatas. Kalau aku dulu tuh pakai yang mic di harga paling enggak untuk pemula ya, untuk pemula yang sekitar 500 lah, 500. Atau mungkin di bawahnya sedikit. Tapi paling enggak cari aja review-review dulu di channel YouTube atau dari Google, paling enggak yang bisa merekomendasikan jenis mic condenser yang cocok untuk pemula dengan budget sekian. Itu kira-kira apa? Pasti nanti akan muncul. Sesuaikan aja dengan budget kita. Kemudian kalau memang kita berniat untuk bekerja secara profesional, laptop itu memang harus sih kalau menurutku ya Mbak ya. Jadi kebanyakan kalau VO-VO pemula lain kan pakai HP. Kualitasnya memang tidak akan sama kalau dibandingkan kita menghasilkan rekaman dengan menggunakan laptop. Jadi paling nggak laptop, kemudian ada mic condenser yang harganya sesuai budget, kemudian teknik apa namanya, editing itu juga perlu kita pelajari. Jadi gak cuma sekedar membaca naskah kemudian langsung dikirim. Jadi setelah rekaman pun itu masih ada proses editing untuk menghasilkan audio yang bersih, yang tanpa noise. Apalagi sekali kita take itu kadang kan gak cuma sekali ya. Jadi kadang beberapa kali untuk menghasilkan kalimat yang pas. Atau kadang di rekaman pertama intonasi sudah pas tapi ada kayak suara-suara di rongga-rongga mulut yang cukup mengganggu, itu kan juga gak nyaman. Itu bisa kita proses lagi lewat audio ya, di editing audio akhir. Apalagi untuk voice talent atau voice actor seperti aku yang kerja dari rumah. Jadi karena aku sendiri gak punya audio engineer yang mengerjakan post recording tadi, semuanya harus dikerjakan sendiri. Jadi proses awalnya yang pertama, kalau misalkan kita dapat job dari klien, biasanya kita terima briefing dulu. Nah jadi baru sih ini kita ada project seperti ini. Nah kita dapat script pasti. Kemudian sebagai seorang voice actor, kita harus tanya kebutuhannya seperti apa kak, pengennya video ini nanti dibuat kayak gimana sih? Nah kita harus tanya seperti itu ke klien. Jadi pengennya mau dibikin yang sinematik atau dibikin yang gaya company profile atau dibikin yang ceria. Jadi apa klien pengennya kayak gimana? Kita minta referensi, referensi video yang mereka inginkan tuh kayak gimana? Kita pengennya seperti ini Mbak Rosi, nanti untuk jenis suaranya dibikin yang kayak gini. Jadi kita harus benar-benar tahu keinginan klien tuh seperti apa. Terus jenis background yang dipakai juga apa. Jadi sebagai voice actor apa ya, kayak semua indera itu akhirnya harus
1: peka, harus peka.
2: Mulai dari baca skrip, kemudian kira-kira skrip seperti ini nanti cocoknya pakai intonasi yang seperti apa, moodnya bagaimana. Kadang klien sendiri kan juga nggak tahu kan, aduh enaknya gimana ya Mbak. Jadi kita pun juga harus bisa memberikan opsi untuk jenis-jenis tone suara yang bisa kita deliver ke mereka nanti. Kalau suara tipis kira-kira seperti ini kak, kalau middle seperti ini, kalau lebih dewasa lagi nanti ada karakter suara yang berbeda. Selain itu juga, oh ya, target audience itu juga penting sih untuk kita ketahui. Jadi jenis video misalkan company profile, tujuannya untuk mengenalkan kepada masyarakat, oh ini loh perusahaan kami. Jadi sebagai voice actor itu tidak sesederhana kita dapat skrip langsung rekaman di depan mic gitu ya. Direkam selesai. Tidak, ada banyak tahapan. Proses reading dulu, memastikan ke klien kebutuhannya seperti apa. Kita baca, kita ibaratnya kita tuh nanti akan bertugas sebagai apa ya? Representasi dari brand, mewakili brand itu, mewakili perusahaan itu untuk berbicara di hadapan masyarakat. Jadi bayangkan misalkan Mbak Nabila hadir sebagai wakilnya brand apa Nestle misalnya. Kita mewakili Nestle, kira-kira agar pesan dari Nestle itu tersampaikan lewat suara kita itu gimana sih? Jadi harus ada emosi kan di situ, emosi yang kita ciptakan, emosi yang kita bangun dari skrip yang diberikan oleh klien. Dan untuk mencapai apa ya, sampai ke tahap itu, prosesnya itu tidak sederhana dan tidak sebentar. Saya sendiri butuh waktu sampai bertahun-tahun ya untuk sampai pada kesimpulan, oh ternyata kekurangan saya itu di emosi. Oh ternyata saya itu masih terlalu apa, datar membaca skripnya. Jadi emosi itu menurutku penting banget Mbak, untuk bisa apa ya, kita menyatu dengan isi skrip, kemudian supaya pesan itu tersampaikan ke audiens. Emosi itu harus masuk lewat VO yang kita rekam tadi, seperti itu.
1: Dan pastinya butuh jam terbang gitu.
2: Yes,
1: ya.
2: Betul.
1: Yang
2: betul
1: penting praktik
2: banget.
1: Kali ya. Yang penting praktik betul. Gitu ya Mbak ya.
2: Praktik, kemudian feedback ya, feedback dari klien itu sangat penting. Jadi ada cerita sih, dulu waktu aku awal-awal, aku kan selain di Fiverr juga jual atau menawarkan jasaku di beberapa marketplace lain kan. Kalau untuk Fiverr itu target marketnya itu ke pasar internasional, itu biasanya aku pakai Fiverr. Sementara untuk market Indonesia aku pakai Fastwalk.
1: Apa?
2: Fastwalk. Fastwalk itu juga sama dengan Fiverr, cuman dia untuk marketplace Indonesia. Dan alhamdulillah memang dari Fastwalk itu untuk volume kerjaan lumayan besar. Tapi kalau dari Fiverr memang secara volume atau kuantitas itu lebih kecil, tapi bayarannya lebih gede karena dalam dolar kan. Nah, tadi yang ditanyakan apa ya? Soal market. Kemudian oh ya, kalau kita ingin bisa menghasilkan suara yang apa namanya, bisa sesuai dengan keinginan klien kan butuh proses, praktik, kemudian feedback juga, pengalaman. Nah, aku tuh tadi mau cerita tentang pengalaman Mbak ya, sampai muter-muter. Aku dapat klien dari marketplace dari Lifebuoy waktu itu, Mbak Nabila. Karena masih awal kan, masih belum banyak jam terbang. Mereka bikin video untuk menyambut Lebaran. Waktu itu butuh yang sinematik dan emosional. Nah, itu kan agak susah ya.
1: Itu video berarti udah dari Lifebuoy ya?
2: Iya, skrip video semuanya dari Lifebuoy. Aku cuma dikasih skrip, sesuaikan dengan mood video ini. Nah, feedback yang dari klien sampai berapa kali revisi itu, suaranya masih seperti penyiar pembaca berita. Dan itu benar-benar, iya emang betul. Karena sebelumnya kan memang aku banyak siaran di berita kan. Jadi ternyata itu ngefek sekali ketika kita membawakan VO, apalagi kalau VO-nya harus yang mengalir, storytelling. Jadi itu kan butuh emosi, itu harus benar-benar masuk kan Mbak Nabila. Nah, dari situ udah berulang kali revisi, aku tuh sudah sempat di titik hampir nyerah gitu. Udahlah, kalau emang enggak cocok suara saya, udah saya tak mundur aja, enggak usah dipakai kan. Cuman dari klien ternyata akhirnya di ACC setelah enggak tahu berapa kali revisi itu. Jadi feedback semacam ini penting sekali, dan sampai sekarang pun ketika aku dapat job, feedback dari klien itu terus apa ya, semakin menyempurnakan skill kita. sampai kapanpun. Jadi yang namanya belajar itu tidak akan ada berhentinya, Mbak Nabila. Mm. Kita akan terus berproses belajar dari setiap project yang kita dapatkan, entah itu iklan, explainer, atau project penelitian sekalipun, project untuk IVR, semuanya itu membawa apa ya, wawasan baru, pengetahuan baru buat kita sebagai voice actor, yang membuat apa ya, kita tuh semakin matang. Jadi dalam hal olah suara, kemudian dalam hal komunikasi dengan klien juga, kemudian kita pun juga semakin punya banyak pilihan untuk memberikan apa ya, memberikan insight baru kepada klien. Misalnya klien pengennya awalnya videonya seperti ini, ternyata setelah dipakai, kurang kok gak cocok ya. Jadi karena kita sudah punya banyak jam terbang, sudah berpengalaman di jenis video yang serupa sebelumnya, kita bisa memberikan insight baru. Oh gini loh kak, kalau video semacam ini biasanya kita tuh lebih cocok karakter suara yang seperti ini. Jadi kita tuh bisa memberikan

0: 2020 tuh tahun berapa ya? 2023 kalau nggak salah.
1: Ya sekitar, ya hampir 2023 ya, atau 2024 gitu ya.
0: Iya, sekitar tahun itu. Kebetulan itu kan proyek berbahasa Inggris kan. Aku kirim sampel ke klien di ACC sama Kemenkes. Karena ini proyeknya Kementerian Kesehatan kan, untuk menyambut delegasi dari luar negeri yang mau datang ke Indonesia. Oke, kemudian videonya, karena videonya juga masih proses editing, jadi aku belum dapat juga videonya kayak gimana. Jadi hanya skrip dan referensi. Ada satu referensi sama skrip. Waduh, bingung gak ini? Jadi aku tuh bener-bener gak tahu ini nanti arahnya kemana ini. Jadi kita harus bener-bener meraba sendiri mau dibikin seperti apa kan. Setelah aku kirimkan, ternyata masih belum di ACC sama klien, sama Kemenkes. Belum, masih kurang. Aku coba lagi, sampai revisi kali keberapa ya, ketiga. Aduh, kak, kayaknya aku nyerah. Hampir nyerah waktu itu, direktornya sama Mas Cakra. Mas Cakra, halo, kalau lagi simak siang hari ini, terima kasih banyak. Akhirnya kan ditelepon sama Mas Cakra dan timnya. Kalau misalkan memang suara saya gak cocok, saya minta izin mundur aja, karena beban ini kayak ngerjain tugas negara gitu loh. Karena kan kita menyambut delegasi dari luar negeri hampir di seluruh dunia kan. Kalau sampai ada pronunciation yang gak bagus atau bahasa Inggrisnya buruk kan, kayak aku tuh punya beban kan. Ini mewakili Indonesia loh, gak usah pakai suara saya aja gak apa-apa gitu kan. Tapi dari timnya Mas Cakra waktu itu meyakinkan, gak apa-apa Mbak Rosy, dicoba aja. Dari klien dari awal tuh sudah milih Mbak Rosy, ayo kita coba, pasti bisa kan. Jadi aku tuh terus, oh, kalau klienku aja percaya, yakin, mempercayakan kan, percaya, kenapa aku harus jadi minder sendiri? Berarti harus bisa, dicoba lagi. Ya udah, akhirnya oke Mas, kalau gitu aku minta videonya seperti apa yang sudah jadi kan, dari awalnya yang masih proses, kemudian videonya udah jadi, terus backsoundnya juga sudah terpasang kan. Jadi aku tinggal ngikuti aja mood videonya. Video udah ngalir, ada apa namanya, backsound juga. Aku tinggal masukin seluruh mood, semuanya emosi aku masukkan di situ. Jebret.
1: Jadilah,
0: alhamdulillah
1: ya,
0: ternyata di ACC. Ya Allah, itu benar-benar kayak jadi sebuah pengalaman gitu Mbak Nabila, bahwa ternyata untuk menghasilkan sebuah video yang jadi setelah ada voice overnya, itu prosesnya itu tidak sederhana. Ada banyak proses revisi, ada proses untuk menggali emosi. Belum lagi kalau bahasa Inggris kan kita perlu pronunciation yang tepat juga, pelafalan yang tepat. Apalagi beban, belum beban yang harus kita tanggung juga.
1: Butuh di dilatih klien mental juga.
0: Betul banget. Jadi ya,
1: jadi luar biasa ya.
0: Banyak proses yang dilalui sampai sekarang.
1: Dan memang kuncinya tidak boleh menyerah, teman Pro 2. Jadi apapun itu, misal kamu yang pengen cita-citanya jadi voice nih ya, seperti Kak Rosy, gak boleh menyerah. Kalau misalnya aku mau menyerah, gak boleh, harus kuat gitu. Oke deh. Jadi lewat anugerah bernama suara, dari mikrofon menuju penghasilan, ini sungguh prosesnya luar biasa, teman Pro 2 ya. Nah, sebelum nanti kita tanya-tanya lebih lanjut nih ya sama Kak Rosy, teman Pro 2, sekali lagi Nabila pengen ngajakin kamu, nanti yang pengen tanya-tanya boleh banget di WhatsApp kami di 0811-369-7755, atau boleh melalui live chat di YouTube channel RRI Madiun. Untuk teman-teman yang ada di program Madua, RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, dan juga RRI Jember ya, yang pengen meramaikan, yuk boleh banget gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut tanya-tanya ke Kak Rosy, kita jeda terlebih dahulu ya, teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, muda kreatif berjaringan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di Muda Kreatif Berjaringan Skor Wilno 10 Jawa Timur. Teman Pro 2 masih lanjut kebersamaan kita ya, barengan sama aku Nabila Nagari dan juga Kak Rosi di sini yang merupakan voice over talentnya Madiun. Nah, lagi-lagi Nabila pengen menyapa nih ya untuk teman-teman Programa 2 RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, RRI Jember yang sedang menyimak pada siang hari ini ya. Jangan lupa untuk meramaikan juga yang pengen tanya-tanya sama Kak Rosi di bidang voice over talent gitu ya, voice actor yang pengen mendapatkan cuan, meraih cuan hanya dengan anugerah suaranya gitu. Nah, bisa banget nanti tanya-tanya ke Kak Rosi ya. Dan di sini Nabila penasaran nih, Mbak, ya. Kan sekarang perubahan zaman gitu ya. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026, tantangan terbesar ketika menjadi voice actor ini apa sih? Apalagi sekarang kan ada namanya AI gitu ya.
1: Betul. Iya, memang kalau kita bekerja atau mencari cuan ya di dunia digital itu ada dua sisi, Mbak Nabila. Mm-hmm. Jadi di satu sisi kita punya peluang yang sangat besar, market yang sangat besar. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu kita mau memasarkan jasa kita kan medianya cuma banner, ya kan? Kita pasang banner di pinggir-pinggir jalan, kemudian sebar pamflet segala macam untuk mengenalkan jasa atau produk yang kita jual atau kita iklan di radio atau di televisi. Cuman kan budgetnya besar. Nah, sekarang dengan dunia digital, dengan internet, kita tuh punya jalan yang terbuka lebar untuk memasarkan jasa apapun, mulai dari voiceover atau keahlian apapun yang kita punya. Cuman kalau di dunia voiceover sendiri, dari perjalanan saya di tahun ke-7 itu memang semakin kompetitor sesama voiceover aktor juga semakin banyak. Dan itu justru di satu sisi malah bagus karena orang kan semakin kenal, oh ternyata ada ya profesi voice actor atau voice talent itu ada ya, dan bisa dapat duit loh dari menjual suara. Tapi di sisi lain tentu saja untuk aku sendiri yang dulu awal mulai mempromokan jasa voice over di Fast Walk untuk yang market Indonesia, dulu dari awal tuh baru 7 orang.
0: Wow.
1: Sekarang sudah ada ratusan atau mungkin ribuan ya. Yang Fever juga gitu. Awal dulu yang dari Indonesia itu kan gak banyak yang menawarkan jasa voiceover, kebanyakan dari luar negeri kan. Dan sekarang seiring dengan perkembangan digital sudah semakin banyak yang menawarkan jasa suara. Dan untuk pemula biasanya mereka itu berani pasang rate yang sangat rendah. Dan ibaratnya di bawah standar kita, mereka berani ambil. Itu juga jadi apa ya, tentu membuat perubahan lah di iklim dunia jasa voice over talent. Cuman, oh ya, selain sesama kompetitor sama VO talent juga AI, seperti yang Mbak Nabila bilang tadi, memang sekarang kan AI, generator AI semakin gencar-gencarnya. Saya pun juga akhir tahun kemarin itu dapat ditawari oleh satu perusahaan yang mereka itu mengembangkan mereka tuh punya kayak bank suara, kemudian nanti bank suara itu akan digunakan untuk mentraining AI. Dan kebetulan suaraku itu dipilih sama salah satu perusahaan. Jadi mereka pengen pakai suaranya Rosi, dan mereka berani bayar waktu itu di atas $1,000 lah untuk project ini. Aku awalnya setuju karena wah lumayan lah, $1,500 atau $2,000 kan lumayan. Aku terima. Kita kan masih sering komunikasi kan waktu itu mereka juga masih deal-dealan sama kliennya itu. Terus aku dapat kontraknya. Jadi aku memang minta kontraknya seperti apa, kayak semacam MOU-nya kan. Ternyata setelah aku baca, aduh, jadi seolah-olah mereka itu nanti bakal memiliki hak atas suaraku, Mbak. Jadi mereka bisa menjual kembali, mengolah kembali, siapapun yang mau beli suaranya Rosi bisa. Jadi ibaratnya mereka akan beli suaranya Rosi hanya senilai $1,000 sampai $2,000.
0: Kemudian itu, mereka jual lagi gitu
1: dengan,
0: ya,
1: dengan apa namanya, lisensi yang tidak terbatas sampai seumur hidup. Artinya kan suaraku nanti bisa digunakan untuk apapun, untuk kontennya orang, diproduksi di dimanapun lah sesuka mereka. Dari situ akhirnya, aduh, kayaknya aku gak jadi ikut. Jadi akhirnya aku batalkan. Dan mereka sebenarnya juga, loh, kenapa, kita sudah deal loh sama perusahaan ini kan, apa yang berani bayar besar, enggak, dengan berbagai alasan intinya aku tolak waktu itu. Karena ya itu tadi, karena aku merasa suara ini kan aset ya, aset yang aku miliki, dan ini aku mendapatkan penghasilan bertahun-tahun juga dari sini, bisa memperbaiki kondisi finansial juga dari suara. Kalau sampai suara ini kemudian jadi nggak eksklusif lagi, kan gimana gitu kan. Jadi apa, akhirnya aku tolak, dan dari situ semakin kesini tawaran-tawaran untuk project-project dataset, istilahnya dataset itu perusahaan yang menjual suara itu tadi, itu semakin banyak. Jadi aku lihat di thread sendiri mulai banyak yang mereka itu kayak cari freelancer. Lah, udah kamu gak perlu punya skill voiceover, pokoknya kamu dari native mana, Indonesia, Filipina, Thailand, atau dari manapun, pokoknya kamu ikut terus dan akan dibayar cuma sekian puluh dolar untuk rekaman sampai 1 jam, 2 jam. Rekaman suara 1 jam itu berat loh. Jadi kita itu voice over talent, untuk menghasilkan audio bersih, 1 menit aja ngeditingnya bisa beberapa menit, mungkin setengah jam. Apalagi sampai durasi 1 jam audio, itu berat. Dan kalau hanya dibayar sekian puluh dolar atau belasan dolar, itu sama sekali gak worth it. Ibaratnya kita kayak memberikan suara kita untuk training AI seperti itu. Jadi memang AI itu salah satu hal yang perlu kita apa ya, waspadai memang. Tapi kita kan memang sudah nggak bisa lagi menolak perkembangan zaman kan, nggak bisa menghindari. Memang perkembangan dunia memang waktunya seperti ini ya, kita ngikuti aja. Cuman bagaimana pintar-pintarnya kita semakin kreatif menggunakan suara kita untuk menghasilkan banyak karya. Jadi nggak cuma voiceover, nggak kayak apa namanya, kayak aku sendiri kan sekarang nggak cuma nunggu klien aja. Kebanyakan jobku kan datang dari marketplace tadi, dari Fiverr, dari Fastwork, kemudian dari klien yang langsung kontak via WhatsApp. Nah, kita bisa memanfaatkan media sosial. Jadi ketika misalkan job volumenya berkurang dari marketplace, kita rajin aja bikin konten di sosial media, bisa lewat YouTube, Instagram, TikTok, segala macam. Itu kayak toko kita untuk menawarkan jasa yang kita jual. Misalkan jasa voiceover ya, bikin aja konten sebanyak mungkin tentang voiceover. Intinya ini loh yang saya jual tuh suara. Jadi kita bikin banyak-banyakin aja konten semacam itu. Kemudian di sisi lain kita juga untuk menghadapi kompetitor dan AI, beralih ke berkembang atau ekspansi ke video affiliate mungkin. Jadi kebanyakan dulu itu aku sering dapat job apa namanya untuk mengisi video affiliate-nya punya orang lain, Mbak Nabila. Jadi setelah aku mikir-mikir lah, kenapa aku nggak bikin aja sendiri ya kan. Jadi misalkan aku punya produk mic. Nah, mic ini kan nanti bisa aku bikin video affiliate-nya di Shopee misalkan. Nanti kan kita bisa dapat komisi kan kalau ada penjualan dari video affiliate itu. Kita bikin videonya sendiri, sederhana aja, misalkan beberapa detik kita isi suaranya sendiri. Nah, itu sudah jadi sebuah karya baru kan. Sehingga skill yang kita miliki gak cuma mentok hanya untuk menjual voiceover aja. Akhirnya semuanya berkembang. Mulai dari kita bikin video, bikin video affiliate, bikin konten juga. Jadi semakin kreatif lah kalau menurutku. Jadi apa namanya, dunia digital itu kalau menurutku
0: tidak ada batasnya.
1: Betul.
0: Gitu ya, tidak terbatas.
1: Dan jangan hanya dijadikan sebagai ancaman atau kekhawatiran, tapi justru ini peluang loh. Dunia digital itu peluang yang membuat apa ya, tidak ada batasan buat kita untuk memasarkan potensi yang kita punya. Jadi tiap hari tuh nggak ada istilahnya tidak belajar. Tiap hari aku sendiri pun terus belajar gimana caranya memasarkan suaraku atau potensi yang aku punya ke market yang tepat. Walaupun belum berhasil, gak masalah. Pasti nanti akan ada masanya kita tuh ketemu sama klien yang tepat atau benar-benar pihak yang membutuhkan suara kita atau jasa kita. Apapun yang kita jual ya, gak hanya voiceover.
0: Oke, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di YouTube nih Kak, dari Amin Arsis tadi kan, gimana ini ya, makin banyak VO made in AI katanya, apakah mengancam keberadaan dari profesi seperti Kak Rosi? Ya, kurang lebih ancaman iya, peluangnya juga iya, gitu ya.
1: Betul.
0: Ini ada yang bertanya juga dari Alhusna Dana Suara, Kak, gimana ya menentukan harga jual suara kita? Nah, tips gimana menentukan tarif dalam dunia VO atau kita kenal rate card nih ya Kak?
1: Yes, itu agak tricky Mbak Nabila ya, karena kan dari dulu kalau di forum atau di komunitas VO, ketika muncul ada pertanyaan berapa sih, pasti tidak ada seorang pun yang mau jawab, termasuk para apa namanya talent-talent yang sudah profesional. Karena apa? Kita jam terbangnya sudah berbeda, target marketnya juga berbeda, cara kita menjual VO sendiri juga berbeda. Rate yang aku bikin tentu akan berbeda dengan rate-nya mereka talent-talent yang sudah terbiasa bekerja untuk iklan televisi. Itu sudah berbeda. Jadi gimana cara menentukan? Kalau untuk pemula, misalkan para pemula ini menjual VO-nya di marketplace, tentu saya sarankan untuk riset para seller yang sudah duluan bikin profil di situ. Kita lihat mereka reviewnya berapa. Kalau reviewnya sudah ribuan, berarti mereka termasuk VO lama. Kita ambil harga di bawahnya, ya. Tapi jangan juga terlalu jauh. Pasti ada harga, ada kualitas, itu pasti. Jadi hukumnya memang seperti itu. Kalau sebagai VO talent awal, kita riset dulu di marketplace untuk Indonesia, kira-kira misalkan di Fastwork ya, lihat aja yang sudah dapat review beberapa puluh bintang, itu kita lihat dia paketnya seperti apa, harganya seperti apa. Kemudian untuk market luar negeri juga gitu, kira-kira yang pemula itu mereka pasang harga berapa, yang sudah profesional berapa, kita bandingkan juga dengan market luar negeri. Indonesia dengan luar negeri itu ada disparitas, apa ya? Ada perbedaan harga yang lumayan mencolok loh, Mbak Nabila. Jadi aku tuh dulu pernah dapat job kan, klien, alhamdulillah banget aku tuh bersyukur bisa buka jasa di Fiverr dan pas zaman COVID, artinya kan semua orang semuanya beralih ke digital kan ya, semuanya beralih ke digital, kemudian konferensi segala macam semuanya via Zoom, via video, jadi peluang menjadi VO talent waktu awal-awal itu sangat-sangat terbuka lebar. Ada klien dari Wise, kalau nggak salah Wise Money Transfer itu setara kayak PayPal sih. Mereka tuh langsung ngechat, hey, kita butuh suaramu buat project ini, buat 6 iklan kalau gak salah, 6 atau berapa sih? 6 iklan pendek yang cuma berapa detik ya? 5 detik, 15 detik. Dan mereka langsung bilang, harganya nanti 1000, kita bayar kamu 1200 USD. Wow, hanya 6 iklan. Yeah. 6 iklan dan cuma sekian detik aja. Sementara kalau di Indonesia, kalau klien Indonesia kan tentu tidak. Untuk market pekerja remote seperti aku, tentu daya tawarnya tidak sebesar itu kan. Di Indonesia biasanya kita tanya dulu, ini nanti kegunaannya untuk apa kak? Misal untuk posting di sosial media saja, sebagai konten, atau untuk digital ads. Nah itu harganya sudah berbeda. Kalau untuk digital ads, itu sebarannya akan lebih luas. Jadi kayak YouTube ads, Facebook ads, Instagram ads, sebarannya lebih luas, harga otomatis lebih mahal. Nah sedangkan untuk postingan di media sosial, karena dia hanya di-upload di media sosial milik klien, tentu cakupan atau publikasinya tidak terlalu luas, harga nanti bisa menyesuaikan. Jadi untuk menentukan rate awal, sekali lagi riset dulu sebagai pemula, riset di marketplace seperti apa. Nah nanti kalau sudah punya klien, sudah punya jam terbang, sudah dapat review, kita mulai naikkan tarif sedikit demi sedikit. Kalau aku seperti itu, Mbak Nabila.
0: Oke, itu tipsnya ya teman Pro 2 untuk kamu menentukan red card sebagai voice over di dunia voice over. Dan ini kemudian ada yang bertanya lagi nih Kak, dari Dana Oke, selain modal perangkat dan juga suara, bekal atau skill apa lagi nih yang harus dimiliki oleh seorang VO talent? Kira-kira apa nih Kak Rosi?
1: Komunikasi, bahasa Inggris. Nah itu benar-benar
0: penting
1: sekali, penting sekali. Jadi dari awal banyak yang tanya Mbak Nabila, Kak Rosi gimana sih supaya kita bisa memasarkan jasa kita, terutama untuk market luar negeri? Iya bahasa Inggris. Banyak yang merasa, aduh aku tuh nggak bisa kak kalau bahasa Inggris. Ya udah ya belajar lah.
0: Jadi ada namanya belajar teman Bro dua ya.
1: Jadi semuanya harus belajar. Kan kita semua bawa pasti punya HP. Hampir semua orang itu punya HP. HP itu bisa kita jadikan sarana untuk belajar loh setiap hari, belajar bahasa Inggris, dengerin podcast-podcast berbahasa Inggris. Awalnya mungkin memang berat kan, tapi kalau kita terbiasa dan memang punya niat, pasti bisa. Jadi yang pertama itu komunikasi dalam bahasa Inggris, kemudian teknik auditing juga kalau untuk voiceover. Jadi karena kita bekerja secara remote, seperti yang aku bilang tadi, Mbak Nabila, tidak ada audio engineer, kita juga harus bisa mendeliver sebuah file audio secara baik. Itu tekniknya seperti apa? Itu pun juga belajar lewat YouTube, karena aku sendiri kan juga enggak apa ya, tidak berkenalan langsung dengan orang yang ahli di bidang ini kan. Aku juga enggak rekaman di studio khusus. Semuanya dikerjakan sendiri mulai dari awal sampai proses akhir sampai file jadi. Jadi audio editing, komunikasi, bahasa Inggris, audio editing, dan terus berlatih setiap hari.
0: Oke, jadi belajar-belajar dan belajar, teman-teman dua. Oke, ini jujur penasaran nih, Nabila nih, Kak. Ya, mungkin boleh dong dibacakan satu kalimat gitu ya, dengan lima karakter berbeda gitu ya. Misalnya, sebagai penyiar radio, iklan makanan,
1: sampai
0: kartun,
1: ya,
0: trailer, atau semacamnya lah yang selama ini Kak Rosi lakukan gitu sebagai
1: boleh,
0: voice actor.
1: Boleh, boleh. Bentar, aku coba cari-cari skrip dulu.
0: Satu kalimat.
1: Satu kalimat. Ada inDrive, harga kamu yang ajuin dan bahas sama drivernya, baru pilih. Di sini kamu punya pilihan. Ada inDrive, harga kamu yang ajuin dan kamu punya pilihan. Terus kalau untuk jenis kalimat lain ya, aku coba ya.
0: Boleh, boleh.
1: Ini dari project yang sebelumnya sih. Bentar. My Baby Kids minyak kayu putih plus lavender. Selamat Hari Ibu dari sahabatmu Mama Lemon. Nah, itu beberapa project.
0: Keren. Dan itu lagi-lagi butuh jam terbang, teman Pro 2 ya.
1: Yes, yes, yes, betul.
0: Butuh jam terbang dan butuh tahu diri sendiri. Maksudnya karakter suara nih ya, Kak ya. Dan itu butuh proses berapa lama ya untuk menentukan karakter suara gitu tuh? Kalau Kak Rosi sendiri menyadarinya?
1: Proses belajar itu kan gak akan berhenti ya, Mbak Nabila. Bahkan sampai sekarang pun di tahun ke-7 aku tuh masih terus mengenali.
0: Terus mengolah.
1: Ya, ya, betul. Terus mengolah, mengenali karakter suara. Jadi ada kalanya project itu udah aku kerjakan, udah aku deliver, udah dapat bayaran juga. Ternyata gak dipakai. Itu pernah juga. Dan beberapa kali mungkin. Jadi tidak selalu suara atau apa namanya project yang sudah kita kerjakan dan sudah dapat bayaran itu pasti dipakai oleh klien. Belum tentu juga. Jadi sampai sekarang pun di tahun ke-7 setiap project yang aku kerjakan itu akan memberikan wawasan baru, pengetahuan baru, ilmu baru buat aku sendiri untuk semakin mengenali karakter suara. Oh, dan jenis klien pun juga beda-beda. Ada yang sekali kirim langsung cocok, langsung oke. Ada juga yang kayaknya ini masih kurang deh, Kak. Kak, revisi lagi, Kak, minta tone yang seperti ini. Itu juga ada. Jadi sebenarnya tidak ada apa ya, benar-benar yang kalau sudah punya pengalaman sekian tahun sudah pasti bagus, sempurna, sudah pasti di ACC klien. Belum tentu. Karena ya itu tadi, keinginan setiap klien itu pasti juga berbeda-beda. Dan kita pun juga harus bisa beradaptasi dan harus humble, harus bisa mau belajar setiap saat. Jadi proses belajarnya itu aku rasa tidak akan pernah berhenti, harus terus belajar. Jadi kalau yang masih muda-muda merasa sampai berapa tahun, Kak, supaya bisa, itu prosesnya gak akan berhenti.
0: Gak pernah berhenti, sampai kapanpun, teman-teman.
1: Betul,
0: berdua.
1: Apalagi kalau dunia digital kan terus berkembang ya. Apa jenis video mungkin juga permintaannya semakin berubah juga. Kita pun juga harus bisa mengikuti. Kalau zaman dulu tuh gaya storytelling itu termasuk jarang kan. Karakter klien yang diingin, karakter VO yang diinginkan tuh biasanya lebih cenderung yang disuka itu yang bold, yang apa namanya, confident, gaya-gaya company profile gitu. Selamat datang, nah seperti itu kan. Kalau sekarang lebih suka storytelling klien, karena seiring mungkin kayak konten-konten di TikTok tuh semakin banyak, di YouTube semakin banyak, gaya bercerita yang mengalir itu lebih populer kalau sekarang kayak, Hai Ma, aku tahu tahu mama lagi sibuk, tapi jangan khawatir, aku ada di sini. Nah, kayak gitu kan, gaya-gaya storytelling semacam ini semakin banyak diminati. Artinya sebagai seorang VO talent, kita tuh harus bisa terus mengikuti
0: perkembangan zaman.
1: Perkembangan, gitu ya? Yes, betul. Video-video yang sekarang banyak diminati itu seperti apa? Pokoknya terus belajar, Mbak Nabilah, intinya seperti itu sih.
0: Dan singkat aja nih, Kak, mungkin ada pesan atau quotes of the day untuk anak-anak muda di luar sana.
1: Iya. Catatan
0: berkaitan dengan voice gitu ya.
1: Jadi apapun skill yang kita miliki ya, buat pendengar semuanya, intinya dunia digital internet itu sudah menyediakan jalan yang lebar buat kita. Jadi kalau kalian ingin mencoba sesuatu yang baru, kalian bisa menawarkan seluruh skill yang dimiliki, apapun itu yang ingin dijual, entah itu voice over atau digital art atau bahkan ingin jasa translasi segala macam itu, tawarkan di sosial media, posting, gak usah malu, gak usah merasa nanti takut dijudge sama orang, gak usah. Anggap ibaratkan sosial media itu kayak etalase kita, toko kita. Jadi kita posting di situ ya suka-suka kita. Ini loh yang aku jual. Aku tawarkan, entah itu nanti aku takut dijat sama temanku, sama kenalanku. Wah, sosokan sih, kayak suaranya paling bagus aja kan. Gak usah takut, biarin orang ngejat, gak apa-apa. Yang penting kita posting setiap hari itu untuk menawarkan jasa kita, bukan untuk supaya dinilai. Kita gak butuh dinilai oleh orang. Kita manfaatkan sosial media, dunia internet itu sebagai sarana, sebagai media untuk memasarkan apapun yang kita jual. Nah, dari situ pasti kesempatan itu bakal terbuka. Karena saya sendiri juga awalnya dari situ. Jadi jangan ragu untuk posting setiap hari.
0: Tuh, jangan ragu untuk posting, teman Pro 2 ya. Jadikan sebagai ruang kreatif kamu dalam berkarya. Terima kasih banyak nih Kak Rosi ya, sudah berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu dengan teman-teman Pro 2 semuanya.
1: Terima kasih banyak, saya juga terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi siang hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, Mbak Nabila.
0: Amin, sama-sama ini ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, dan juga RRI Jember yang sudah mengikuti Muda Kreatif Berjaringan Skor Wilno 10 ya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

Tadi udah kamu ikutin acara Muda Kreatif Berjaringan yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Madiun. Kali ini balik lagi bersama aku Wevi Aleka di Pro 2 Jember ya, teman Pro 2. Dan pastinya aku udah nyiapin banyak banget informasi dan juga musik yang bisa temenin aktivitas siang menjelang sore kamu. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini aku bakal lanjut dengan informasi yang gak kalah seru buat kamu yang suka dunia kompetisi, dunia prestasi, dan juga semangat juang para atlet Indonesia maupun mancanegara teman Pro 2. Karena sesaat lagi bakalan masuk ke Sport Zone. Jadi aku bakal bahas kabar terbaru dari dunia olahraga, mulai dari perkembangan atlet Indonesia, pertandingan terkini, sampai cerita menarik di balik perjuangan para pejuang olahraga. Makanya kamu harus tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: avocado atau Sauropus androgynous adalah sayuran populer di Asia Tenggara yang dikenal mampu melancarkan ASI. Di balik itu, daun katuk juga punya banyak khasiat lain. Salah satunya membantu meredakan peradangan sekaligus melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena itulah, konsumsi daun katuk bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Namun, saat memilih warna daun katuk, jangan sampai salah ya. Daun katuk yang baik berwarna hijau gelap atau hijau tua, bukan hijau muda pucat.
1: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Semen Pro 2, kita mulai informasi olahraga hari ini dengan kabar terbaru dari perkembangan atlet, dari perkembangan sepak bola Indonesia maksudnya Semen Pro 2. Ini ada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan bahwa transformasi sepak bola Indonesia ini membutuhkan fondasi yang kuat, terutama dari sisi kepemimpinan dan sistem pengelolaan yang profesional, teman Pro 2. Hal tersebut disampaikan oleh Erick Thohir saat menghadiri Garuda Academy Year 2026, sebuah program yang memiliki misi untuk mencetak tenaga pengelola sepak bola profesional dengan standar global. Menurut Erick Thohir, selama ini tuh perhatian publik terhadap sepak bola seringkali lebih banyak tertuju kepada para pemain, pelatih maupun hasil pertandingan saja. Padahal teman Pro 2, kemajuan sepak bola juga sangat bergantung pada orang-orang yang berada di balik layar. Mulai dari manajemen, kemudian pengelola klub, hingga pemimpin organisasi. Erick Thohir juga menilai kepemimpinan yang baik menjadi salah satu kunci agar ekosistem sepak bola Indonesia ini bisa berkembang dan bersaing di level internasional. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir juga memberikan tantangan kepada 105 peserta Garuda Academy Year 2 agar menjadi generasi penerus yang mampu membawa perubahan positif bagi industri sepak bola tanah air. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong perkembangan olahraga melalui berbagai ajang internasional dan pembangunan ekosistem olahraga yang lebih profesional. Nah, teman Pro 2, menurut kamu nih ya, selain pemain dan juga pelatih, seberapa penting sih peran manajemen dan kepemimpinan dalam membangun prestasi sebuah tim sepak bola?

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Chili memiliki gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu gurun paling kering di dunia. Di beberapa bagian gurun ini, hujan hampir tidak pernah turun selama puluhan tahun loh. Wah, penduduk asli sana kuat banget ya.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan kabar terbaru dari dunia sepak bola internasional. Ini setelah sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006, Jerman kini kembali menunjukkan ambisinya untuk menggelar pesta sepak bola terbesar di dunia. Jadi Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB secara resmi menyatakan ketertarikannya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2038, teman Pro 2. Bahkan Jerman juga sudah menyiapkan rencana pencalonan untuk edisi 2042 apabila aturan FIFA belum memungkinkan mereka maju lebih cepat. Anggota Dewan Direksi DFB Axel Hellmann ini mengatakan bahwa keinginan Jerman untuk menjadi tuan rumah itu sangat besar sekali, teman Pro 2. DFB ini bahkan membuka peluang bekerja sama dengan Prancis jika FIFA tidak memberikan kesempatan bagi negara-negara Eropa untuk kembali mengajukan diri. Namun perjalanan Jerman untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2038 ini tidak akan mudah, teman Pro 2. Pastinya banyak aturan rotasi Konfederasi FIFA ini masih menjadi salah satu kendala. Kemudian Piala Dunia 2030 sendiri akan digelar di kawasan Eropa dan juga Afrika, tepatnya di Spanyol, Portugal dan juga Maroko. Dengan laga pembuka digelar di Amerika Selatan, untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Sementara edisi 2034 sudah ditetapkan berlangsung di Arab Saudi, teman Pro 2. Jika aturan rotasi tetap berlaku, kawasan Amerika Utara dan juga Oceania ini disebut lebih berpeluang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2038. Meski begitu, Jerman ini tetap optimis loh, teman Pro 2, bisa kembali menghadirkan turnamen sepak bola terbesar setelah terakhir kali mereka menjadi tuan rumah pada tahun 2006 kemarin. Nah, kalau teman Pro 2, Jerman ini benar-benar menjadi tuan rumah Piala Dunia. Gimana ya? Kalau Jerman benar-benar menjadi tuan rumah Piala Dunia, kira-kira stadion dan juga atmosfer sepak bola mereka tuh bakal seheboh edisi Piala Dunia 2006 atau gimana sih, teman-teman?

0: kepikiran gak? Apa makna bentuk lingkaran pada cincin dan kenapa harus disematkan pada jari manis? Bentuk lingkaran pada cincin menjadi simbol sederhana namun penuh makna, melambangkan cinta yang abadi tanpa awal dan tanpa akhir. Dikenal dengan konsep infinity alias tidak terbatas. Saat diterapkan dalam ikatan pernikahan atau pertunangan, cincin pun menjadi simbol dari cinta yang abadi. Selain itu, terdapat mitos atau kepercayaan kuno dari bangsa Romawi bahwa menyematkan cincin harus pada jari manis. Sebab di jari itu ada vena khusus, yakni vena amoris atau pembuluh darah cinta yang mengalir dari jari manis langsung ke jantung, menjadikan jari tersebut tempat umum untuk memakai cincin.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kiri dan Anda sudah sampai.
1: Tahukah kamu, GPS yang sekarang ada di hampir semua ponsel ternyata awalnya bukan untuk penggunaan umum loh. Teknologi ini dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kebutuhan militer. Sistem ini dirancang untuk melacak posisi satelit dan juga pergerakan objek dengan akurasi tinggi dengan perintis utama seperti Bradford Parkinson, Roger L. Easton, dan juga Ivan Getting. Setelah dinilai stabil, GPS mulai dibuka untuk penggunaan sipil. Dari situ, GPS berkembang jadi teknologi sehari-hari dan dipakai untuk navigasi, transportasi online, sampai pengiriman barang. Wah, teknologi yang sekarang terasa sepele ini ternyata dulunya sangat terbatas fungsinya ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga ya kita. Padahal kemarin susah banget minta hak cuti.
3: Biasalah, kan kantor kejar target.
2: BTW foto-foto dulu yuk.
3: Ayo.
4: Halo, Mira, tolong ya. Bantu saya selesaikan beberapa berkas pekerjaan.
2: Saya posisi lagi cuti nih, Pak.
4: Cuma kamu yang handal. Cuti boleh, tapi tetap pantau grup kantor ya. Dan tolong bantu saya.
2: Siapa?
3: Ngapain diiyain sih? Work-life balance dong.
5: Optimalkan kesehatan mental pekerja dengan menjaga work-life balance. Cara mencapainya, buat jadwal yang seimbang, batasi waktu kerja, serta komunikasi yang baik dengan keluarga dan atasan. Kesehatan mental terjaga, produktivitas kerja luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, teman-teman berdua, kalau tadi kita udah dengerin kabar terbaru dari dunia olahraga ya, mulai dari perkembangan sepak bola Indonesia sampai berita seputar sepak bola internasional. Dari lapangan hijau, sekarang waktunya kita pindah, teman-teman berdua, ke dunia yang gak kalah menarik dan selalu punya cerita baru setiap harinya. Buat kamu yang suka mengikuti kabar terbaru dari para musisi, dari para aktor, kemudian kamu yang suka mengikuti film terbaru, serial terbaru, sampai ke tren hiburan terkini, kamu harus tetap stay tune di sini aja, teman-teman berdua, karena aku bakal bahas berbagai informasi menarik di dunia entertainment. Mulai dari karya terbaru para selebriti, film yang sedang ramai diperbincangkan, sampai kabar seru dari industri kreatif. Karena setelah ini aku bakal masuk ke apa tuh? ke segmen showbiz teman perdua yang bakal ngadirin informasi di dunia seputar hiburan. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Islandia punya fakta yang cukup unik. Negara ini hampir tidak memiliki nyamuk loh. Hal ini disebabkan oleh kondisi iklim dan siklus suhu yang membuat nyamuk sulit berkembang biak. Karena itu, wisatawan yang datang ke Islandia bisa menikmati pemandangan alam seperti air terjun, gunung es, dan padang lava tanpa gangguan serangga kecil tersebut.
2: Yu Ayu, di mana kamu Yu? Yu Ayu, Yu Ayu, di mana kamu Yu? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
3: Apa pak? Aku tadi di belakang. Apa pak? Apa sih?
2: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
4: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.

Oke, teman Pre2, kita lanjutkan informasi hiburan hari ini ya dengan kabar yang pastinya ditunggu-tunggu nih buat para penggemar film superhero. Jadi Marvel ini kembali menghadirkan petualangan terbaru dari manusia laba-laba, teman Pre2, lewat film Spider-Man Brand New Day yang udah siap tayang bahkan udah tayang mulai hari ini loh teman Pre2. Jadi film ini tuh disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan juga diproduksi oleh Sony Pictures dengan skenario yang ditulis oleh Chris McKenna dan juga Eric Sommers. Tentunya film ini tuh masih menghadirkan Tom Holland sebagai Peter Parker alias Spider-Man bersama Zendaya dan juga Jacob Batalon. Selain itu juga beberapa karakter lama juga kembali hadir loh teman Pre2, seperti Michael Mando sebagai Scorpion dan juga Mark Ruffalo sebagai Hulk. Gak cuma membawa karakter lama teman Pre2, film ini tuh juga menghadirkan wajah baru seperti John Bernthal sebagai The Punisher, kemudian ada Liza Colon Zaya sebagai detektif Jean DeWolf. Dan menariknya lagi, film ini tuh juga membawa sentuhan Indonesia lewat lagu original soundtrack yang berjudul I Miss You Every Brand New Day yang diciptakan oleh band rock asal Indonesia For Revenge. Jadi kehadiran karya tersebut tentu menambah antusiasme penonton di tanah air teman Pre2. Jadi Spider-Man Brand New Day itu menjadi kelanjutan cerita setelah kejadian Spider-Man No Way Home ketika Peter Parker ini harus menghadapi kenyataan bahwa semua orang telah melupakan keberadaannya. Namun kini Peter Parker ini harus menjalani hidup sebagai Spider-Man seorang diri sambil menghadapi berbagai ancaman baru yang muncul dari masa lalu. Nah, buat teman Pre2 yang udah mengikuti perjalanan Peter Parker dari awal, film ini tuh wajib banget masuk ke daftar tontonan kamu nih teman Pre2. Dan udah rilis hari ini, mungkin setelah ini teman Pre2 kamu harus pergi ke bioskop karena udah mulai tayang di hari ini dan hari-hari esok berikutnya teman Pre2. Jadi kalau kamu penasaran seperti apa petualangan paling emosional Spider-Man versi Tom Holland, nah kamu langsung aja pergi ke bioskop ya.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di banyak kota di Italia terdapat air mancur minum yang bisa digunakan secara gratis. Warga dan wisatawan bisa langsung minum dari keran air bersih yang tersedia di jalan-jalan kota loh. Wah, keren.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan super

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.

0: menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
1: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Nomor 2, gak kerasa nih kebersamaan kita di Santai Siang hari ini harus sampai di penghujung acara. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman Pro 2 yang udah setia menemani aku dari jam berapa tadi ya? Dari jam 10 bahkan ya, teman Pro 2. Aku mau ngucapin terima kasih banyak pokoknya. Semoga semua informasi yang aku bagikan hari ini, mulai dari tadi ada Muda Kreatif, kemudian ada Sport Zone, dan juga yang barusan ini adalah apa sih aku lupa namanya? Showbiz. Bisa-bisanya lupa sama program sendiri ya teman Pro 2 ya. Ya pokoknya itulah teman Pro 2, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang masih beraktivitas. Tetap semangat ya teman Pro 2 menjalani hari. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Jangan lupa makan teman Pro 2. Terus kayaknya sekarang cuaca di luar tuh lagi gak nentu gitu ya. Jadi pastikan kamu untuk selalu membawa alat tempur. Alat tempurnya apa itu? Kayak jas hujan, payung, kemudian jangan lupa pakai sunscreen. Pokoknya apapun yang bisa melindungi kamu dari segala mara bahaya deh teman Pro 2 ya. Kalau kamu ketinggalan siaran atau ingin menikmati berbagai program RRI kapan aja dan di mana aja, kamu bisa langsung download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu teman Pro 2. Aku mau pamit undur diri dulu ya teman Pro 2 dari Santai Siang. Tapi tenang aja, selain ini masih bakalan ada Vita Karina dan juga Ewin Ramadan yang bakal temenin sore ceria kamu tentunya dari jam 3 sampai dengan jam 8 malam nanti. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Wevi signing out dulu teman Pro 2. Bye bye.

0: Kenapa jarum pentul punya kepala warna-warni? Awalnya, jarum pentul cuma berupa batang lurus sederhana. Pada tahun 1543, Raja Henry VIII dari Inggris bahkan mewajibkan jarum dibuat dengan kepala ganda yang disolder kuat supaya lebih aman dan gak gampang lepas saat dipakai. Konsep jarum berkepala ini terus berkembang hingga akhirnya di era industrialisasi abad ke-19 sampai awal abad ke-20 muncul versi kepala plastik warna-warni yang kita kenal seperti sekarang. Kepala jarum dibuat warna-warni, bukan cuma agar lucu, tapi supaya mudah terlihat saat menempel di kain dan tidak mudah hilang saat jatuh ke lantai.
1: Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat sore teman Pro 2, sore ini ada info fresh nih buat kamu seputar gempa 7,1 magnitudo, tewaskan 13 orang. Kemlu RI beber kondisi warga negara Indonesia di Jepang. Informasi kedua, pemerintah siapkan Satgas OMC atasi karhutla dan kekeringan. Informasi ketiga, Taman Baca Hijau, perkuat literasi, tingkatkan minat baca. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membeberkan kondisi warga negara Indonesia atau WNI di daerah terdampak gempa di Jepang. Jepang kembali diguncang gempa yang berkekuatan 7,1 magnitudo di Prefektur Kumamoto, sebelah selatan dari Pulau Kyushu, tepatnya pada Selasa kemarin. Gempa tersebut juga menewaskan sedikitnya 13 orang dan meruntuhkan sejumlah bangunan seperti pabrik dan pusat perbelanjaan sebagian. Kemlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Jepang menyatakan telah menghubungi simpul komunitas WNI yang berada di wilayah Kumamoto dan Kyushu. Informasi kedua, pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono. Ia menuturkan bahwa Satgas tersebut akan melibatkan sejumlah unsur untuk penanganan karhutla baik dari darat maupun juga udara. Bahkan, hal ini juga diungkapkan oleh Menko Infra juga meliputi Satgas Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC. Satgas ini juga dijelaskan oleh AHY bahwa akan langsung melakukan penindakan terhadap sejumlah titik-titik panas yang berpotensi menyebabkan karhutla. Informasi ketiga, dalam rangka memperkuat literasi dan meningkatkan minat baca masyarakat, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STKIP PGRI Situbondo mendirikan Taman Baca Hijau di Eduwisata KK26 Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, tepatnya pada Selasa kemarin. Program hibah pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DPPM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdiktisaintek melalui skema pendanaan program hibah PKM DPPM tahun 2026. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: Halo sore Tuan Pro 2 dimanapun kamu berada. Hai hai hai, jumpa lagi Tuan Pro 2. Karena sore hari ini tentunya Vita gak sendiri ya, walaupun openingnya masih kayak sendiri. Di mana nih teman aku? Yuk lari. Oke, Tuan Pro 2, karena sore hari ini tentunya Vita bareng sama
1: aku Ewin Ramadan tentunya, yeah. Di sore ceria ya. Good evening everyone and welcome to sore ceria with Ewin Ramadan and harus ngono loh.
0: Iya, gitu.
1: Salima, ya? Iya, ntar lagi kita bakalan melaju ke English Corner, okay. Gitu ya. Sambil latihan dikit-dikit lah ya.
0: Sama Ewin ya nanti ya, teman Pro 2 yang udah les di mana Ewin sebelumnya?
1: Pak Pur. Saya les di Bu Abu tiap malam gitu ya.
0: Oke deh teman Pro 2, pastinya sore hari ini Vita dan juga Ewin bakal hadirkan untuk informasi di interval yang pertama ya Ewin ya.
1: Yui.
0: Seputar apa Ewin nanti Ewin?
1: Kita bakalan mengobrol teman Pro 2 ya.
0: Ngobrol-ngobrol.
1: Iya, enggak usah gitu juga ngomongnya. Biasa aja ngobrol gitu.
0: Oh, bukan ngobrol. Kayak cinta Laura. Ya.
1: Kita bakalan ngobrol di Cloud teman Pro 2 untuk interval yang pertama ini. Seputar
0: informasi
1: GFC,
0: ya. Lokal Jember
1: ya, informasi lokal Jember.
0: Nanti bakal di-spill juga soal GFC ya Ewin.
1: Jadi untuk kamu semua yang penasaran wes, Cona Dindi wes, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember.
0: Teman terbaik kamu.

0: Papua ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
1: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
1: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, Ewi.
1: Oi, apa cuy?
0: Kita spill soal JFC kemarin.
1: Ya, kamu sempat
0: nonton enggak?
1: Kebetulan aku nontonnya dari ini layar tancap. Handphone.
0: Oh, layar ya, handphone.
1: Yoi.
0: Berarti masih mengikuti ya bagaimana kemeriahan dari JFC kemarin.
1: Yo, jelas lah mengikuti. Ya kan kita kan masyarakat Jember yang ini apa namanya selalu support apapun kreativitas yang sangat luar biasa itu.
0: Betul, benar. Jadi teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal Jember Fashion Carnaval ataupun yang biasa disebut dengan JFC ya, kan, ya, ya mungkin teman Pro 2 udah kebayang kostumnya yang megah banget.
1: Iya benar.
0: Warna-warni, penampilannya juga spektakuler ya. Kemarin tuh coba aja lihat di media sosial. Tapi tahun ini ada cerita yang bikin hati kita itu hangat sekali.

0: bukan cuma tampil sebagai talent aja. Tapi
1: ya. Kenapa jadi ketawa, Bu? Ya ampun.
0: Benar, benar, benar. Jadi kostum yang mereka kenakan ini juga ikut dibuat sendiri.
1: Iya, jadi memang mereka bukan cuma tampil sebagai talent teman berdua, tapi kostum yang mereka tuh mereka kenakan juga ikut dibuat sendiri bersama guru dan juga relawan. Ini menarik sekali ya, hebat banget. Mulai dari botol plastik bekas ya kan, potongan kardus, terus busa sampai berbagai bahan daur ulang
0: tahu
1: lainnya.
0: Tahu banget ya Ewin ya.
1: Jelas lah, disulap ini jadi busana yang keren dan juga tetap sesuai standar artistik JFC. Gitu ya, disulap sama Pak Deddy Kobuser.
0: Itu kan banyak bercandanya. Ayo serius ya. Kembali lagi teman Pro 2. Jadi para siswa ini juga tampil di berbagai defile, baik di World Kiss Carnival maupun juga Grand Carnival ya, pada saat itu yang mengangkat tema besar JFC tahun ini, yakni adalah Heal, Humanity, Earth, dan juga Life.
1: Ya. Nah, salah satu peserta namanya Ika Nasila ya, teman berdua, mengaku seneng banget bisa tampil untuk pertama kalinya di JFC ya. Mereka tuh sempat kesulitan belajar berjalan dengan kostum yang cukup berat, teman berdua. Dan pengalaman itu jadi momen yang gak bakal terlupakan tentunya gitu. Yang paling menginspirasi ya, itu adalah keikutsertaan mereka itu bukan sekedar soal tampil di atas catwalk gitu ya. Sekolah rakyat ini ingin membuktikan kalau anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi ini juga punya kesempatan yang sama untuk berkarya, berprestasi, dan bersinar di panggung dunia, teman-teman.

0: sorry. The number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again.
1: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi, dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, kami informasikan untuk berita kehilangan edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Telah hilang BPKB P1LW atas nama Tri Setiawati, alamat Dusun Karang Paiton, RT 2 RW 10 Gumuk Sari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P8892GK atas nama Rahmawati, alamat Jalan Sutoyo BTN U26, lingkungan Sumber Pakem, RT 4 RW 35 Kebon Sari, Sumber Sari, Kabupaten Jember. Kemudian STNK P2248JZ atas nama Arik Rifki Givari, alamat Jalan Legend Sutoyo BTN U26, lingkungan Sumber Pakem, RT 4 RW 35 Kebon Sari, Sumber Sari, Kabupaten Jember. STNK P4115KZ atas nama Musini, alamat Jalan Legend Sutoyo BTN U26, lingkungan Sumber Pakem, RT 4 RW 35 Kebon Sari, Sumber Sari, Kabupaten Jember. Kemudian STNK P4182MU atas nama Mukarob, alamat Dusun Andong Sari, RT 1 RW 7 Tugu Sari, Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Kemudian STNK P6421ME atas nama Hoirul Umam, alamat Dusun Sumber Gebang, RT 2 RW 12 Desa Langkap, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. STNK P4367IU atas nama RR Gistiana Yulia Asih, alamat Perumahan Masrip Blok B29, lingkungan Gumuk Kerang, RT 3 RW 20 Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Kemudian STNK P3758IW atas nama Muhammad Arifin, alamat Jalan Muhammad Tamrin, lingkungan Gumuk Bago, RT 2 RW 20 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Oke, itu tadi teman Pro 2. Buat kamu yang menemukan STNK tersebut, dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan, atau bisa langsung saja ke tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61, Kota Jember.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rencananya mau beli sepatu online nih guys. Nah, kemarin itu aku dengar loh ada info terkait banyak sekali e-commerce yang memberikan promo gila-gilaan. Ah, coba yuk kita lihat. Mau lihat dulu deh sepatu dari, wah ini lucu nih. Hah? Dikirim dari luar negeri. Wah, murah juga. Bentar deh. Dari luar negeri. Kayak kemarin aku baca sesuatu deh. Ya ampun, efek pandemi COVID ternyata menghantam perekonomian Indonesia loh guys. Gak hanya banyak sekali pekerja yang dirumahkan, tapi ternyata juga banyak sekali omset-omset UMKM dalam negeri yang turun. Sebagai anak bangsa, apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu bangsa ini?
1: Nah, pas banget nih. Banyak sepatu bagus produksi dalam negeri. Kita bisa loh mulai membantu bangsa ini dengan mencintai produk dalam negeri dan membeli produk made in Indonesia. Karena sekarang nggak harus pegang senjata buat jadi pahlawan. Yuk, jadi superhero buat ekonomi semakin baik ke depan.

turbin, mesin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik atau mekanik, mulai dikembangkan pada abad ke-19. Salah satu turbin modern pertama diciptakan oleh Benoît Fourneyron pada tahun 1827 untuk meningkatkan efisiensi tenaga air. Perkembangannya berlanjut ketika Charles Parsons memperkenalkan turbin uap pada tahun 1884 yang kemudian menjadi dasar pembangkit listrik modern. Prinsip kerjanya sederhana, aliran air, udara, atau uap memutar baling-baling lalu energi putar tersebut diubah menjadi energi listrik atau mekanik. Dari solusi efisiensi mesin uap, turbin kini menjadi tulang punggung sistem energi dan juga transportasi di seluruh

menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Di satu tempat namanya bakwan, tapi di tempat lain disebut ote-ote. Ada juga yang bilang heci atau bala-bala. Padahal isinya juga mirip semua. Menariknya lagi nih, kalau konsep yang sama dibawa ke Korea, namanya berubah lagi. Jadi pajil, tetap sayur, tetap tepung, dan tetap digoreng. Tapi identitasnya sudah beda. Dari satu jenis makanan sederhana, ternyata bisa lahir banyak nama tergantung budaya dan daerahnya. Jadi kadang yang beda itu bukan makanannya, tapi hanya cara kita menyebutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pah, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah.
2: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
3: Kucing dan anjing sering banget digambarkan kayak musuh alami. Ketemu dikit, ribut. Sering ketemu, apalagi? Pasti kejar-kejaran, kayak seolah gak pernah akur. Tapi faktanya, mereka sebenarnya gak saling benci satu sama lain loh. Masalahnya ada di cara komunikasi. Anjing mengibaskan ekor itu tandanya senang. Tapi buat kucing, gerakan ekor justru bisa berarti tanda waspada atau marah. Jadi saat anjing merasa ramah, kucing bisa salah paham dan menganggap itu adalah sebuah ancaman. Dari situ konflik kecil bisa dimulai. Padahal bukan karena gak bisa damai, tapi karena beda bahasa. Jadi bukan soal musuh alami. Kadang mereka cuman belum saling ngerti aja.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau tadi sama Aisyah, ya, sekarang balik lagi sama Vita, bukan Alvia.
1: Vita Alvia.
0: Ya, gimana Erwin?
1: Ya,
0: sore hari ini happy?
1: Maybe, yeah.
0: You happy, so happy?
1: Yeah.
0: Yeah, apa nih?
1: Yeah, pusing. I'm so
0: heated.
1: Apa ya? Dizzy. To this evening.
0: Oke, okay. Ini mau lanjut pakai bahasa Inggris? Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, pastinya sore hari ini balik lagi kita berdua bakal menemani kamu.
1: Ya, tentunya di sore ceria interval yang kali ini adalah di Changcimen.
0: Bincang
1: ceria
0: menyenangkan.
1: Ya, kita bakalan ngebahas satu topik teman Pro 2, yaitu mengenai hal yang sangat luar biasa di sore hari ini.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Ini adalah
0: kita bakal ngebahas soal gotong royong.
1: Gotong royong ya.
0: Kalau Erwin biasanya melihat ada gotong royong itu pas apa Erwin?
1: Gotong royong itu biasanya hari Minggu di perumahan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Ada juga pas momen Agustus.
1: Oh iya.
0: Ya enggak
1: kan
0: sih?
1: Udah mepet banget nih
0: Agustus. Bentar lagi kan udah Agustus. Nah, biasanya di bulan-bulan ini tuh banyak juga beberapa perumahan ataupun teman-teman Pro 2 yang sudah mulai ngecat warna merah putih, pos kamlingnya, atau mungkin bikin pernak-pernik gitu ya.
1: Pernak-pernik
0: yang bagus
1: ya.
0: Gitu.
1: Yo, benar. Wow. Dan tentunya teman Pro 2 dalam situasi yang misalkan ya kan, misalkan kayak bencana, ini juga ada gotong royong. Ini juga menjadi kekuatan utama ya ketika dalam situasi yang bencana, mulai dari membantu proses evakuasi, menyalurkan bantuan hingga membersihkan lingkungan pasca bencana ya.
0: Benar,
1: kan semuanya
0: benar.
1: Ini bisa dilakukan lebih cepat jika masyarakat saling bantu membantu atau bahu membahu teman Pro 2. Makanya sore hari ini nih kita ingin ngajakin kalian semuanya teman Pro 2 untuk berbagi pendapat.
0: Apa itu? Menurut kamu apa arti gotong royong?
1: Yoi. Nah, boleh ikutan teman Pro 2 ya di melalui WhatsApp kita di 081 559 70 8950.
0: Soal gotong royong. Yoi. Ataupun bahu membahu.
1: Ya.
0: Gak ada tangan mentangan.
1: Bukan, tahu mentahu.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di Baduy Dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Baik, teman berdua, masih bareng aku Ewin Ramadan
1: dan juga Vita Karina.
0: Oke. Okay. So, teman berdua, gotong royong ini merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah diwariskan sejak lama ya. Di tengah kehidupan modern, semangat ini tetap relevan bahkan semakin dibutuhkan, teman berdua.
1: Setuju. Jadi teman berdua, kita tahu ya. Bentar ya, aku banyak ketawanya kalau sama Ewin ya. Bentar ya, ini karena Ewin itu sangat menggemaskan sekali. Bentar. Jadi kalau kita ngebahas soal bencana ya Ewin ya, kita sering banget melihat masyarakat tanpa diminta itu langsung banget membantu tetangga yang terdampak. Ada yang jadi relawan, kemudian juga membuka dapur umum, mengumpulkan donasi sampai dengan sekedar membantu membersihkan rumah yang terkena banjir. Jadi semua itu adalah bentuk nyata gotong royong.
0: Jadi teman pro 2 ya, bukan hanya saat bencana, gotong royong ini juga bisa dimulai dari hal sederhana seperti ikut kerja bakti, membantu teman yang kesulitan, ataupun menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama. Jadi ketika semua orang itu mau berkontribusi, lingkungan menjadi lebih kuat, aman, dan nyaman untuk ditinggali, teman pro 2.
1: Okay. Tapi tadi tuh ada yang aku garis bawahi ya.
0: Apa tuh?
1: Membantu teman yang membutuhkan. Kalau temannya bilang pinjam duit 100 itu bisa. Bisa dibantu gak?
0: Bisa, pokoknya ngembaliin pas ya. Jangan ngembaliin kurang. Minjemnya 100, balikinnya 20 ribu.
1: Waduh. Ya, yang ditakutin kan bayarnya nanti bayar janji.
0: Tuh, jangan. Dilihat janji dulu. Gak apa-apa kalau misalkan telatnya cuma 1 hari 2 hari gitu ya.
1: Tapi kalau
0: 1 tahun 2 tahun, aduh bukan janji
1: deh. Ya.
0: Oke, kita lanjut. Ini ada yang udah masuk sebenarnya untuk request tanggapan ya.
1: Tanggapan dari siapa?
0: Dari Bagas.
1: Waduh. Gimana kata Bagas?
0: Ya, jadi menurut Bagas ya, menurut aku gotong royong itu saling membantu tanpa harus menunggu diminta.
1: Wah, benar.
0: Kalau semua peduli, pekerjaan yang berat jadi terasa ringan.
1: Terasa ringan lagi kalau nggak dikerjain.
0: Iya.
1: Itu
0: tapi bakal sambut di belakang.
1: Prinsipnya Ewin tuh kayaknya ya. Oke, okay. Jadi setuju banget ya Ewin ya. Nah, gas aja. Jadi ini adalah bentuk salah satu kepedulian juga yang memang menjadi awal dari semangat gotong royong. Jadi gak usah disuruh-suruh, gak usah diajak-ajak. Jadi kalau kamu punya semangat gotong royong ya lanjutkan atau buktikan gitu ya semangatnya seperti apa. Entah itu dari kerja bakti ya Ewin biasa. Biasanya Ewin nih. Ewin, bapak-bapak yang biasa ikut kerja bakti.
0: Harus ya. Gotong royong temu bro dua ya. Pokoknya jangan gotong gas tetangga.
1: Jangan.
0: Ada lagi nih untuk tanggapan yang udah masuk. Ada Rina di Patrang ya. Waktu itu ada kerja bakti di kampung.
1: Oke.
0: Aku baru sadar kalau kebersamaan itu bikin lingkungan jadi lebih nyaman katanya. Benar banget ini ya. Selain lingkungan yang bersih, hubungan antar warga juga semakin akrab, teman-teman.
1: Keren.
0: Ya, kita masih nungguin lagi untuk tanggapan kamu yang selanjutnya, teman Pro 2. So, jangan go anywhere, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di Korea Selatan ada cara unik menghitung usia. Saat bayi lahir, usianya sudah dianggap 1 tahun. Selain itu, usia semua orang biasanya bertambah setiap awal tahun baru. Tradisi ini sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Korea Selatan.

0: Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
1: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
0: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
1: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: Alhamdulillah ya, English Corner udah selesai tadi.
1: Oh, masih ngebahas English Corner.
0: Iya, soalnya agak sedikit belepotan tadi ya. Gak apa-apa sih. Tapi emang basically aku ini Jawa Pride aku.
1: Oh, yeah. Jawa Pride.
0: Sama Madura Corner.
1: Oh, apakah nanti ada Madura Corner yeah. yang bakal dibawakan oleh Ewin yeah. Ramadhan?
0: Iya, ada aja nih, tretan-tretan saya pada lauk, saya pada demo.
1: Waduh. Udah pasti sih kalau ini udah fase banget ya. Oke, kita kembali lagi ya Ewin ya di topik kita Cangcimen. Yang ngebahas salah satu topik ya nih adalah menurut kamu apa arti gotong royong?
0: Nah ini ada udah ada bergabung. Udah gabungan ya.
1: Dari siapa Ewin?
0: Dari Bima.
1: Hai Bima, kalau kata Bima gimana?
0: Aku pernah ikut penggalangan donasi untuk korban banjir. Walaupun bantuannya sederhana, rasanya senang banget bisa ikut meringankan beban orang lain gitu. Nih luar biasa banget ya.
1: Banyak banget loh sekarang Ewin. Kalau kita melihat ya, bukan hanya di dunia nyata bentuk kepedulian itu bukan hanya saling membantu di dunia nyata, tapi di dunia maya juga ada.
0: Dunia biasanya gaib juga.
1: Kalau dunia gaib itu khusus Ewin ya.
0: Waduh.
1: Iya. Kalau dunia maya, kalau kita lihat misal ada video yang memperlihatkan keprihatinan gitu ya, entah itu seorang penjual atau mungkin pembeli. Ada banyak banget ya. Kalau pembeli Ewin kayaknya pokoknya semua Ewin. Nah itu ada yang selalu netizen tuh komen open donasi dong, mau kirim donasi. Itu juga bentuk kepedulian. Jadi bukan hanya di dunia nyata tapi juga dunia maya. Kita kembali lagi, ada yang bergabung juga dari Fikri.
0: Fikri, okay.
1: Kalau ada tetangga yang terkena musibah, biasanya warga langsung membantu untuk membersihkan rumah. Itu yang bikin aku bangga tinggal di Indonesia.
0: Setuju.
1: Alright. Ya, jadi memang Indonesia salah satu yang bisa jadi negara percontohan.
0: Ya, wah, nilai saling membantu itu tadi.
1: Betul.
0: Ya, memang jadi ciri khas masyarakat kita sebagai warga Indonesia, sebagai masyarakat yang rukun, damai, dan juga sejahtera.
1: Iya. Amin. Keren banget ya. Jadi memang Tuan Pro 2, kalau kita lihat lagi dari bangsa kita ya, yang memang rukun, ramah banget ya kan. Dan juga bentuk gotong royong ini bisa menjadi salah satu cerminan bahwa kita ini masih menjadi masyarakat yang saling bisa membantu satu sama lain.
0: Iya. So Tuan Pro 2, dari obrolan sore ini kita belajar bahwa gotong royong bukan hanya budaya tetapi juga kekuatan yang membuat masyarakat Indonesia itu tetap tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk saat terjadi bencana. Nah, dengan saling membantu, saling peduli, dan tidak bersikap acuh terhadap lingkungan sekitar, kita itu sedang membangun rasa aman dan juga memperkuat solidaritas tentunya.
1: Betul. Jadi Teman Pro 2, tetap tanamkan sikap saling membantu, gotong royong dimanapun kamu berada ya. Semoga dari perbincangan kita di sore hari ini ya Ewin ya, di topik kita kali ini bisa menjadi salah satu inspirasi ataupun motivasi untuk Teman Pro 2 tetap bisa saling mengedepankan yang namanya gotong royong. Bener. Ataupun saling membantu. Cus.

0: Kenapa ya ban kendaraan gak dibuat polos aja? Kok ada garisnya? Garis atau alur pada ban disebut tread, berfungsi untuk membuang air saat kendaraan melaju di jalan basah agar tidak tergelincir. Konsep ini mulai dikembangkan sejak akhir abad ke-19, seiring perkembangan ban pneumatik oleh John Boyd Dunlop pada tahun 1888. Tanpa alur ini, kendaraan bisa mengalami aquaplaning, yaitu kondisi ban kehilangan daya cengkram di atas air. Jadi, garis-garis di ban bukan sekedar pola, tapi bagian penting dari keselamatan berkendara.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Teman Produce, sesaat lagi aku sama Ewin ya, tentunya bakal sharing-sharing seputar upgrade skill ya buat teman Produce yang pengen menambah wawasan kamu. Kita nanti bakal update informasinya sekaligus juga buat teman Produce, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya buat teman Produce yang menyisikan waktunya sebentar untuk beribadah dulu, kemudian melanjutkan lagi aktivitas di malam hari ini. Dan buat kamu semuanya teman Produce yang masih beraktivitas, lagi bergelut dengan beberapa aktivitas penting di malam hari ini, tetap stay aja. Atau kamu juga bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia dengan cara aplikasi RRI Digital, segera kamu download aja teman Produce. Sudah tersedia dari Play Store ataupun App Store, dan download dari sekarang juga.

0: fast food memang enak dan praktis. Tapi, terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
1: Bibir, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak? Pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

0: Ye, yeah, teman Pro 2 masih bareng aku Ewin Ramadan.
1: Dan juga ada aku Vita Karina, teman Pro 2.
0: Oke, okay, kali ini di interval yang terakhir ya di Ups teman Pro 2.
1: Upgrade skill yang tentunya kita berdua mau ngasih informasi apa, Win?
0: Nah, kita ini kita bakal ngomongin seputar mata.
1: Terakhir teman Pro 2 cek kesehatan mata kira-kira kapan? Kalau Ewin kapan?
0: BTW aku cek kesehatan mata itu kayaknya tahun lalu deh.
1: Oh, tahun lalu. Ya masih enggak jauh-jauh banget sih.
0: Enggak jauh-jauh banget sih.
1: Tapi sebenarnya cek kesehatan mata itu penting banget. Harus secara berkala atau jangan terlalu jauh juga. Yeah. Biar kita tahu bagaimana perkembangan kesehatan mata kita.
0: Benar. Dan tentunya teman Pro 2, dokter spesialis mata ya, ini mengingatkan kalau banyak gangguan mata yang berkembang secara diam-diam.
1: Oh, gitu. Seperti apa itu?
0: Tanpa gejala yang jelas tentunya. Jadi meskipun kamu masih bisa baca, kerja ataupun main gadget seperti biasa, belum tentu kondisi mata itu benar-benar baik, benar-benar fine aja gitu loh. Makanya kan pemeriksaan mata secara rutin itu penting banget. Apalagi buat kamu yang punya diabetes, ya kan, tekanan darah tinggi, terus rabun jauh yang cukup parah. Nah, riwayat glaukoma di keluarga atau sudah memasuki usia parubaya ini ya, apa namanya, ya itu
1: juga harus mengkhawatirkan.
0: Iya, jadi harus cek kesehatan mata teman Pro 2.
1: Apalagi kalau teman Pro 2 udah punya riwayat penyakit yang tadi udah disebutin sama Ewin ya. Nah, selain itu teman Pro 2 jangan anggap sepele perubahan kecil di sekitar mata. Misalnya ada yang ngerasa mata itu sering banget kering, gampang gatel, atau kelopak mata mulai dari mata ini, daerah mata udah mulai turun gitu ya, kelopak matanya. Jadi bisa jadi ini adalah efek capek, bisa aja seperti itu. Tapi ada juga tanda bahwa ada kondisi yang perlu diperiksa lebih lanjut.
0: Nah, soal menjaga kesehatan mata ternyata gak cukup cuma ngandelin vitamin aja.
1: Betul.
0: Nah, menurut para dokter, pola makan seimbang yang kaya antioksidan seperti sayuran hijau, ya kan, ini justru lebih dianjurkan untuk menjaga kesehatan mata dalam jangka panjang.
1: Nah, satu lagi nih teman Pro 2 yang sering banget dilakukan tanpa sadar, yaitu menggosok atau mengucek mata ketika terasa gatal. Padahal kebiasaan ini bisa meningkatkan resiko masalah yang lebih serius, tepatnya pada mata kamu. Jadi kalau mata terus gatal ataupun kering, ini lebih baik segera periksakan ke dokter mata daripada asal pakai obat tetes mata.
0: So teman berdua mulai sekarang jangan lupa, dan ya jangan cuma rajin cek kesehatan tubuh aja ya, tapi kasih perhatian juga untuk kesehatan mata. Soalnya kan mata yang sehat tuh bisa bikin kita tetap nyaman belajar, kerja, sampai menikmati momen-momen seru setiap hari.
1: Apalagi gitu, kalau kelihatan
0: sayu. Oh, uang
1: terang gitu. Wah, itu
0: padang banget.
1: Padang banget.
0: Duit.

senyuman itu bukan cuma tanda bahagia loh. Di balik satu senyuman, ada proses biologis yang cukup rumit. Saat kita tersenyum, sekitar 53 otot wajah ikut bekerja dan memicu pelepasan dopamin serta endorfin. Dua hormon yang bikin mood jadi lebih happy. Menariknya, dari senyuman

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Teman terbaik.

0: Sore ceria masih menemani kamu teman Pro 2. Kali ini kita juga masih menemani di upgrade skill.
1: Ya, ini interval yang terakhir teman Pro 2 ya. Upgrade skill tadi yang kita obrolin pertama tentang mata ya.
0: Kesehatan mata.
1: Nah, kali
0: kalau
1: ini
0: kalau selanjutnya ini buat teman Pro 2 yang sering banget susah tidur alias insomnia. Aku banget nih, Ewi.
1: Waduh, insomnia ya.
0: Kamu sering banget enggak?
1: Aku literally aku ini sih
0: pelor, nempel molor.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kan ada yang
1: kadang-kadang
0: gitu.
1: Ya enggak sih, kadang-kadang juga aku kalau misalkan pengen begadang ya begadang gitu. Tapi kebanyakan kayaknya
0: kamu masih enak tidurnya.
1: Masih bisa tidur enak.
0: Kualitas tidurnya masih baik lah ya teman Pro 2. Ada yang mungkin teman Pro 2 juga sama seperti aku ya, udah dimerem-meremin tapi enggak bisa tidur, Ewin. Kadang ada juga yang emang bisa gitu ya tidur, tapi pas waktu bangun tuh kayak gak seger bugar gitu loh. Jadi kayak kualitas tidurnya masih kurang maksimal.

0: gitu. Tapi beruntung deh buat teman pro 2 kayak Ewin ya, kalau tidurnya bisa langsung enak, bisa dapat kualitas yang maksimal juga.
1: Ya benar. Dan teman pro 2, kalau misalkan kalian gimana nih, pernah gak sih kalian abis apa ya, melakukan aktivitas berat gitu, malah susah tidur, badan badan kan rasanya udah capek.
0: Betul.
1: Banget. Nah, ternyata itu bisa terjadi juga, fit, gitu.
0: Itu gimana?
1: Jadi gini, olahraga ya, ini memang dikenal bisa bikin kualitas tidur tuh jadi lebih baik. Soalnya olahraga ini membantu ngatur ritme sirkadian alias jam biologis tubuh, mengurangi stres, dan juga membuat tubuh lebih siap buat istirahat. Tetapi
0: apa itu?
1: Kalau porsinya berlebihan, nah ini ceritanya bisa beda.
0: Beda lagi.
1: Kenapa, Fit?
0: Bedanya. Kenapa tuh? Jadi, teman pro 2, ketika kamu menjalankan olahraga yang berat, tubuh kamu bakal melepaskan hormon stres dan mengaktifkan sistem saraf yang bikin kita tetap waspada. Akibatnya, tubuh kamu butuh waktu lebih lama buat benar-benar bisa rileks sebelum tidur. Jadi gak cuma itu aja, teman pro 2, kalaupun juga asupan nutrisi, terutama karbohidrat, kemudian teman pro 2 kurang gitu ya beberapa kandungan itu setelah olahraga, kadang hormon kortisol ataupun hormon stres juga bisa tetap tinggi. Hasilnya mata malah susah untuk diajak merem. Nah, ini kuncinya sebenarnya, jawabannya
1: benar. Dan tentunya biar hidup tetap nyenyak setelah olahraga.
0: Tidur.
1: Ya, tidur aja hidup ya. Hidup itu tetap bisa enjoy, tidur bisa nyenyak. Setelah olahraga ini ada beberapa tips sederhana.
0: Gimana tuh, Ewi?
1: Yang pertama, usahakan olahraga itu olahraga berat ya. Ini selesai minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Kedua, jangan lupa lakukan pendinginan supaya detak jantung dan juga tubuh itu perlahan kembali rileks. Dan yang ketiga, hati-hati juga dengan suplemen yang mengandung kafein ya. Mengandung kafein karena bisa bikin kamu makin susah tidur, teman-teman.
0: Lagunya udah masuk barusan. Yui. Ya. Tapi masih ada sedikit lagi nih, teman pro 2. Satu pesan ya, kalaupun kamu merasa setiap habis latihan intens selalu susah tidur, coba deh teman pro 2 catat dulu pola olahraganya seperti apa dan kualitas tidur kamu seperti apa. Siapa tahu tubuh kamu sebenarnya butuh latihan dengan intensitas yang sedikit lebih ringan aja. Atau waktu pemulihan yang lebih banyak.
1: Nah, pesannya olahraga itu memang bagus buat kesehatan dan kualitas tidur. Tapi ingat, teman berdua, yang paling penting bukan cuma latihan sekeras mungkin, melainkan juga memberi tubuh kesempatan buat pulih dengan baik, teman.
0: Ya, semoga ya teman pro 2 yang biasanya susah tidur bisa tidur lebih nyenyak nanti setelah menerapkan tips

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Pernah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam

bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan.

0: Hey teman berdua, aduh gak kerasa banget ya, ini udah waktunya untuk kita terbang jalan-jalan ke Pro 2 FM RR Jakarta ya Fit ya.
1: Betul, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ya waktunya.
0: Tapi lagi itu viral banget memang ya sekarang ya.
1: Lagi viral
0: ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
1: Kiri ya,
0: kanan. Pokoknya jangan sampai jembalik. Perot nanti. Oke, kita
1: jalan-jalan
0: menuju ke Pro 2 FM RR Jakarta.
1: Yes.
0: Untuk mengikuti music live chat.
1: Ya, yang
0: ini,
1: tentunya nanti
0: ya.
1: Bakal ada bintang tamu.
0: Bener.
1: Yang nantinya akan diajak ngobrol juga selama satu jam ke depan teman Pro 2.
0: Kamu tahu gak sekarang yang hadir siapa tuh?
1: Siapa tuh?
0: Ada Asbak Band.
1: Asbak Band. Kalau teman-teman Pro 2 kelahiran 90-an udah gak asing. Gak asing sama nama Asbak
0: bukan,
1: Band.
0: Bukan siapa? Asbak Band. Sekarang siapa? Ada Melisa Darusman.
1: Kan yang betul yang mana, Asbak apa
0: Asbak kemarin soalnya
1: kemarin oh salah lihat. Oke, dimaklumi ya. Jadi yang benar Melisa
0: Darusman teman Pro 2.
1: Siapakah Melisa Darusman?
0: Jadi untuk kamu semua yang penasaran, jangan kemana-mana.
1: Tetap standby aja teman Pro 2, karena sebelum kita terbang ke Jakarta nanti Ewin nanti bakal menemani kamu di rangkaian program acara. Info Pro 2.
0: Ya, jangan kemana-mana, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jabar.
1: Teman terbaik kamu and bye-bye.
0: Bye.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama, Lapas Banyuwangi panen padi manfaatkan lahan SAE, teman Pro 2. Informasi yang kedua adalah BBBD Kalbar perpanjang status siaga darurat asap hingga 15 November. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, gempa magnitudo 2,1 guncang Sigi, Sulawesi Tengah. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. The first information, teman Pro 2, lembaga pemasyarakatan kelas 2A Banyuwangi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus mengoptimalkan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Hal ini ditandai dengan digelarnya panen raya padi di lahan sarana asimilasi dan edukasi SAE Paswangi pada Selasa 28 Juli 2026. Dari total luas area SAE Paswangi 2,2 hektar, 1 hektar diantaranya ditanami padi varietas Siliwangi, teman Pro 2. Proses pemetikan hasil panen dilakukan secara simbolis oleh Kepala Lapas Banyuwangi bersama jajaran pejabat struktural dan petugas Lapas Banyuwangi pada area persawahan sarana asimilasi dan edukasi Paswangi, teman Pro 2. Informasi yang kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat memperpanjang status siaga darurat bencana asap hingga 15 November 2026. Ini setelah terdeteksi 200 titik panas yang tersebar di 12 kabupaten di provinsi tersebut, teman Pro 2. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel mengatakan berdasarkan data BMKG Supadio per 27 Juli 2026, jumlah hotspot mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir sehingga status siaga darurat yang telah berlaku sejak 2 Februari 2026 kembali diperpanjang, teman Pro 2. Informasi yang terakhir, gempa bumi magnitudo 2,1 mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu 29 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 1,20 lintang selatan dan 120,9 bujur timur. BMKG juga memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami, teman Pro 2. Baik, teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Abis makan ya?
1: Baru bangun, Maya.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Jadi penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya, karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat, sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: ya.
0: Artis Anda.
1: Betul!
0: Jadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon?
1: Nggak inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan?
0: Oke.
1: Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, Fo.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut tepat marah gitu.
0: Trek-trek
1: ya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek-trek. Bener ingat aku yang ingat itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku enggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ren, lagu Malik. Nah, itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut
0: XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2006. Aku oke, tolong dihitung. Aku sekarang 2006, aku lahir 94. Berarti 20
0: 20 tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa gitu kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Mau kemana-kemana tuh.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh, disanya Malibang gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu lah ke Bandung. Abis itu kayak, oke aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta, itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe-kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak
1: sebenarnya
0: rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa.
0: Iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop,
1: yang buka laptop, tolong dong ditutup aja laptopnya, yang kerja malam-malam dong kita aja. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih? Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku, terus kayak, kayaknya nih
0: berarti dia udah ngincer lu ya?
1: Ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Oh, akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, "Halo, aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya?" "Enggak ada, Kak." Aku bilang gitu. "Sendiri aja sekarang ngamen gitu." "Mau enggak saya orbitkan?" Terus kayak, "Kamu siapa?" "Kamu siapa?" gitu kan. Akhirnya kita kenal, temenan, ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat. 2022 ya. Lupa, pokoknya segitulah. Nah, terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, "Oke, aku siap bikin single."
0: Oke. Okay. Kalau single dulu
1: berarti. Single dulu. Hmm. Jadi judulnya tuh bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Padamu Ku Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Oke. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Ada. Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah, jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya, Anggi Setiarinirsen.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda Ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda Ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2, masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Oh. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Bro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: bro,
0: itu adalah bagian dari usaha dan doa.
1: Iya enggak sih? Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Bro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Iya, iya. Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Dia pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi nggak sepihak banget, karena okay, nih orang suka juga
0: tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Wah, ini banyak banget jam.
1: Banyak pasti.
0: Nih, yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa, karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Iya.
0: Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah,
0: okay.
1: Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya, terus kita nunggu, kita bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dia sama orang lain gitu.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertanyaan kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih
1: bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya. Ternyata sebenarnya.
0: Iya.
1: Iya,
0: tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan.
0: Pengalaman pribadi dia enggak?
1: Bener.
0: Oke. Okay, okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia lah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Okay.
1: Nggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kamar tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Aku bilang kan nama panggilan aku Uting.
0: Mm-hmm.
1: Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lu bener gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya. Yeah.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya. Boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan? Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja? Lelah-lelah segala macam. Eh, lagu ini si Lelah masih available enggak? Masih. Gua pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak okay, karena emang gas. Aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu atau pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak, "Tar dulu deh. Tar dulu deh." Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu Lelah
0: ini. Tapi sempat lu tanya enggak sama pencipta lagunya, "Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?"
1: Patah hati, Beb.
0: Oh, gitu.
1: Karena biasanya, tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Iya. Kok bisa cinta muda? Cintanya sudah lama itu.
0: Aduh.
1: Tapi ya, udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Dan akhirnya
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Oke. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu Lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Maksudnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah, pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku lagu suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit, maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, "Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad," aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya

0: Tri, koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Mm-hmm. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
1: Oke.
0: Okay. Kayak ini mau dibuang enggak? Terlalu aneh enggak dia bilang gitu? Enggak, gue suka. Gue bilang gitu.
1: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
0: Benar.
1: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
0: joget
1: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Ya, semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan
0: kiri, kanan,
1: jadi biar
0: kiri,
1: kayak
0: kanan,
1: kiri. Goyangin
0: yoi,
1: biar bahu dikit,
0: yoi, biar ngantuk. Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong lah.
0: Cocok lah ya. Jangan-jangan Teh Mili juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Mili, apa kabar?

0: Karena menurut gue Tammy Lee juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar
0: banget. Masih ada aja padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album Beda Teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti. Mm-mm. Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh.
1: Berarti ngehook ya.
0: Iya, iya,
1: lagunya
0: iya.
1: Beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke lah Kizzy kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang enggak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: Berarti. No judul.
0: Oke.
1: Okay. Pikir apa ya judulnya? Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu karena enggak ada lirik Ungu.
0: Oke, okay.
1: Ya, ya kan? Enggak ada lirik Ungu gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh, pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Benar, ini berantem rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kita jadi sahabatan banget
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke. Okay.
1: Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda, terus kayak aku tuh lebih tinggi dia lebih rendah gitulah akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Habis itu udah kita rekaman jadi lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Melly.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Na gitu. Kayak baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu itu chord di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada lucu. Wow, loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita benar-benar nggak makeup. Ya benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat, bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti.
1: Kuat Ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa. Hebat. Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Yeah. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya. Yeah.
0: Demi album Beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah keluar serempak.
0: Hebat.
1: Hebat.
0: Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Siti DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh gimana ya.
1: Gak enak juga nih, segen, ya. Iya.
0: Nah lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short. Pokoknya kita pernah kenal zaman dulu. Abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Okay. Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah inilah abis lomba berarti.
1: abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Okay. Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus?
1: Abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, okay. Halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang pengobatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Eh, Anggi, Mel. Kenal, kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Okay. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, oh halo, aku tahu kamu Mel gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Okay. Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya. Bestie,
0: oke. Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Udah enak banget.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih itu. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan. Produsernya bestie. Eksekutif produsernya bestie, gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu, okay. Kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung,
0: nah,
1: juga kan.
0: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Eh, ini Mel. Lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng. Okay, okay, ya kan? Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung kita, boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas,
0: langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas, katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: pantas Mam Bititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mam Bititi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mam Bititi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih, gitu ya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa Darusman. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian. Okay. Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke.
1: Okay. Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian. Oke, gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak, oke tuh.
1: Wah bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya. Iya. Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan. Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya. Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozu juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, let's go.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya malam hari ini teman Pro 2? Kalau Denny sekarang lagi berada di kondisi dan keadaan sedang tidak baik-baik saja teman Pro 2. Sepertinya cuaca Jember yang berbeda-beda ya, berganti, tiba-tiba panas, hujan, dingin, semua bersatu ya. Itu membuat kondisi tubuh agak sedikit, mungkin buat teman Pro 2 sekarang yang lagi sakit pasti ngerasain seperti itu. Begitupun juga Denny teman berdua ya, yang tiba-tiba sariawan, yang tiba-tiba panas dalam dan lain sebagainya. Kalau teman berdua merasakan hal tersebut, yuk kita jaga kondisi tubuh kita di tengah cuaca yang berbeda-beda seperti ini teman berdua. Dan kali ini untuk menemani kamu malam hari ini, Denny bakal menemani kamu sampai nanti di jam 11. Dan di interval pertama malam hari ini Denny gak sendirian, bersama dengan teman-teman dari Pionir yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember. Ada Tasya dan juga Putri. Selamat malam guys.
1: Malam Pak Denny.
0: Wait, lagi coba selamat malam lagi.
1: Malam.
0: Nah, suaranya kedengeran lagi ya. Ada Tasya dan juga Putri. Tasya yang kerudung hitam dan Putri yang kerudung coklat.
1: Yeah.
0: Nah, by the way gimana guys hari ini kabarnya? Apakah kalian juga ngerasain tubuh yang kurang fit gak sih akhir-akhir ini atau enggak?
1: Lebih ke kedinginan sih kak akhir-akhir.
0: Ah ya benar, lagi kemarin tuh lagi dingin-dingin yeah, banget ya.
1: Betul.
0: Terus apalagi hujan yang tiba-tiba betul, deras banget. Setelah sebelumnya padahal kayak kemarau betul, sepanas ya, itu betul, tiba-tiba malamnya dingin terus hujan lagi. Wah ini benar-benar apakah itu mengganggu aktivitas kalian?
1: Enggak sih kak, karena kan masih liburan.
0: Oh iya, oh iya, sekarang ini lagi liburan ya, betul. Jadi kayak aman-aman aja ya.
1: Aman.
0: Kegiatan nggak terlalu sibuk, jadi istirahat bisa terpenuhi, makanan juga terpenuhi. By the way, kalian dari mana aja nih guys? Maksudnya apakah dari Jember atau dari luar kota?
2: Ya, kalau aku dari Banyuwangi sih kak.
0: Dari Banyuwangi. Ya. Berarti ini benar-benar datang ke Jember buat siaran ini doang.
2: Sebenarnya aku nggak libur, aku soalnya sebenarnya harus KKN tapi diganti Promaha Desa, jadi aku.
0: Oke.
2: Enggak libur sih.
0: Oke. Tapi apa tadi
2: Promaha Desa.
0: Apa itu? Apakah sejenis sama dengan KKN
2: iya,
0: atau bagaimana?
2: Iya, sejenis KKN tapi kita tuh enggak nginep terusan di
0: oh, posko,
2: desanya
0: gitu.
2: Di posko gitu. Benar.
0: Tapi
2: kita bolak-balik ke desanya. Jadi kayak cuma beberapa kali seminggu sekali gitu.
0: Oke, berarti mantau aja program kegiatan kalian gitu ya.
2: Betul.
0: Berarti apakah itu sifatnya durasinya sama kayak KKN yang satu bulan ya kalau KKN ya?
2: 35 hari gitu.
0: 35 hari. Kalau misalnya Promaha ini?
2: Sebenarnya sampai Desember malahan.
0: Oh berarti?
2: Tapi terserah kita sih kakak, kita mau ke desanya itu.
0: Okay.
2: Sampai bulan berapanya.
0: Atau gitu. Ini jangan-jangan Promaha ini yang minta bantuan di pusat buat minta dana, dapat program terus diimplementasikan di desa gitu. Bukan?
2: Iya benar semacam itu, karena kita dapat dana dari LPPM itu.
0: Nah, itu maksudku ya. Oke, tapi jangka waktunya yang panjang tapi ya, lebih panjang daripada KKN itu sendiri. Oke, kita kenal aja langsung deh sama Tasya dan juga Putri sekalian deh. Siapa dulu mau kenal dulu nih?
1: Kak Putri aja deh.
0: Kak Putri silakan. Putri, kenalan diri dulu.
2: Jadi kenalin sobat Pro 2.
0: Teman Pro 2 ya kan.
2: Okay,
0: aku udah inget-inget selalu kenapa orang-orang menyebut sobat.
2: Teman Pro 2. Jadi aku Putri Adelia dari semester 7 dari Fakultas Farmasi.
0: Oke, okay, mau semester 7 dari ya. Fakultas Farmasi. Tuh. Makanya anaknya sedang sibuk KKN sekarang. Enggak Promaha
2: Desa.
0: Ya.
2: Ya.
0: Oke, okay, dari Banyuwangi ya. Kalau sebelahnya
1: oke, selamat malam teman Pro 2. Kenalin di sini aku Tasya Kamlan Zara, biasa orang menyebutnya Tasya. Aku sekarang mau semester 5 dan asalku dari Jember.
0: Dari Jember berarti enggak kemana-mana berarti. KKN juga belum.
1: Belum.
0: Berarti holiday benar-benar full holiday gitu ya.
1: Yo.
0: Rencana kamu udah kemana aja holiday yang karena kan kalau holiday ke semester ganjil itu lama banget ya teman-teman ya.
1: Justru kebalik kak, kalau misalnya ini genap
0: iya,
1: ya,
0: kan genap
1: lebih cepat liburannya daripada
0: oh gitu,
1: ganjil, iya.
0: Oh gitu, ini berarti total liburnya berapa lama? Satu bulan?
1: Satu bulan lebih, apa dua bulan? Satu bulan, dua bulan nggak sih kak? Juni kan setengah, Agustus juga.
0: Ayo kita hitung-hitung deh sekarang. Enaknya berapa
1: dua bulan nggak sih kak? Satu bulan lebih lah.
0: Satu bulan lebih ya. Oke, dan itu kamu udah ngelakuin kemana aja? kamu isi dengan apa?
1: Sejauh ini sih di kasur. Sebenarnya recharge energi Kak dari semester 4.
0: Biasanya kalau recharge energi kan cuma seminggu udah cukup. Ini satu bulan penuh recharge energi ya.
1: Cukup banget.
0: Ibarat kata kalau baterai udah kayak fullnya mentok sama nomor 2 ya. Oke, tapi memang setiap orang punya cara yang beda-beda ya. Ada orang yang memang mengisi waktu buat me time-nya atau recharge energinya dengan cara me time. Tapi ada beberapa orang yang memang harus kayak ketemu banyak orang everyday gitu ya. Kalau si Putri tim yang mana? Kalau misalkan me time kamu, recharge energi kamu dengan cara seperti apa biasanya?
2: Tergantung sih Kak. Aku kadang-kadang juga senang ketemu banyak orang, tapi kadang-kadang juga capek. Jadi kayak
0: Balance aja ya. Kalau misalnya aja, ini bener. Butuh, ini lagi butuh banget tuh buat sosialisasi nih ketemu sama orang. Tapi kalau udah capek ya udah minta aja gitu ya. Kalau si Tasya benar-benar full sendirian di rumah.
1: Klarifikasi enggak?
0: Oke. Kemarin aku ngikutin jawaban dari Tasya.
1: Sempat main, habis itu tapi kalau sekali main tuh drain energinya parah Kak. Jadi liburannya lebih banyak sendiri daripada ketemu teman-teman.
0: Jadi kalau misalkan di compare gitu ya, me time kebanyakan di charge energi dengan cara me time ya.
1: Iya.
0: Menarik nih teman-teman. Tapi kita tidak akan ngobrolin perihal itu malam hari ini. Tapi yang akan kita bahas adalah topik yang sangat relate banget dengan anak-anak mahasiswa sekarang yang sekarang lagi program KKN. Karena banyak teman-teman story-story gitu-gitu ya. Ada yang merasakan KKN di desa gitu-gitu ya. Ada yang malah KKN-nya cuma di desa tetangga gitu-gitu kadang-kadang. Enggak ada yang jauh banget kan. Biasanya gambaran kalau KKN tuh jauh di pelosok gitu ya. Ada yang cuma ternyata di Kaliwates gitu. Kemarin soalnya aku ada lihat konten. Ini kayak 0715 kampus 07 ini ternyata KKN-nya di Kaliwates dari ternyata begitu ya, bener-bener random banget. Tapi kalau zamanku dulu, KKN-ku dulu kan ada di masa COVID. Jadi dulu ada yang namanya KKN Back to Village. Jadi tuh, yaudah KKN di desa sendiri. Jadi lebih kayak, ya silakan nikmati di desa sendiri. Mau ngapain juga kan gak bisa seluas ketika kita gak COVID gitu ya. Maksudnya kita bisa bikin program dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang banyak pilihannya ya, ada Roma, KKN, terus bisa diganti dengan magang juga.
2: Benar.
0: Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Semakin menarik sekali. Malam hari kita bakal ngobrolin tentang KKN. Jadi KKN Health Talk, mengabdi dengan hati, jaga kulit sepenuh hati. Karena mereka berdua ini datangnya dari Pionir, teman berdua. Boleh kenalin juga Pionir itu apa sebenarnya, teman-teman?
1: Jadi Pionir itu semacam komunitas di farmasi Kak, mengenai pengenalan informasi obat. Jadi di Pionir itu seperti apa ya, perkumpulan teman-teman farmasi yang mengabdi kepada teman-teman lain juga keluar eksternal buat semacam apa Kak?
2: Kayak sosialisasi, iya, edukasi sosialisasi gitu tentang obat-obatan, kesehatan gitu.
0: Oke. Ya, dan malam hari ini sangat relate banget dengan topik yang kalian bawa tentang KKN Health Talk, mengabdi dengan hati, jaga kulit sepenuh hati. Jadi fokus kita kepada kulit nih teman berdua ya. Apalagi gen KKN kan selalu banyak di odor gitu ya.
2: Benar, panas-panasan.
0: Panas-panasan dan sebagainya. Kita akan bahas selama 1 jam ke depan. Dan buat kamu kalau memang pengen lihat langsung gimana sih wajahnya Tasya sama Putri ini, kalau wajahku ya udah gitu-gitu aja ya teman berdua ya. Udah kau tiap hari nonton ya. Jadi kamu bisa saksikan live YouTube malam hari ini dan juga di TikToknya Pro2 RR Jember. Jadi pastikan kamu stay tune dulu di 89,5 FM Pro2 RR Jember. Teman terbaik kamu. Tracksuit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's no

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan kalau barengan dengan Putri dan juga Tasya, malam hari ini mereka akan menemani kamu sampai jam 9 malam dengan topik yang kita pilih. KKN Health Talk, mengabdi dengan hati, jaga kulit sepenuh hati. Nah, ini kan memang kalau kita ngobrolin soal KKN ya, kita barusan offer cerita-cerita bagaimana kehidupan KKN itu ya, teman berdua ya. Memang sangat menarik banget. Dari KKN ada orang loh yang dapat jodoh. Karena dulu tuh kayak tujuan utamaku dapat jodoh gitu ya kayak. Karena kan kebanyakan cerita antara dapat jodoh, dapat selingkuhan.
1: Wah, parah.
0: Iya enggak sih? Iya enggak sih kayak sering terjadi. Tikung menikung tuh ada di situ. Kalau enggak kuat-kuat imannya teman berdua ya. Karena kan bayangin kita kayak daily activity kita mulai dari bangun sampai tidur lagi itu bersama teman-teman itu aja. Ya mana mungkin jika tidak ada percikan-percikan cinta lokasi gitu ya kan. Tapi tidak hanya itu saja. KKN tuh banyak cerita-cerita menarik. Salah satunya adalah tentang kesehatan. Kalau misalkan kita ditempatkan di tempat yang memang kurang memadai fasilitasnya, otomatis kita yang sebelumnya sudah sangat menjaga dan merawat tubuh kita, mau gak mau akan ada impact-nya di situ. Nah, salah satunya adalah penyakit kulit. Yang mungkin banyak sekali cerita dari teman-teman setelah kan. Mungkin Promaha, kamu memilih Promaha gara-gara ada. Apakah itu juga menjadi salah satu alasan kamu untuk gak kakain dulu deh, Promaha aja deh, apa gimana?
1: Enggak sih kak, sebenarnya kayak nyoba Promaha aja deh kan, kayak dapat dana jadi kita gak iuran.
0: Oke. Jadi lebih dulu ke materinya aja ya, karena kan kalau Promaha kan diberikan dana oleh
1: LPPM
0: itu ya, dan itu memang sangat apa ya, secara implementasinya kan berkepanjangan ya. Bener. Tidak hanya ketika KKN datang dapat program udah kelar, KKN selesai gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi lebih kepada long term. Nah, sebagai mahasiswa yang KKN, ini kan mungkin teman-teman juga banyak dengar cerita. Kenapa sih mahasiswa yang sedang KKN itu lebih rentan terkena penyakit khususnya kulit dibandingkan saat berada di kampus, teman-teman?
1: Jadi mahasiswa KKN tuh lebih apa ya, lebih mudah terkena penyakit kulit tuh karena yang pastinya karena mereka kan itu tinggal di posko ya kan, jadi kayak bersama-sama terus, terus mereka juga saling berbagi fasilitas mungkin gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu cara mungkin penyakit kulitnya tuh bisa tertular.
0: Okay.
1: Gitu. Terus yang kedua juga mungkin seperti kata Kak Denny tadi, di daerah terpencil gitu mungkin yang kayak fasilitasnya kurang, jadi air bersihnya kurang tersedia, itu juga bisa menjadi salah satu apa ya, kebersihan dirinya juga agak kurang terjaga. Terus bisa juga karena panas-panasan, mungkin program kerjanya itu di luar ruangan gitu ya kak. Jadi sering berkeringat dan bajunya itu mungkin agak apa ya, karena mereka sibuk mungkin ya, jadi mereka terus mungkin kayak gak ada waktu untuk berganti baju mungkin ya kak. Jadi bisa jadi salah satu juga untuk timbulnya jamur gitu mungkin sih kak. Terus bisa juga karena mungkin karena selain program kerjanya yang banyak juga karena kondisi lingkungan di daerahnya itu juga bisa program kerjanya mungkin tuh mereka kayak langsung bersentuhan langsung dengan tanah, tanaman, hewan yang mungkin bisa menimbulkan iritasi, alergi atau bahkan infeksi gitu sih kak.
0: Oke, jadi memang banyak yang faktor yang menjadi resiko penyakit kulit khususnya ketika mahasiswa itu KKN, karena memang kan secara aktivitas berbeda banget ya ketika kita sebagai mahasiswa di kampus berangkat pulang langsung kos, masuk ke ruangan yang dingin habis itu balik ke kosan. Kalau di KKN kan benar-benar terjun di lapangan, bagaimana kehidupan di desa sesungguhnya begitu kan. Bagi orang di desa setempat ya, mereka karena memang sudah terbiasa tinggal di situ sehingga mereka aman-aman aja, kebal gitu ya dengan penyakit-penyakit yang memang tidak semua orang bisa rasakan. Tapi mahasiswa ini kan mungkin lagi beradaptasi dengan lingkungannya, aktivitasnya dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi faktor terkena penyakit kulit. Nah, penyakit kulit apa saja kira-kira teman-teman yang paling sering dialami mahasiswa saat KKN ini?
2: Kalau selama KKN tuh mahasiswa biasanya sering terkenanya tuh skabies, terus kurap, panu sama biang keringat.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau skabies tuh biasanya penyebabnya dari tungau kecil. Jadi tungau kecil ini hewan yang nggak bisa kita lihat. Nah, jadi tungau-tungau tuh masuk ke pori-pori kulit kita yang nggak terlihat gitu kak. Nah, penyakit ini tuh termasuk yang mudah menular juga. Kalau misalnya kita berkontak langsung dengan penderita, kita juga bisa terkena skabies ini. Atau juga kan kalau KKN kan kita 24/7 sama teman-teman KKN. Kita mungkin sharing-sharing lah kayak pakaian, limut, itu juga bisa jadi penyebab penularan skabies ini. Terus tadi ada kurap. Kalau kurap tuh penyebab dari jamur. Sama kayak skabies, dia tuh kayak bisa menular gitu, kayak karena berkontak langsung dengan penderita atau sharing-sharing pakaian sama selimutnya. Terus yang ketiga ini panu. Panu nih sebenarnya nggak cuma KKN ya, orang-orang biasa juga sering gitu. Tapi kalau KKN lumayan juga untuk menderita panu itu juga sering. Kalau panu tuh dari jamur juga, dari kayak jamur. Kurap, tapi bedanya kalau panu tidak menular. Jadi sistemnya tuh dalam tubuh kita kan ada jamur secara normal, tapi tidak menyebabkan suatu infeksi kan. Nah, ketika kita misal nih cuci muka dalam keadaan panas terus nggak dielap gitu ya kan, lembab tapi cuaca panas, jadi menyebabkan kondisi ini tuh jamurnya tuh tumbuh secara
0: berkembang
2: pesat.
0: Biak gitu ya.
2: Iya benar, berkembang biak secara pesat. Jadi efeknya tuh ya kayak bercak putih atau kecoklatan. Nah, yang terakhir tuh biang keringat. Kan kakaknya tuh panas-panasan ya, terus keringetan. Nah, misal pakaiannya tuh nggak diganti kayak dalam keadaan lembab, itu tuh bisa menyumbat saluran keringatnya. Bisa menyebabkan biang keringat itu tadi.
0: Biang keringat itu bentuknya kayak hampir mirip jerawat gitu ya. Yang merah-merah gitu ya, teman berdua. Karena itu memang aktivitas ya outdoor, berkeringat, ya juga cuma itu doang. Orang berolahraga sekarang pun juga biasanya terjadi menderita biang keringat ini ya. Nah, kira-kira apa saja teman-teman tanda dan juga gejala yang perlu diwaspadai biar penyakit kulit itu nggak semakin parah?
1: Jadi setiap penyakit itu sebenarnya memiliki gejala yang jadi setiap penyakit kulit itu gejalanya kan beda-beda ya, tapi yang umum yang perlu diwaspadai itu pastinya munculnya rasa gatal, terus ruam kemerahan, terus ada juga mungkin bentol, terus lepuhan gitu sih kak. Terus mungkin kalau misalnya dia punya luka yang sulit sembuh, itu juga bisa menjadi salah satu gejala yang harus diwaspadai gitu sih kak. Terus kalau misalnya gejala-gejala tadi tuh gak segera membaik setelah beberapa hari gitu, mungkin harus segera periksa ke dokter sih kak. Terus seperti yang tadi Tasya sebutin, kalau yang pertama itu ada skabies. Nah, kalau skabies sendiri tuh gejalanya tuh kayak ada rasa gatal yang sangat gatal. Mungkin rasa gatal yang itu terutama pada malam hari gitu kak. Terus ada muncul ruam kemerahan di area-area lipatan. Terus habis itu juga ada apa ya, kalau skabies itu ada mungkin ada kayak garis-garis yang menyerupai trompet kecil gitu sih. Soalnya kan jalannya tungau itu tadi kan gitu. Nah, kalau skabiesnya sering disebut sebagai apa? Kudis kalau
0: kudis, misalnya masyarakat. Kudis.
1: Gitu. Terus yang kedua ada kurap. Nah, kalau kurap ini beda lagi karena ini disebabkan oleh jamur tadi seperti kata Tasya. Nah, kalau kurap ini tuh tandanya kayak muncul bercak-bercak kemerahan, tapi bercaknya itu bentuknya seperti cincin, Kak. Jadi kayak ada khasnya gitu ya. Nah, jadi di pinggir-pinggirnya itu nanti ada lebih menonjol gitu areanya. Jadi beda sama si skabies tadi. Terus ada juga panu. Nah, kalau panu ini tuh disebabin juga oleh jamur, tapi dia ini tuh munculnya kayak bercak-bercak putih tadi. Terus habis itu bercak putih atau area kegelapan dibandingkan kulitnya di sekitarnya gitu sih, Kak. Terus juga rasa gatal, apalagi kalau berkeringat habis beraktivitas gitu tuh biasanya gatalnya makin-makin sih, Kak. Terus yang terakhir ada biang keringat. Nah, kalau biang keringat ini tuh tanda-tandanya tuh seperti bintik-bintik kemerahan gitu, Kak. Apalagi di area-area seperti dada, punggung, leher, sama ketiak itu biasanya munculnya di situ kalau biang keringat gitu sih, Kak.
0: Karena memang itu adalah daerah yang memang sering menghasilkan lembab keringat dan juga lembab juga ya. Apalagi ditutupin baju, sehingga ya akan timbul yang namanya biang keringat gitu ya. Itu tadi teman berdua ya, gejala dan juga tanda. Mungkin kalau kamu merasakan seperti itu dan memang beberapa hari tidak hilang-hilang, sudah saatnya kamu konsultasi ke dokter ya. Ke pusat kesehatan setempat. Nah, kira-kira apakah semua penyakit kulit itu menular, teman-teman? Kan karena kan kehidupan di KKN kan itu kan sering bareng-bareng gitu ya kan. Jadi mungkin ini akan menjadi pembatas bagi kita dengan teman-teman kita yang mungkin memang sudah memiliki penyakit kulit. Gimana sebenarnya cara penularannya?
2: Sebenarnya apakah semua penyakit menular itu menjawab dari mitos-mitos di masyarakat ya, Kak? Kalau nggak semua penyakit kulit itu menular. Kayak tadi yang aku jelasin, misal panu sama biang keringat. Biang keringat kan penyebabnya dari saluran keringat kita sendiri. Betul. Kan penyumbat. Jadi itu tidak sama sekali menular ke orang lain. Dan juga sama panu. Panu itu karena jamur yang ada di kulit tubuh kita. Jadi itu tidak menyebabkan ke penularan ke orang lain. Nah, berbeda dengan skabies dan kurap, karena itu terjadi karena luar ya Kak. Kayak misalnya tungau atau jamur itu ketika kita berkontak dengan penderita bisa bisa juga gitu penularannya.
0: Oke, jadi tidak semua penyakit kulit itu menular, tapi ada beberapa penyakit kulit yang memang itu sifatnya menular. Seperti apa tadi?
2: Skabies.
0: Skabies sama kurap.
2: Iya.
0: Dan untuk yang lain-lain tuh tidak menular ya. Tapi mungkin disebabkan oleh faktor eksternal lainnya.
2: Betul.
0: Bukan dari kontak dengan teman sekitar kita. Oke. Ini menarik banget. Terus kira-kira teman-teman, langkah sederhana yang bisa dilakukan mahasiswa biar terhindar dari penyakit kulit khususnya selama KKN, apa kira-kira? Jangan dijawab dulu sesaat lagi ya. Di sesi yang terakhir, sesaat lagi Pianin akan kembali buat menemani kamu. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM Perdu RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.
1: Hai teman, apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 89,5 FM berdua RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, ada Putih dan juga Tasya. Ya, malam hari ini masih menemani kamu, teman-teman dari Pionir sampai nanti di jam 9. Dan kali ini kita udah masuk di sesi yang terakhir. Pertanyaan yang tadi belum sempat kalian jawab, yaitu sudah kayak gitu. Sabar ya, atau jangan-jangan bentar lagi bakal aku stop lagi. Enggak ya. Langkah sederhana, karena ini pertanyaan yang memang mungkin dibutuhkan ya untuk teman produk terkait dengan langkah sederhana yang bisa dilakuin mahasiswa biar terhindar dari penyakit selama KKN. Apa kira-kira teman-teman?
1: Jadi kalau berbicara mengenai pencegahan dari penyakit kulit, penyakit kulit itu sebenarnya hanya sederhana aja sih Kak. Yang pastinya kita harus menjaga kebersihan tubuh kita. Kayak kulit kita tuh harus tetap kering, bersih dan juga sehat, sehingga tidak apa ya, tidak menjadi tempat untuk tumbuh atau berkembangnya sih bakteri terus kuman dan tungau mungkin gitu ya Kak. Nah, yang pertama itu menjaga kebersihan tubuh. Jadi mungkin setelah anak-anak KKN ini beraktivitas di luar ruangan, pastinya kan banyak debu, keringat, kotoran, mungkin bahkan bakteri gitu ya Kak. Jadi sebisa mungkin setelah berkegiatan di luar itu harus segera membersihkan dirinya seperti mandi gitu mungkin ya Kak. Terus yang kedua pastinya jangan terlalu lama menggunakan pakaian yang basah gitu. Karena kalau pakaian basah dari keringat itu kan mungkin lembab ya Kak. Jadi si jamur ini lebih suka untuk tumbuh di situ gitu. Terus yang ketiga, jangan berbagi atau apa, sharing pakaian mungkin, selimut, handuk gitu sama teman-teman satu posko. Walaupun mungkin maksudnya itu baik ya untuk
0: sharing is caring, tapi ujung-ujung malah bikin bahaya
1: sama produk. Karena ya, itu bisa menjadi salah satu apa ya, salah satu cara penularan tadi itu ya Kak. Terus habis itu hindari berbagi, selain berbagi pakaian mungkin bagi tempat tidur juga ya Kak. Terus habis itu juga menjaga kebersihan tempat tidur dan juga pastinya lingkungan poskonya. Karena kalau misalnya bersih gitu juga kita kan rasanya nyaman gitu ya Kak. Terus yang terakhir pastinya kita juga harus menjaga stamina tubuh kita, harus tetap dengan makan-makan yang bergizi, terus istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, minum air yang cukup gitu sih Kak. Karena kalau misalnya tubuh kita itu daya tahan tubuhnya kuat, pastinya kita lebih mampu untuk melawan infeksi-infeksi, bahkan ada infeksi kulit gitu Kak.
0: Jadi misalkan nih, kalau udah terkena utubilamin salik ya guys, apa yang sebaiknya dilakuin? Langkah-langkah penanganannya deh, mitigasinya apa?
2: Yang pertama pasti jangan panik, karena kita harus mengetahui ya penyakit-penyakit kulit itu apa aja. Terus kan kalau penyakit kulit kan biasanya gatel ya Kak. Yang pertama jangan digaruk-garuk terus. Walaupun kalau digaruk itu merasakan sensasi lega, tapi kita nggak tahu ya tangan kita tuh ada apa gitu ya. Takutnya menambah infeksinya, atau dengan kita menggaruk tuh jadi memperluas infeksinya juga. Itu yang pertama. Terus diusahakan juga kita terlalu selalu bersih, seperti yang dijelaskan dari Kak Putri tadi, jaga kebersihan. Karena udah kena penyakit kulit nih, maka perlindungan kebersihan kita juga harus double extra. Misal kayak ganti pakaian yang bersih, sehari itu bisa dua kali, mandi dua kali sehari. Terus kalau misalnya dirasa baju kita udah basah sama keringat, segera ganti, biar nyaman gitu. Terus kalau misalnya kita merasa udah kena skabies nih atau kurap nih, yang kira-kira penyakitnya tuh bisa menular ke orang lain gitu ya, sebaiknya dari kita sendiri juga sadar diri gitu ya teman-teman. Kayak kita harus melindungi diri kita dan dari menjauhi dari orang-orang gitu, biar teman-teman posko itu tidak terkena apa yang kita rasakan. Jadi kayak barang-barang kita jadi disendirikan gitu, kayak pakaian, terus handuk sama bantal guling tuh harus disendirikan.
0: Jangan malah berbagi. Betul, gitu ya.
2: Nanti makin nambah.
0: Makin nambah nanti berkembang biak itu. Makin ya. Ada lagi?
2: Terus yang gak kalah penting itu jangan meminjam atau asal pakai salep tertentu gitu ya. Walaupun misal nih salep di temen lain ini
0: cocok
2: gitu ya, kita juga asal pakai gitu comot. Padahal kan gak semua obat itu bisa menyembuhkan semua penyakit gitu. Ya Kak, penyakit kulit kan macem-macem, jadi tentunya obat itu juga macem-macem. Jadi kita harus pintar-pintar search juga, kayak ini cocok apa enggak. Terus kalau misalnya nih keluhannya tuh makin gak membaik gitu ya Kak, bisa langsung segera ke dokter atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena takutnya, kalau kan kita nggak tahu ya itu penyakit apa. Jadi kita lebih baik ke ahli profesional gitu.
0: Jadi itu ya yang paling penting ya. Jangan, dan juga jangan mendiagnosis diri sendiri gitu ya. Karena kan mungkin bisa jadi ada gejala yang ternyata dari penyakit A dan juga B ini sama. Nanti udah kadung beli obat untuk yang B ternyata penyakitnya A gitu. Nah itu kan salah penanganan. Jadi lebih baik kalau memang beberapa hari tidak ada progres kesembuhan, bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Iya, terus teman-teman, kesalahan apa saja yang mungkin sering dilakukan mahasiswa saat KKN sehingga penyakit kulit itu justru semakin parah atau mudah menular?
1: Sebenarnya tuh ini hampir mirip-mirip sama jawaban dari Tasya tadi, ya Kak. Jadi kayak kesalahan-kesalahan ini mungkin dianggap sepele sama teman-teman KKN nih, padahal ini tuh hal-hal yang sebenarnya harus dihindari supaya supaya penyakitnya tuh tidak semakin parah atau bahkan menular ke teman-teman poskonya. Jadi yang pertama itu kesalahannya mungkin mereka menganggap rasa gatal yang dirasakan itu tuh menganggap sepele gitu. Jadi mereka mungkin mikirnya ah ini mungkin digigit nyamuk nih, jadi ya udah deh dibiarin aja, siapa tahu nanti sembuh sendiri gitu. Padahal kalau misalnya dibiarin itu tambah parah, malah bisa menular ke teman-temannya gitu. Terus yang kedua ini seperti yang disebutin Tasya tadi, jangan menggaruk-garuk bagian yang gatal terus menerus gitu, karena takutnya nanti si lapisan kulitnya ini kan menjadi lebih apa ya, terluka gitu, terluka. Ya Pak, jadi nanti si bakteri ataupun jamur ataupun semakin apa itu bisa semakin bisa biaya. Masuk gitu, malah bahaya kan, tambah parah. Terus habis itu juga sama seperti yang Tasya sebutin tadi sih Kak, jangan menggunakan obat milik orang lain yang belum tentu cocok dengan penyakit yang kita alami gitu. Terus habis itu jangan juga berbagi, karena kesalahan-kesalahannya tuh mereka masih menganggap sharing itu tadi tuh gak bisa menularkan si penyakit kulit ini, padahal itu malah bisa bisa membuka jalan baru gitu untuk menularkan penyakit, karena kan kontak erat dengan penderita, terus habis itu juga saling berbagi barang itu malah bisa untuk menularkan penyakit gitu sih Kak.
0: Jadi itu ya teman-teman ya, terkait dengan kesalahan-kesalahan mungkin yang sering dilakukan oleh mahasiswa saat KKN, sehingga mungkin dari kebiasaan, karena kebiasaan-kebiasaan kesalahan-kesalahan tersebut tuh kayak kesalahan yang memang kita tuh gak rasa gitu loh. Ya gak sih, kayak itu dilakukan secara sadar karena kita menganggap kalau ya udah gak apa-apa, sehingga ternyata dari kesalahan-kesalahan itu bisa menimbulkan
1: jalan untuk menularkan.
0: Betul sekali itu. Nah, dan juga teman-teman, karena kan mungkin hal tersebut kan didasarkan pada mengentengkan atau adanya mitos di tengah masyarakat ataupun fakta yang terjadi. Kira-kira tentang penyakit kulit, apa saja mitos dan fakta yang beredar di masyarakat saat ini?
2: Kalau masyarakat tuh ngiranya semua penyakit kulit tuh menular ya Kak.
0: Betul.
2: Padahal faktanya gak semua penyakit kulit tuh menular. Kayak tadi contoh panu atau biang keringat itu salah satu penyakit kulit yang tidak menular.
0: Betul.
2: Terus yang kedua mitos, kalau misalnya kita garuk penyakit kita nih, penyakit kulit itu dapat menyembuhkan. Padahal itu salah kaprah teman-teman Pro2. Justru kalau kita menggaruk itu tuh bikin kulit kita tuh luka, terus membuat infeksinya semakin parah juga. Jadi lebih baik jangan digaruk gitu. Terus yang ketiga, kalau misalnya salep punya teman itu boleh dipakai kita untuk penyakit kulit kita, walaupun misal kalau gejalanya mirip gitu ya. Padahal kita juga harusnya tahu gitu, kalau nggak semua salep itu cocok untuk semua penyakit kulit. Jadi kita harus lagi-lagi harus cari dan ke tenaga ahli profesional untuk mengetahui obat-obat penyakit yang kita derita. Terus yang keempat, kalau misalnya panu itu hanya terjadi karena orang jarang mandi. Sebenarnya bisa jadi, tapi yang utama itu kebersihan diri kita. Kalau misalnya panu tuh bisa muncul kalau misalnya kulit kita sering lembab. Kayak salah satu contohnya itu tadi, kayak misalnya cuci muka di siang-siang panas terus nggak segera dielap, itu bisa jadi penyebab dari si panu itu. Jadi kalau misalnya mengalami keluhan gitu selama kulit mengalami keluhan pada kulit pada KKN gitu ya, jangan langsung percaya sama mitos. Jadi harus tahu faktanya,
0: di cross check dulu. Betul. Faktanya ya, jadi jangan sampai mengambil tindakan yang memang itu tidak dianjurkan apalagi gitu ya. Deh teman-teman, karena ini waktunya udah mepet, mungkin aku ingin memberikan kesempatan untuk kalian bisa ngasih pesan ataupun apapun itu yang bisa kalian sampaikan kepada khususnya mahasiswa KKN nih yang sekarang sedang menjalani KKN, silakan.
2: Semoga informasi yang kita berikan dari aku dan Kak Putri mengenai penyakit kulit itu dapat menambah wawasan juga buat teman-teman Pro2 dan KKN. deodoran. Terus yang utama itu yaitu menjaga kebersihan, karena kulit kita kan merupakan proteksi lapisan luar ya kak, mengenai terhadap hal-hal luar kayak bakteri, jamur, terus kuman gitu ya. Jadi yang pastinya harus menjaga kebersihan, terus jangan bagi-bagi barang-barang pribadi kayak pakaian gitu. Terus sama sering-sering ganti pakaian agar tubuh kita tetap bersih gitu, tidak lembab.
0: Oke, kalau dari Tasya? Putri.
1: Oke, kalau aku, dari aku sih cuma ingin nambahin kalau penyakit kulit tuh memang sering dianggap sepele sih sama orang-orang gitu ya kak. Padahal kalau misalnya dibiarkan terus menerus itu bahaya, bahkan bisa berkembang menjadi lebih parah gitu, dan juga bisa bahkan menularkan ke orang-orang terdekat kita. Jadi saran aku, misalnya kalian mengalami penyakit kulit yang tidak kunjung sembuh mungkin, itu segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat gitu sih kak.
0: Pesan yang begitu luar biasa. Semoga informasi yang kalian sampaikan pada malam ini juga bermanfaat untuk teman perdua yang sekarang sedang menjalani KKN ya. Semangat teman-teman yang masih menjalani KKN. Ini udah hari keberapa ya? Udah hampir selesai kayaknya ya.
2: Iya.
0: Ya kurang minggu, dua minggu lah mungkin ya. Jadi semangat buat kamu, tetap jaga kondisi kesehatan kamu dimanapun kamu berada. Karena kan kalau misalkan program kamu oke dan diimbangi dengan daya tahan tubuh kamu juga oke, sehat, program kegiatan apapun itu bisa dikerjakan secara maksimal ya. So thank you banget Putri dan juga Tasya malam hari ini sudah ada di studio Perdua RR Jember. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat untuk teman perdua yang sekarang lagi dengerin. Dan teman perdua jangan kemana-mana, karena malam hari ini Jaga Malam masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 11 barengan aku Triaga Deni. So keep stay tune di 89,5 FM Perdua RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Kemampuan ini dikenal sebagai righting reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.
1: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

85 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, kembali menemani kamu teman per 2 sendirian ya. Kalau barusan Denny udah ditemani sama teman-teman dari Pionir, kali ini Denny kembali lagi sendirian teman per 2. Tapi gak apa-apa, Denny masih semangat kok menemani kamu, karena masih ada 2 jam lagi perjalanan Denny buat menemani kamu di hari Rabau ini teman per 2. Sesaat lagi kita akan kepo-kepo kehidupan kamu. Cilah, emang demen banget kalau urusan kepo mengkepo teman berdua, karena itu yang menarik ya kan. Nah, sesaat lagi ya teman berdua, di cerita penutup hari kita akan bahas tentang apa ya malam hari ini. Sesaat lagi deh akan Denny share buat kamu, jadi pastikan kamu stay tune dulu di 89,5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku

0: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini, karena bisa jadi itu lebih melekat dari yang kamu kira.
1: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
2: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

89,5 FM berdua RRI Jam, berteman terbaik kamu. Masih Denny temenin kamu sampai nanti di jam 11 malam, teman berdua. Kali ini udah saatnya Denny ngasih tahu buat kamu nih, ada cerita penutup hari. Gak kerasa ya teman berdua, kita sudah tinggal menghitung bulan aja, udah masuk akhir tahun 2026. Gak kerasa banget kan? Cepet banget kan teman berdua, kayak lah kok udah hampir kelar nih bulan Juni tahun 2026. Padahal kayak baru mulai, baru kemarin kayak dengar petasan, sekarang udah mau menutup akhir tahun juga. Akhirnya yang bikin kekhawatiran adalah soal mimpi-mimpi kamu yang mungkin banyak atau sedikit mimpi yang belum terwujud sama berdua. Resolusi yang pernah kamu buat gimana? Udah masih konsisten kamu lakuin atau udah lupa dengan resolusinya teman berdua? Berujung hanya wacana saja. Nah, tentunya sebelum akhir tahun seperti ini teman berdua, Denny mau nanya ke kamu, apa sih yang pengen kamu capai sebelum akhir tahun ini teman berdua? Boleh ceritain ya di 081-559-78-950 di cerita penutup hari ini. Ditunggu abon kamu sampai nanti di jam 11 malam.

0: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan.

pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

walau tiada henti. Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

89,5 FM Pro 2 RRI Chamber, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini. Teman Pro 2, saat lagi Denny mau bacain gabungan kamu satu persatu di cerita penutup hari. Tapi Denny mau ingetin dulu gabungan buat teman Pro 2 yang belum bergabung malam hari ini. Pertanyaannya tadi adalah, apa yang ingin kamu capai sebelum akhir tahun ini? Ceritakan. Kalau Denny sih, kalau ngomong soal pencapaian yang belum Denny capai akhir sampai akhir tahun ya, sebenarnya banyak sih teman Pro 2 ya. Salah satunya mungkin kayak pergi ke tempat yang belum pernah aku kunjungi untuk explore dan lain sebagainya. Sebenarnya sih kemarin udah, tapi kayak pengen ke tempat yang experience itu jarang atau mungkin belum pernah aku lakukan gitu loh. Jadi Denny tuh suka banget dengan hal-hal yang baru, yang menantang gitu, experience, dan semoga terkabulkan sih, kayak new experience unlock gitu teman Pro 2. Kalau kamu gimana? Apa yang ingin kamu capai sebelum akhir tahun ini? Ceritain aja malam hari ini di 081 559 70 8950.

0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Yang ditunggu-tunggu teman Pro 2, Denny bakal bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi di hari ini. Apa yang pengen kamu capai sebelum akhir tahun ini? Rani di Kaliwata, sebelum akhir tahun ini aku pengen lebih konsisten menjalani semua target yang udah aku buat. Gak harus semuanya tercapai, tapi aku pengen menutup tahun dengan perasaan bahwa aku sudah benar-benar berusaha. Jadi lebih memaknai kepada proses gitu teman berdua. Walaupun hasilnya mungkin belum nampak gitu ya, tapi setidaknya di tahun ini kamu sudah mulai berproses gitu, daripada gak ngelakuin sama sekali. Ada dari Fikri di Batang, aku ingin mencapai kondisi keuangan yang lebih baik, mulai lebih disiplin menabung, mengurangi pengeluaran yang gak perlu, dan punya dana untuk mewujudkan rencana-rencana di tahun depan. Semoga ya, karena finansial tuh salah satu bentuk fondasi hidup kita gak sih teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu sudah bisa manage budgeting uang dengan baik, ya akan mempengaruhi semuanya dalam kehidupan ini, ya kan. Semoga tahun ini menjadi pembelajaran buat kamu dan kamu bisa menjadi lebih baik lagi di tahun depan. Mira di Sumber Sari, aku pengen menyelesaikan semua tanggung jawab yang sedang aku jalani, baik pekerjaan maupun pendidikan. Rasanya aku kan lega kalau bisa menutup tahun tanpa banyak pekerjaan yang tertunda. Betul. Bagas di Ajung, sebelum tahun ini berakhir aku pengen lebih rutin menjaga kesehatan. Aku pengen berolahraga lebih konsisten, tidur lebih teratur, dan juga membangun kebiasaan yang baik untuk jangka panjang. Ada juga dari Nanda, aku pengen memberanikan diri mencoba sesuatu yang selama ini aku tunda. Entah itu memulai usaha kecil, ikut pelatihan, atau mengambil peluang baru yang selama ini hanya jadi rencana. Nanda, aku ada di samping kamu karena aku juga pengen seperti itu. Banyak hal-hal yang rasanya tuh kayak cuma di dalam otak doang, kayak cuma imajinasi doang. Aku pengen ini, aku pengen A, B, C. Salah satunya pengen punya bisnis gitu ya. Tapi nyatanya itu semua hanya angan-angan doang, gak ada eksekusinya gitu loh. Semoga ya kamu juga mungkin teman berdua yang merasakan hal seperti itu, semoga bisa terlaksana sebelum akhir tahun ini, ya kan, sebelum 2026 berakhir. Kalau kamu gimana teman berdua, ada gak sih apa kira-kira yang ingin kamu capai sebelum akhir tahun ini? Dikirim aja di 081 559 70 89 50.

0: terlihat perahu kecil dengan sayap di sampingnya. Itu bukan hiasan, tapi teknologi canggih dari nenek moyang. Perahu cadik merupakan bagian dari teknologi pelayaran masyarakat Austronesia yang mulai berkembang sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari kajian arkeologi, linguistik, dan persebaran budaya maritim di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Cadik adalah batang penyeimbang yang dipasang di sisi perahu, berfungsi menjaga stabilitas saat menghadapi ombak. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam pelayaran laut terbuka, terutama bagi perahu kayu berukuran kecil. Bukti keberadaan teknologi ini juga terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8 Masehi, menunjukkan kapal dengan sistem penyeimbang serupa. Perkembangan teknologi ini bisa dilihat pada perahu Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Sandek dikenal sebagai perahu layar tradisional tercepat dengan bentuk ramping dan cadik di kedua sisi untuk menjaga keseimbangan. Perahu cadik bukan sekedar alat transportasi, tapi bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Indonesia sudah menjadi pelaut ulung dengan teknologi yang adaptif dan canggih.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasihan di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman berdua.
1: By the way, Denny mau ingetin lagi untuk cerita penutup hari. Tapi ada hal yang aku juga mau ingetin buat teman berdua, yaitu perihal aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang tentunya teman berdua bisa memudahkan kamu untuk selalu connect dengan program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Bisa dengerin musik, podcast, baca berita secara online, dan berinteraksi dengan para penyiar, dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kamu lakukan di situ teman berdua. Kamu tinggal unduh aja secara gratis aplikasi RR Digital melalui Play Store ataupun App Store kamu. Jadi ketik aja langsung dengan keyword RRI Digital.

0: tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya gak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
2: Ya udah sih mbak, biarin aja.
1: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
2: Tahu dari mana? So tahu banget.
1: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau? Bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci. Kamu juga gak bisa mandi.
2: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
3: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
4: Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, pasti tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Chrisye. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Chrisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya di kala sore hari melalui siaran radio. Jika kamu remaja era 90-an, pasti hafal dong dengan lagu milik Chrisye seperti Lilin-Lilin Kecil, Gali dan Ratna, Badai Pasti Berlalu, dan banyak lagi lagu yang lainnya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, namun kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan kali ini teman berdua, Denny mau ngetin dulu gabungan buat teman berdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Apa yang ingin kamu capai sebelum akhir tahun ini? Ceritanya aja di 0515 979 50.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tapi sangat ahli berenang loh. Dengan sayap yang berbentuk seperti sirip, penguin mampu berenang dengan sangat cepat di dalam air. Beberapa jenis penguin bahkan dapat menyelam hingga ratusan meter untuk mencari mangsa.

0: dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
1: Mana buktinya, Pak?
0: Coba.
2: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

thinking. Dan galau tiada henti. Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

89,5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini. Temen kamu sampai nanti di jam 11. Dan kali ini Denny mau bacain gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini. Ada dari pertanyaan tadi, apa yang ingin kamu capai sebelum akhir tahun ini? Rizky di Kaliwates, aku pengen membahagiakan orang tua dengan cara yang sederhana, Kak. Mungkin mengajak mereka jalan-jalan, terus juga katanya memberikan suatu dari hasil kerja keras sendiri, dan juga itu jadi salah satu target yang ingin aku wujudkan untuk tahun ini. Ada juga dari Putri, aku ingin lebih mengenal diriku sendiri dan belajar hidup dengan lebih tenang, berhenti terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, kata gitu. Ada juga Arga, aku pengen menguasai satu kemampuan baru yang bisa menunjang pekerjaan aku, kata gitu, atau hobiku. Menurutku belajar baru adalah investasi yang tidak pernah sia-sia. Terus ada juga nih teman pro 2 dari si Intan, sebelum akhir tahun aku ingin lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga dan juga sahabat, gitu katanya teman pro 2. Kesibukan itu sering membuat kami itu jarang bertemu, padahal kebersamaan adalah hal yang paling berharga. Kalau itu tadi teman berdua, gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini. Dan buat kamu yang belum gabungan, sesaat lagi deh, kamu boleh dikirim aja di 081 55 970 8950.

0: Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: WUSU Indonesia resmi ngumumin.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak.

Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari, ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart musik di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor, diantaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.

89,5 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu. Masih Dini teman kamu, teman berdua. Tapi udah dulu, karena Dini harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu di Jika Malam edisi 29 Juli 2026. Karena saat lagi kamu akan ditemani dengan Jazz Music dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti. Jadi stay tune aja di 89,5 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu.

0: Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam. Selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night. Bye.
1: Teman terbaik.

Mau berdua sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Chamber sekali di darat, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Tom Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Kamis 30 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Kamis 30 Juli 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Ahmad Fatih dengan kajian Don't Be Insecure. Dan Mumpro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Alhamdulillah minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya lah setiap amalan-amalan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya lah kita mampu hingga saat ini berdiri tegap untuk senantiasa melaksanakan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi setiap larangan-larangannya, yang tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan dan menerima seluruh amalan-amalan yang kita lakukan dengan niat ikhlas hanya untuk mencari ridhonya semata. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah, nikmat dan kasih-Mu senantiasa Engkau curahkan kepada penutup para nabi, yaitu bagi nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti ini. Beliaulah yang telah membawa kita menuju ke dalam yang telah membawa kita menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu kemerdekaan dalam beribadah, yang tadinya pada zaman dahulu kala seorang mukmin harus beribadah secara diam-diam agar mereka tidak disiksa oleh kaum kafir musyrikin. Sekarang apa yang terjadi? Kita bahkan bisa sholat di jalanan, asalkan jalanan tersebut bersih. Dari sini kita dapat melihat bahwasannya perjuangan, waktu, zuhud yang amat besar telah dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi kepentingan agama ini. Bukan demi diri Rasulullah pribadi, tidak, namun demi umatnya agar dapat beribadah secara merdeka. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa mengirimkan solawat kepada serta salam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Semoga solawat yang senantiasa kita curahkan menjadi salah satu bukti bahwasanya kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga cinta kita dilihat oleh Allah, yang mana karena cinta inilah kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sudah sepatutnya pula bagi kita, wahai para teman-temanku dimanapun kalian berada, untuk senantiasa melakukan setiap amalan-amalan yang telah beliau ajarkan secara turun-temurun hingga nyampe kepada kita, dan menjauhi setiap larangan-larangan yang telah beliau larang kepada kita untuk melakukannya. Qala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Barakallahu fikum. Teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya dan maghfirahnya kepada kita semua untuk senantiasa mampu beribadah hingga akhir hayat nanti. Dan yang terpenting, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertahankan iman kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hayat kita dengan sebaik-baiknya akhir, yaitu di atas iman dan takwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-temanku sekalian, betapa banyak dari kita yang menganggap bahwa diri kita ini tidak sempurna. Betapa banyak dari kita yang insecure dan menganggap bahwasanya diri kita ini merupakan makhluk yang amat sangat jauh dari kata sempurna. Aku bukanlah makhluk sempurna. Apa daya aku? Aku tidak dapat memberikanmu sesuatu. Aku bukan makhluk sempurna. Betapa banyak dari kita yang berpikiran demikian, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya manusia itu merupakan salah satu makhluk yang sempurna. Qala ta'ala, wa khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Dan kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dalam artian sesempurna mungkin. Dari dalil ini saja kita sudah mengetahui bahwasanya manusia itu merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna. Lalu buat apa kita insecure, merasa diri kita gak sempurna? Buat apa? Tapi kan Ustadz, dikatakan dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang suka berkeluh kesah. Dikatakan dalam surat At-Tin bahwasanya Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, sedangkan dikatakan di ayat tersebut bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang suka mengeluh, berkeluh kesah. Lalu apakah dua ayat ini saling bertentangan? Lalu bagaimana mungkin seseorang dikatakan sempurna namun dia suka berkeluh kesah? Bagaimana mungkin ada sesuatu hal yang dikatakan sempurna namun memiliki sisi negatif? Apakah itu kesempurnaan? Oke. Jadi begini, teman-temanku, azizani Allah wa iyyakum ajma'in, dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Apakah kalian tahu atom? Apa itu atom? John Dalton mengatakan, atom itu merupakan unsur terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. J.J. Thomson mengatakan bahwasanya atom merupakan unsur terkecil yang mana setiap atom itu ditempeli energi-energi bagaikan roti yang ditempeli oleh buah kismis. Dan jika lo kalian ketahui bersama bahwasanya di dalam atom itu ada yang namanya inti atom. Dan di sekeliling inti atom tersebut ada sebuah energi, yaitu energi positif yang sering kita dengar sebagai proton, dan energi negatif yaitu elektron. Lalu Rutherford mengatakan, atom seperti apa sih yang dikatakan sebagai atom yang sempurna? Apakah ia yang hanya memiliki unsur positif, energi positif yaitu proton saja? Atau ia yang hanya memiliki unsur negatif atau energi negatif yang disebut elektron saja? Rutherford mengatakan atom yang sempurna itu adalah ketika atom tersebut memiliki energi positif dan energi negatif, yaitu proton dan elektron. Dari atom kita belajar bahwasanya atom dikatakan sempurna ketika ia memiliki energi positif dalam kurung sisi positif dan energi negatif dalam kurung sisi negatif. Lalu bagaimana dengan manusia? Kapan sih manusia dikatakan sempurna? Apakah manusia dikatakan sempurna ketika mereka hanya memiliki sisi positif saja? Ataukah manusia dikatakan sempurna ketika mereka memiliki sisi negatifnya saja? Ataukah manusia dikatakan makhluk yang sempurna ketika ia memiliki sisi positif dan negatif? Jawabannya yaitu manusia dikatakan sempurna seperti atom tadi ketika ia memiliki sisi positif dan sisi negatif. Oleh karena itu, buat apa kita selalu senantiasa merasakan insecure, merasakan bahwasanya makhluk manusia itu merupakan makhluk yang tidak sempurna, merasa bahwasanya kita bukan makhluk yang sempurna? Buat apa? Daripada kita memikirkan hal demikian, alangkah lebih baiknya kita memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang berbau positif, yaitu seperti ibadah, memperbaiki diri, memohon, senantiasa bertobat dan memohon ampun kepada Allah, bersedekah, sholat, puasa, dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang baik. Karena kenapa? Karena merasa insecure terhadap sesuatu yang memang bukan menjadi milik kita, itu hanyalah perbuatan yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bentuk baiknya Islam seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak untung baginya, yang tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, senantiasalah kita bersyukur. Namun Ustaz, bagaimana caranya kita menghindari dan menyikapi perkataan-perkataan manusia? Terkadang saya Ustaz merasa insecure karena si Fulan bin Fulan berkata demikian kepada saya. Saya merasa insecure karena Fulan senantiasa mengolok-ngolok saya, Ustaz. Lalu bagaimana caranya kita terhindar dari setiap perkataan itu? Jawabannya yaitu, engkau tidak akan pernah bisa menghindari perkataan manusia. Engkau tidak akan pernah bisa menghindari lisan manusia. Karena kenapa? Karena sekelas nabi saja tidak dapat menghindari lisan manusia, tidak dapat menghindari celaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak." Nabi Musa disebut sebagai penyihir oleh kaum Bani Israel. Wa qala fi surati ukhra aidan wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dan mereka berkata, apakah kita harus meninggalkan Tuhan kita untuk hanya untuk mengikuti perkataan penyair yang gila ini? Nabi Muhammad dikatakan sebagai orang gila. Itu sekelas nabi. Sekelas nabi saja tidak dapat menghindari celaan manusia, apalagi kita. Imam Syafi'i, oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Man yazunu annahu yaslam min kalamin nasi fahuwa majnun." Barang siapa yang mengira bahwasanya dia dapat menghindar dari lisan manusia, dari celaan manusia, maka dia adalah orang gila. Bahkan orang gila sendiri pun gak dapat, gak akan pernah bisa menghindari lisan manusia. Betapa banyak dari kita yang ketika ketemu orang gila, ih itu gila. Orang gila aja masih dikatain gila, dalam artian orang gila saja tidak dapat menghindari lisan manusia, apalagi kita. Lalu apa sikap kita terhadap perkataan tersebut? Ya, engkau doakan dia. Ketika engkau merasa tersakiti oleh lisan seseorang, itu engkau menjadi salah satu orang yang sedang dizolimi, dan doa orang-orang yang sedang dizolimi itu mustajab biiznillahi ta'ala. Lalu ketika engkau mendapati bahwasanya doamu mustajab, apakah engkau mendoakan kehancuran kepadanya? Tidak. Engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan maghfirah kepadamu dan kepada dia. Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menurunkan hidayah kepadanya. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kita untuk membalas sebuah perbuatan dengan sesuatu hal yang lebih baik dari itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilempari oleh kotoran unta, apa yang terjadi ketika ya sang pelempar itu sakit? Beliau menjenguki orang tersebut. Dan apa yang terjadi? Orang tersebut merasa, orang tersebut mendapatkan hidayah dari perilakunya Nabi, dan orang tersebut masuk Islam. Oleh karena itu, coba antum bayangkan, daripada harus antum doakan kepada dia sebuah kehancuran, mending kau doakan kepada Allah untuk mengirimkan hidayah kepada dia. Barangkali karena doamu lah dia berubah menjadi lebih baik. Bisa jadi karena engkau doa kepada Allah untuk senantiasa mengirimkan hidayah kepada orang itu, orang itu tersadar bahwasanya dia mendapatkan hidayah karena engkau yang karena wasilah dari engkau. Bisa jadi karena dia mendapatkan hidayah itu, dia senantiasa mendoakanmu, dan ketika dia berada di yaumil akhir kelak, bisa jadi wal'ayadzu billah dia masuk surga dan engkau masuk neraka. Dan apa yang terjadi? Bisa jadi dia bisa menarikmu, wahai Allah, aku tidak melihat fulan yang telah mendoakan diriku ketika di dunia, aku mau dia masuk surga bersamaku, ya Allah. Bisa jadi karena doa tersebut, engkau yang tadinya masuk neraka ditarik oleh Allah masuk surga. Betapa beruntungnya kita. Oleh karena itu, senantiasa jagalah emosi kita, jagalah rasa ego kita, dan berpikirlah matang-matang untuk sesuatu hal yang mana lebih menguntungkan kepada kita. Jadi poin tausiah kita pada kesempatan kali ini yaitu, latihlah hati kita. Wahai teman-temanku, latihlah hati kita untuk senantiasa menerima sesuatu kenyataan yang bertolak belakang dengan impian kita. Latihlah hati kita untuk senantiasa menerima setiap keadaan tanpa membenci kenyataan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Dan semoga sesuatu yang engkau benci bisa jadi itu baik kepadamu, dan sesuatu yang engkau sukai bisa jadi itu buruk bagimu. Oleh karena itu, senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar, amalan-amalan soleh, sedekah dan lain sebagainya. Dan semoga kita semua senantiasa dikumpulkan dan dipertemukan sekali lagi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, kita berdoa. Kita berdoa.

Teman Pro 2, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, "Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Mom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang Indonesia juara umum kejuaraan dunia Woodball 2026. Berikutnya tentang Kongres Kebudayaan Nusantara 2026 siap digelar. Dan informasi ketiga tentang Banyuwangi luncurkan Lentera Lansia, layanan terintegrasi untuk lansia. Dan Mom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Tim Indonesia berhasil menjadi juara umum kategori senior pada kejuaraan dunia Woodball ke-10 tahun 2026 di Perlis, Malaysia. Kontingen merah putih meraih 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Sementara di kategori youth juga menyumbang 1 medali emas meski hanya diperkuat 2 atlet muda. Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, menyebut prestasi tersebut membuktikan Indonesia merupakan salah satu kekuatan utama woodball dunia sekaligus hasil dari pembinaan atlet yang berkelanjutan. Selanjutnya Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah ke-8 AICE Indonesia Open 2026 di Bali pada 18 sampai dengan 23 Agustus mendatang. Himpunan Penghayat Kepercayaan atau HPK terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan menggelar Kongres Kebudayaan Nusantara pada 8 Agustus 2026 di Malang. Forum nasional ini akan mempertemukan berbagai unsur masyarakat mulai dari komunitas budaya, akademisi, tokoh adat hingga pemerintah untuk membahas arah pembangunan kebudayaan Indonesia. Ketua Panitia Hadi Prajoko mengatakan Kongres bertujuan menjaga nilai luhur dan juga kearifan lokal sekaligus mewariskannya kepada generasi mendatang. Selain itu forum ini diharapkan menghasilkan gagasan strategis untuk memperkuat kebudayaan sebagai fondasi pembangunan nasional dan juga memperkokoh identitas Indonesia di tengah perubahan global. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan program Lentera Lansia, layanan terintegrasi bagi lansia untuk meningkatkan kualitas hidup warga lanjut usia. Program hasil kolaborasi dengan Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi psikologi, serta pelatihan agar lansia tetap aktif dan juga produktif. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyatakan pemerintah mendukung penuh program tersebut sebagai pelengkap berbagai layanan ramah lansia yang telah berjalan seperti Rantang Kasih, Rembuk Lansia, dan juga Mall Orang Sehat. Melalui sinergi berbagai pihak, program ini diharapkan mampu wujudkan lansia yang lebih sehat, mandiri, dan juga sejahtera. Itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi, selamat hari Kamis teman Pro 2. Semoga Kamisnya manis ya, gak nangis teman Pro 2, amin. Ketemu lagi sama Irza teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi 30 Juli 2026. Semoga gak bosan-bosan nih ya, ditemenin Irza tiap pagi. Jadi morning person banget ini udahan. Dan juga pastinya Ija besok masih Ija temenin lagi. Jadi jangan sampai bosen teman Pro 2. Nah, untuk hari ini ya, banyak banget yang udah aku siapin informasinya untuk bekal kamu juga beraktivitas di hari Kamis ini. Biasanya lebih deket ke weekend tuh suasananya agak lebih tone down atau lebih santai teman Pro 2, atau sama aja sih. Karena ya akhir bulan, ngepasin akhir bulan banget nih. Pasti deadline-nya banyak. Aku juga deadline-nya masih teman Pro 2. Jadi gak apa-apa ya, dinikmatin aja, dimulai dengan semangat. Semoga dilancarkan segala deadline-nya, selesai tepat waktu, gak ada yang telat-telat ya, gak diomelin teman Pro 2. Gak apa-apa ya. Dan juga teman Pro 2, sembari menemani kamu, yaitu tadi aku bakal ngasih informasi yang penting banget, banyak nih. Karena di segmen Spada seperti biasa teman Pro 2 ada 3 interval ya, yaitu Spada Sikat, Spada Besti, dan juga Spada Insight. Nah, di awal nanti Spada Sikat, informasi singkat dan juga tepat, aku bakal ngasih informasi seputar perakiraan cuaca, terus lalu lintas di area Jember Kota, terus Today in History teman Pro 2, ada cerita atau peristiwa apa sih di tanggal 30 Juli ini. Mungkin juga tanggal 30 Juli ini signifikan banget buat kamu, jadi staple penting ya. Amin, semoga punya agenda, yang punya agenda pada hari ini juga dilancarkan, gak ada satu kesulitan apapun teman Pro 2. Dan apalagi nih, mungkin ya, oh iya, teman Pro 2, kamu harus tetap stay tune ya pokoknya. Karena di pagi hari ini mungkin kamu lagi persiapan untuk mau berangkat kerja, terus mau sekolah juga. Kalau kuliah kayaknya belum ya. Kalau di UNEJ ya setahuku belum sih teman Pro 2, karena aku sendiri tinggal di area UNEJ juga. Masih sepi-sepi aja anak-anak kuliah, kayaknya masih pada liburan juga. Masuk pun kayaknya baru bulan depan ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau belanja, mau ke pasar, mau persiapan berangkat kerja, atau udah malah on the way kerja nih ya, di sini aja teman Pro 2 di Pro 2 RRI Jember, aku bakal nemenin kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, biar tambah semangat nih teman Pro 2, ada satu lagu yang sempat viral juga, kayaknya masih viral ya sampai sekarang. Ada lagunya Dia teman Pro 2 dengan Ea, spesial dengan Irza di sini untuk nemani kamu di pagi hari tentunya. 1, 2, 3.

0: paham permainan tradisional. Ini dia, bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah, bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini kita belajar fokus, kesabaran dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman pro 2 yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?
1: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sebelum berangkat beraktivitas nih, biasanya dicek apa dulu nih Umpro 2? Chat kah, story kah, atau notifikasi? Nah, coba ditambahin satu lagi, yaitu perakiraan cuaca. Soalnya cuaca hari ini juga bisa ngaruh ke mood dan juga aktivitas kamu, apalagi udah akhir bulan, ya ampun. Semuanya tuh mempengaruhi mood ya Umpro 2. Yuk kita lihat kondisi perakiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda nih. Dimulai dari Jember Umpro 2, diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius. Nah, cuacanya cukup hangat ya di siang hari. Jadi tetap jaga asupan cairan kamu. Jangan lupa minum air putih. Dan aku tadi berangkat ya, itu tuh bulannya masih kelihatan dan bulat banget, bagus teman Pro 2. Jadi meromantisasi berangkat pagi ya. Jarang-jarang kan pagi-pagi dapat bulan yang memang bundar dan gede banget. Yaudah kita lanjutin aja perakiraan cuaca untuk daerah Lumajang. Ini diperkirakan berawan dengan suhu 21 sampai dengan 20 derajat Celcius. Dan kondisi ini relatif nyaman buat beraktivitas, tapi tetap waspada perubahan cuaca menjelang sore juga. Lalu ke Bondowoso juga diprediksi berawan dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius. Cocok buat yang punya aktivitas di luar ruangan nih. Tetap siapkan juga perlengkapan jika cuacanya berubah. Kita bergeser ke Situbondo, diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan suhu siang hari diperkirakan cukup terik juga, jadi jangan lupa pakai pelindung diri ya. Mungkin pakai jaket, topi, kacamata, ataupun sunscreen. Sunscreen itu wajib banget kalau kamu banyak beraktivitas di luar ruangan. Ini sunscreen pun kalau kamu di indoor juga penting kok nomor 2. Aku di sini di studio cahayanya pun enggak begitu terang nomor 2, tapi harus banget selalu pakai sunscreennya. Dan terakhir Banyuwangi juga diprediksi berawan dengan suhu berkisar 22 hingga 26 derajat Celcius. Dan cuacanya juga cenderung sejuk dan nyaman untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Dan pastinya buat Umpro 2 yang berencana melaut atau beraktivitas di kawasan pesisir atau mau mantai ya, Kamis-kamis mau mantai ya, siapa tahu kerjaannya mungkin di daerah pantai atau ada kunjungan atau mampir ke pantai selatan Jawa Timur, tetap pantau informasi ya Umpro 2 terbaru dari BMKG, karena kondisi gelombang laut ini bisa berubah sewaktu-waktu, jadi utamain keselamatan sebelum berangkat. Nah itu tadi ya updatean cuaca di wilayah Tapal Kuda hari ini 30 Juli 2026. Semoga cuacanya bersahabat dan semua aktivitas kamu berjalan lancar. Tetap jaga kesehatan tentunya, sesuaikan perlengkapan dengan kondisi cuaca, dan jangan lupa update informasi cuaca terbaru sebelum berangkat. Bawa sunscreennya, reapply sunscreennya, minum air putih yang cukup. Terus di kondisi seperti ini Umpro 2, itu vitamin juga penting, asupan buah-buahan, asupan sayur-sayuran, dan jangan lupa makan atau sarapan.

0: terus skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicephore. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niep menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih lalu lintas di jam berkotan nomor 2, terutama buat kamu ini penting banget ya, apalagi buat teman pro 2 yang lagi mobile di wilayah Jember Kota nih. Kita mulai dari depan LPP RRI Jember di Jalan Panjaitan atau juga di Jalan Perempatan Jalan Pajajaran dan juga Gunung Batu nomor 2 sudah ada penumpukan kendaraan dari keempat arahnya ya, dari Gunung Batu, dari Jalan Pajajaran, dari Jalan Panjaitan juga karena lampu merah nomor 2. Dan di sini memang seringkali kalau pagi, siang ya, namanya lampu merah pasti kepadatannya agak sedikit mengular nih. Terus juga di depan SMP Negeri 1 Jember nomor 2 sudah ada penumpukan kendaraan karena pagi hari ini biasanya bapak ibu atau kakak-kakak nih nganterin adik-adiknya dan juga nganterin putra-putrinya untuk berangkat ke sekolah. Dan di sini juga ada perkantoran ya. Nomor 2 ada kantor imigrasi juga. Nah, biasanya tuh banyak banget pengunjung imigrasinya, luar biasa ya dari pagi. Nah, di situ terjadi juga nih di depan imigrasi ataupun di depan SMA Negeri 1 Jember suka ada kemacetan dan di sini juga sudah terlihat nomor 2 kemacetan tersebut. Kita lanjut ke arah Geledak Kembar ya. Dari arah Jalan Panjaitan ini sudah ada penumpukan kendaraan tentunya, begitupun juga dari Jalan Legend Suprapto ke arah Jalan Panjaitan ataupun ke Sumatera ataupun ke Geledak Kembar. Terus dari arah Geledak Kembar pun juga sama, sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya nomor 2. Dan juga ada sedikit kepadatan di pasar ya. Di Geledak Kembar ada pasar ternyata nomor 2. Aku baru ngeh beberapa bulan terakhir, oh ternyata kayak ada pasar gitu, karena agak ngumpet ke atas gitu. Terus kita lanjut ke arah ini nomor 2, ke arah Jalan Trunojoyo ya. Di sini dari sebentar. Nah, dari arah jalan dari Geledak Kembar ini sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2 di area Trunojoyo. Kalau dari arah Ahmad Yani masih lancar untungnya. Terus lanjut kita

Lanjut ke Jalan Trunojoyo, so far masih lancar. Terus ke Hasidik dan juga di perempatan Hasidik, perempatan Saman Hudi, ini juga masih lancar. Belum ada penumpukan kendaraan. Biasanya di lampu merah area perempatan Hasidik dan juga Saman Hudi ini biasanya memang ada kepadatan kendaraan di lampu merahnya. Karena mungkin belum ada intensitas banyak pengunjung ya, apalagi belum ada pasar. Biasanya pasarnya sih udah rame ya pagi hari. Mungkin Kamis pagi ini ya agak intensitasnya agak menurun. Untuk jalan Hos Cokraminoto masih lancar banget. Kita lanjut ke jalan Gajah Mada juga masih lancar banget kedua arahnya, Pemprov 2. Kita ke arah alun-alun, di sini juga masih lancar jalan RA Kartini maksudnya. Oh, sudah ada sedikit penumpukan kendaraan ya, kepadatan sih, bukan penumpukan sih. Penumpukan kepadatan di ke arah Jalan Sudarman maupun ke arah RA Kartini menuju alun-alun. Terus kita ke Jalan PB Sudirman. Wah, seperti biasa di perempatan SMP Negeri 2 Jember sudah ada penumpukan kendaraan dari kedua arahnya di lampu merah tentunya. Terus kita bergeser ke area kampus, apakah juga ada penumpukan kendaraan? Untuk dari Bundaran Mastrip, dari arah Mastrip menuju PB Sudirman, ini sudah ada penumpukan kendaraan di pertigaan jalan PB Sudirman dan juga Mastripnya. Untuk jalan Mastripnya ke arah Bundaran DPR, ke Bundaran Mastrip ini masih lancar. Di jalan Danau Toba juga masih lancar, jalan Kalimantan juga masih lancar, jalan Mastrip juga masih lancar banget. Kita bergeser ke Jetos deh, perempatan Jetos, apakah ada penumpukan kendaraan? Betul sekali teman produk. Sudah terlihat penumpukan kendaraan di perempatan Jetos dari Mastrip maupun ke arah Tidar. Untuk ke Jalan Riau atau menuju ke Jalan Riau atau dari arah Jalan Riau, ini masih lancar. Begitu juga dari arah Kaliurang teman produk. Terus kita ke Bundaran DPRD, apakah juga, wah ini juga sama, sudah ada penumpukan kendaraan di area Bundaran DPRD, apalagi peralihan arus. Begitu juga dari Jalan Bengawan Solo, tapi dari Jalan Kalimantan dan juga mau ke arah Sumatera atau sebaliknya ini masih lancar aja. Untuk di Jalan Jawa ini nggak ada penumpukan kendaraan yang begitu signifikan sih nomor 2 kalau di Jalan Jawa. Terus di pertigaan Jawa, nah ini di pertigaan Jawa seperti biasa arah Riau ataupun ke arah Karimata sudah ada kepadatan yang mulai muncul nih. Dan itu tadi yang nomor 2 untuk pantauan lalu lintas di Jember Kota pada pagi hari ini pukul 6:48 ya. Untuk nomor 2 yang memang lagi mau mempersiapkan berangkat, jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas yang lagi berjalan di jalanan. Gimana maksudnya? Lagi berkendara ya di jalan, juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa dicek lagi surat-surat kendaraannya, helmnya diklikin ya, dicetekin nomor 2 biar kita selamat melindungi kepala kita. Terus juga seat belt-nya dipakai. Dan pastinya jangan merokok di jalan nomor 2 karena itu merugikan kamu sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitaran kamu ya saat berkendara. Dan pastinya semoga kamu dilancarkan perjalanannya sampai ke tempat tujuan dan juga nanti pulang kembali ke rumah juga selamat dan juga sampai tujuan dengan sehat dan lancar juga.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh teknik dan juga ketelitian. Semakin lama gasing berputar, semakin hebat. Permainan ini ngajarin kita itu tentang kesabaran dan juga ketekunan.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.